0: bintangmu.
1: Hari ini siapa yang mau diramal?
0: Semua orang pengen diramal, pengen tahu peruntungannya di minggu ini. Padahal berpikir-pikir banyak. Baru ruk danya.
1: Baru rung ya teu hiji-hiji na lirung.
0: Tapi sok aya we nu hayang.
1: Ngarti.
0: Iya, tapi ini yang ditunggu-tunggu seperti zaman dulu Barbie ya. Zaman dulu setiap hari Minggu jam 6 sore di Antv ada Think Twice. Sok aja planet remaja kan aku dulu ya. Sok pengen tahu gitunya zodiak. Mana pikir-pikir mah. Mun nyaho Pak Ustadz Andi bakal ngamuk sih teh ieu.
1: Ari Pak Ustadz Andi kira-kira sok diramal tah na san-san?
0: Pak Wali,
1: tapi ari Pak Ustadz Andi sok ngaramal batu.
0: Ya udah atuh teu meunang eta.
1: Meskipun Pak Ustadz Andi teh bisa ningali kelakuan jelema eta kumaha gitu.
0: Terutama buat enjoy.
1: Emang buat nyai kumaha?
0: Sia ieu. Mun nyaho mah. Tetangga-tetangga noge cengkara cewis ngoromong.
1: Agus sinu agus.
0: Nyawa tuh berbi.
1: Naon.
0: Kadang-kadangnya salaki batu arti so kadang dicabak.
1: Alah.
0: Bisa dicabak teh langsung diambil.
1: San-san.
0: Naon.
1: Karunya iya.
0: Saha.
1: Nya nges lila teing teh diambil. Matak lamun kaya no ngambil san-sannya. Malah kaya no ngambil. Engke lamun eno ngambil teh. Kudu di kungkurahan lah deh soalnya lo balamat lancar.
0: Aduh, pang-pang nama kamar itu nges eno ngasaan, Barbie.
1: Ember awek elek soe.
0: After test nate langsung kaligat.
1: Keracunan nate gitu. Gustin, Agung. Kita angkat dulu ya, ada siapa? Nam Cediner. Duh, duet maut euy, cenah atuh. Halo, Gada Indalia bersama dua gempa.
0: Yang akan.
1: Ih, lu borong aing.
0: Nih, lain aku tanya, mood aku teh udah bagus-bagus ya. Vibes-nya udah positif gitu Barbie.
1: Ya. Ari ya, Mak.
2: Berewekan
0: weh, nanti
2: gemoy mah.
0: Nih, ya. Vibes aku teh udah positif, udah bagus. Pas kamu masuk tehnya langsung jadi kelam gitu, Barbie.
1: Langsung hancur. Langsung hancur, langsung si Danu mah jalan di jeprot.
0: Iya.
2: Kabawakeun.
0: Dasar kau keong racun, baru kenal kau ngajak tidur.
2: Racun warga
1: dahlia. Masa sih?
0: Dasar kamu mah.
1: Dasar kau keong ngaracun. Baru kenal
0: Diam ya, kamu supa, kamu teh.
1: Rek ngusep, ngusep naon bu, Bu Ainun.
0: Ngusep naon.
2: Ngusep ya, bareng ngusep.
0: Lana, emong ah.
1: Upami Danu mah dek ngusep-ngusep masalah, cina san-san.
0: Enggak setang tuh. Teku udah diusep sih, ya mah.
1: Tuan.
0: Si Danu mah, Barbie teku udah diusep, pokoknya seperti Semprani sih, ya mah.
1: Apa?
0: Daratang langsung masalah teh ya.
1: Masa sih, san?
0: Iya, gegabat. Iya, temenang gitu dia tong sok ajas pada duga tak bersalah. Agak nek, menilir, ahlir-lir, ada ngobrol jeng nini-nini mah, Barbie. Sok buruh aja dia kenaon, ahlir. Koream.
1: San-san, emang ini nini-nini?
0: Oh. Lain iya mah, rarasaan nini-nini. Rarasaan.
2: Mana rasa di nini-nini? Mesti ingat neneng gua maaf tuh.
0: Haram
2: deh, haram jadah.
0: Bet amit, ya.
1: Sisa gulodu, ya
0: udah nyate. Nah, Leo, udah nyate. Yuk, gocin buat siapa?
2: Digocin sama Kang Dua Gempanya, sehat
0: selalu. Siap, atau non pantang radio?
2: Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak, haram jadah. Lihat tuh, go.
1: Aduh, Gusti, ini so cantik.
0: Belakangnya, Barbie ada satu lagi.
1: Halo, Gada Indalia bersama.
0: Dua gempa. Yang akan
3: godain dah ya bersama dua gempa. Ah,
1: aduh si Kumi ai.
3: Dunia.
0: Meni sok leueurnya ari asup jenglot mah.
3: Panjengutkeun.
1: Umi.
3: Iya.
1: Nah, Umi jeung hayang diramal sagala atuh Umi teh.
3: aku udah sok hayang apal peruntungan. Buruk kemauan.
0: Lain. Berbi, kumaha lamun pas diramal tehnya pasangan kamu itu sebenarnya tidak mencintai kamu. Lamun gitu si Umi.
1: Ada emang. Ya
3: mau atuh, iya dah.
0: Lain.
3: Kumaha ieu.
0: Lain menikah dengan kamu teh hanya ingin
1: hanya ingin
0: memuaskan. Memuaskan berarti
3: gitu putri, asan
1: san teh. Aku malah enggak, itu mah san san.
0: Eh kamu masuk gitu iya. Kenapa sih kamu mah ke aku wae? Apa-apa? Apa-apaan sih kamu? Kok kamu gitu? Apa sih maunya kamu?
3: Iya kan, yang begitu sama aku.
1: Apa sih? Ke anak aku mah
0: boleh. Boleh
1: yang laguna, lagu Susa Lopa.
0: Apaan sih kamu? Kok kamu gitu? Apa sih maunya kamu?
1: Nah sih ke aku wae. Umi itu mah lagu, setek.
3: Emang gitu kak, nerana napu, tau menyebut jenggot wae. Sakitu
0: mancrit,
3: dolih,
0: jangkung. Koream.
1: Umi, ya. San-san, si Umi, teh bahal nanti kembang buruan.
0: Mun diibaratkan Umi teh siga Nikita Willy, merenya.
1: Lain.
0: Saha.
1: Nikita cabokan.
0: Pokok nama Umi mah mau diibaratkan siga Ineke Kuserawati. Teuing ayu ajari.
1: Punten san-san. Jauh melu-melu aing mah jeung Ineke Kuserawati. Atuh sih Ineke
3: ya. Mana
1: Neng Bulma? Ineke Kuserawati mah jangkung lenjang supermodel.
0: Oh nyatu Umi mah siga bagigi meureunnya. Dia teh geus buru jadi akan naon ah Ganeng. Capricorn.
1: Sosok ah awur kan yang sa.
0: Gocin buat siapa? Gocin buat siapa?
3: Gocin mah buat kita bertiga aja we nya.
0: Siap.
3: Idolaku yang tetap di hati semangat siaran.
0: Heeh,
3: Panteng Radio.
0: Panteng
3: Radio, Panteng
1: Dahlia,
3: enak-enak langganan
1: Dahlia
3: Prum.
1: Ah,
3: go yang baik kalian berdua.
1: Bye Umi. Ya, Leo. Yang lahir dari tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus Wargi Dahlia ya, itu masuknya ke Leo. Leo, ya, poe ayeuna cocok untuk duduk sebentar dan melihat kembali kondisi keuangan. Cek rekening, cek pengeluaran, serta cek juga kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa waktu ke depan supaya anggarannya tidak berjalan tanpa arah. Ya, jadi kudu dicek and recheck ya, jangan sangenahnya begitu
0: jangan
1: saja.
0: Jangan gegabah ya,
1: betul.
0: Apalagi gegana gelisah galau merana.
1: Tapi ya. Dah si Danu mada gegana.
0: Lain gak sibuk.
1: Naon gak sibuk?
0: Ganteng-ganteng suka. Oh, ini ibu-ibu lain, dia mah bujang-bujang merana.
1: Dalam suasana keluarga, cenanya ya si Leo teh harus menjaga ucapan. Karena kalimat yang terlalu tajam bisa membuat suasana santai berubah menjadi kurang nyaman. Dan jangan pula berburu-buru memberikan janji soal uang terhadap kerabat yang belum benar-benar mengetahui kemampuan diri sendiri.
0: Tuh, jadi Dano kamu harus jaga ucapan tingkah laku juga. Jadi kamu harus belajar budi pekerti ya.
1: Oh sok tuh dijaga si Dano.
0: Parah sih rumahnya. Sama buruk
1: sama maruka.
0: Buru ngaji naoge ngomong wae.
1: Ngaji na?
0: Ngaji.
1: Guru ngaji.
0: Guru ngaji naoge.
1: San-san,
0: naon?
1: Udah ngalamar si ngaramal si Umi.
0: Boleh.
1: Capricorn ya.
0: Buruk te?
1: Anya kita THW.
0: Kuma bangetnya.
1: Iya, yang lahir dari tanggal Capricorn te yang lahir dari tanggal 22 Desember sampai 19 Januari ya. Data ramalan spesifik Capricorn cenanya belum tersedia. Cenanya tuh tinggal belum tersedia Umi.
0: Alas ya Umi. Umi namaran kumah banget ya. Si artikel oke males tenang ini mah ngeramal ini mah senang.
1: Awas tidak tersedia cina Umi. Liar soal nanya. Tidak ada yang non Capricorn yang ingin mengetahui gambaran astrologi lebih personal dapat mempertimbangkan pembacaan berdasarkan data kelahiran dan posisi planet yang lebih lengkap.
0: Aduh iya kudu nanyakan planet deh nya. Ini lah liar iya ah. Entah kuyuhan jadi cenayang.
1: Sok kabayangkan San-san, cenayang sok sakolah nawai oge kudu berhubungan jeng planet.
0: Planet. Jadi jeng nonte geofisika napa
1: dia? BMKG. Geofisika BMKG
0: dan primatologi modelnya nu karar itu.
1: Tingali, ya.
0: Aing masih reboisasi hati.

Italia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sekarang, wargi masih pantengin, godain,

0: Naon.
1: Dan pokoknya mah terima kasih buat 7000 penonton yang udah nonton live kita ya. 7K.
0: 7K. Resep ada 8K. Nah, Ceti ngan sehat nyenengan penyiarna Paradet ari Ceti sok nawaran ari didinya Tara cenah. Nawaran naon atuh Ceti atuh da? Abi dak nawaran naon atuh ka Ceti nyawaran jasa?
1: Abi mah teu boga harta banda Ceti. Abi mah teu dadak teu dadagangan Ceti mah kan dagang seblak ieu.
0: Nya, si Samson ele.
1: Aku enggak sudi aku pakai karung seperti ini. Karung itu bukan untuk muka tapi untuk membawa sayur-sayur mayur ya.
0: Iya, banyak yang suka bawa karung.
1: Buat apa?
0: Buat ya
1: sayur mayur.
0: Sayur mayur
1: anu sate. Oh iya iya iya.
0: Asan-san Teh Putri naon? Saya teh Oce Desti ya. Ada Mamah Jidan Jikri oge jogem pa hadir cenah tuh. Aya Cece, halo Cece. Aya Mang Ian Baso di Neglasari Mang Ian.
1: Hai Mang Ian.
0: Selamat pagi. Ada Diki Cibahi San-san di Laswi Heritage teh di mana acara Bandung?
1: Eta di dinya teh.
0: Eta ya di Laswi
1: di Bandung. Oh Laswi.
0: Deket-deket
1: ieu deket non teh.
0: Deket anu kereta eta nanti kereta
1: Bajawa ieu
0: deket dinya ya. Kang Dedi selamat pagi Kang Dedi Kurniawan di Ciwidey. Ada Brian Edan.
1: Hai Brian.
0: Brian di Ciku Kang mah cenah mau ikutan balap
1: kan. You like Brian, you like Jalabria?
0: Jalabria.
1: Jalabria.
0: I like it. Teh Putri teh sebal mun ngadangu si Asan-san ngomongna dikitu-kitu cenah. Geus biasa ya. Geus biasa karena mimiti mah utah ugar ya urang kana bagian kamun taber. Putri hayang diawurkeun dong no Ece Nur Hayati.
1: Ece.
0: Aya Ratu Onde hadir. Sia sok mancing-mancing cenah tentang karung cenah. Si Umi, nan Umi.
1: Kenapa kamu Umi kamu masuk sensitif gitu ya?
0: Apa-apaan sih kamu?
1: Kok kamu gitu? Apa sih maunya kamu? Ternyata aku banyak
0: nanya. Nah sih ke aku wae. Nah sih ke aku wae.
1: Oh, deh, kapan-kapan kita nyanyiin ya di Kamila ya.
0: Tinggali. Nah, nama Lilis mana? Atau ayo live TikTok? Sana ada mama. Nyoye ker live si San-san yang Abi babarengan.
1: Iya. Yeah. Aku kalah challenge.
0: Jadi memakai karung
1: si San-san. Aku memakai goodie bag. Goodie bag ini bukan karung. Goodie bag. Ya.
0: Yeah. Aduh rohon akar nonton. Ya, Mak Ian Baso. Ayo celus ini di Rancamanya hadir ya. Nah, atau Gusti? Si Gusti teh. Ayo. Teh Lidi pada larang juga hadir. Cenah Putri Berbis ya.
1: Gak neng si Adano.
0: Ayah Kang Rahmat upami Teh Putri upami nyenak tarasi sarang cabe sarang cengek wios seneng ke
1: wios tapi di doge udah loba tarasi manya
0: mak tarasi tutung
1: gen orang balik gen
0: mak si San-san pundung
1: gen orang kawin gen
0: jengsaha.

0: kemana-mana ya.
1: Masih digodain Dahlia.
0: Bareng Duo Gempa. Saya Putri Berdi.
1: Saya Sansan. Yang akan menguncang dunia.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
3: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
7: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
6: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
7: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
6: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
7: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
6: Fresh Care Vapo Balm?
7: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
6: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
7: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
6: Wih, hangatnya langsung kerasa.
7: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
6: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
7: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: aku takut.
1: Kenapa kamu takut kenapa?
0: Aku takut menghadapi hidup ini.
1: Sadar yo dirinya.
0: Karena takut banyak orang yang jahat-jahat sama aku.
1: Aduh, memang banyak ada yang jahat sama kamu.
0: Banyak, karena aku kan menarik perhatian.
1: Aduh, nih gaya menarik ke mana atau menarik perhatian?
0: Dia ada AGZ juga. Aduh, selamat pagi.
1: Iya, ya. Anu menang ieu mah kalah kahlipu cenah. Mas Muklis,

0: Ibu Wiwin. Ayah Teh Santi di Kopo, Kakek Agus Cibo, ayah Ibu Cendani ya.
1: Hai.
0: Ada Kang Eden, ada juga ini dari Ratna di Kopo Immanuel hadir ya. Terus ada aku menang lagi.
2: Paleda.
0: Yes, yes, yes.
2: Aku nggak sudi, aku mau nggak mau seperti ini. Udahan
0: Asik, aku menang lagi.
2: Teh Yuyun, Widya selamat pagi.
0: Ayah Koko Sunarko hadir. Ibu Memes ya, Teh Cenon ini Tati Hartini. Kita angkat telepon dulu lah.
2: Boleh sahabat. Satu aja ya. Goyang-goyang aja warga Dahlia.
0: Halo,
2: ya.
0: Gede Dahlia bersama dua gempa.
3: Yang akan mengguncang.
2: Aduh, ada singer Barbie.
0: Oh, ke mana atau singer?
2: Wah, oh, nggak mau.
0: Ah, buruk ah.
2: Ini singer dulu
3: oke, cantik.
2: Dulu Teh Aing itu adalah penyanyi selendang, seleksi penyanyi dangdut di TVRI.
0: Dirasa.
2: Selendang bersama Kang Encep.
0: Kumaha nyanyina san-san?
2: Podoi laguna ya, kita lagu selendang.
3: Cuma kumaha?
2: Podoi ya, ada lagu selendang mah ya.
0: Suganta nyanyi, edak nyanyi. Cansak Teh Aing bae atuh itung lagu selendang atau iya atuh Teh Aing? Nyanyi taratatata.
2: Sok coba taratatata coba.
3: Eta mah khusus si gemoy atuh
2: cansak. Heeh bae sok kumaha taratatata.
3: Taratatata.
2: Eh Teh Ayu mah iya. Barbie wah balikan deh Teh Ayu mah lagu taratatata.
0: Lagu naon sih?
2: Lagu kus-kus. Coba gimana kus-kus? Coba. Kus-kus aku ingin dikukus. Karena aku bukan tikus. Coba ansok.
3: Kus-kus aku jangan dikukus. Karena aku bukan. Coba si Cantik senanya ya. Cantik
2: itu lagu kus-kus ciptaan aku, Barbie.
0: Kus-kus aku jangan dikukus. Karena aku bukan tikus, tapi aku suka roti kukus. Kus-kus.
2: Itu lagu kus-kus.
0: Abi. Ya. Abi mah udah ngiluan lomba ngagibah, cek Abi oge.
2: Nanti hari Sabtu teh.
3: Anu menang lomba ngagibah mah Suster Fortunata jeung si Perfecta.
0: Punten Suster Fortunata jeung si Perfecta mah eta mah lomba ngarebut salaki batur eta mah. Sansan nyaho Suster Fortunata.
2: Saha
0: eta? Jeje.
2: Ah, Gusti.
3: Lomba naon atuh?
0: Naon?
2: Ieu we lomba paheula-heula nyabak.
0: Lain. San-san, Teh Aing mah cocoknya naon sih.
2: Lomba naon.
0: Lomba pahela-hela, iya nyawa tuh.
2: Naon.
0: Pahela-hela naik ke tangkal toge, Teh Aing mah.
3: Lain pahela-hela gugulingan dino pasir.
0: Entah, emang nges gitu.
2: Besi ngeras, iya dina kesi kugulitikan.
0: Embel, karena soe kue. Teh, pura.
2: Jaga yang masih apa?
3: Diaurin buat semua warga Dahlia tercinta ya.
2: Gocin.
3: Buat dua gempa aja.
0: Oke. Okay.
2: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pro ah go ya.
0: Goyang. Aduh ada Marwan, San ada Marwan.
2: Marwan selamat pagi.
0: Ya si Jenry aku mantan selendang gemoy senang. Jenry.
2: Jangan bangun lapisan atau aja.
0: Jenry.
2: Ah, Barbie gak kerasa ah.
0: Iya.
2: Sudah 2 jam ya kita nemenin warga Dahlia.
0: Teh Enda, selamat pagi Teh Enda. Ya sudah ah wargi, kita berduanya pamit ya. Besok lagi. Nanti siang sama aku jam 1 sampai jam 3 hari terakhir Carmila jam 1 Sansa.
2: Nanti mah rubah jadwal ya warga Dahlia. Ya. Dan nanti juga hari Selasa jangan lupa warga Dahlia bakal ada siaran keliling. Siaran keliling atau namanya?
0: Siaran
2: keliling pokoknya mah kita bakal keliling-keliling di kota Bandung wargi Dahlia.
0: Yes,
2: ya.
0: Kita berdua pamit wargi.
2: Pantang radio.
0: Pantang Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia.
2: Rungga.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus. 56 tahun Dahlia juara, berani diadu. Hari Minggu lagi 16 Agustus 2026. Besok itu hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya wargi Dahlia. Pagi hari ini pasti banyak acara yang dilakukan sama wargi Dahlia beserta masyarakat di sekitaran rumahnya wargi Dahlia. Ada yang kerja bakti, terus juga ada yang nyiapin buat karnaval. Ada pula yang memang beberes aja di rumah. Boleh lah ya, yang minum temenin wargi Dahlia di jam pertama kita bergoyang dengan langgam dangdut yang asik di Padipo Dangdut Dahlia. Di jam keduanya kita goyangin langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia ya. Ada apa aja di pagi hari ini di Padipo Dangdut Dahlianya wargi Dahlia? Mau tahu? Adit diam kau ya. Kursornya jangan kau mainin Adit. Ditemenin sama OPP Adit di pagi hari ini wargi Dahlia. Nah ini dia si cantik, gak kalah cantik sama aku wargi Dahlia ya. Kalau aku didandanin pasti cantiknya sama wargi Dahlia ya. Ada divanya Cici Paramida, Eris Susan. Nanti cowoknya divanya ada Ona Sutra. Come on, prung ah, go go go, go ya.

menyerah. Radio paling asik di Bandung. Pasti Dahlia dong. Penggemar paling asik di Bandung, ya wargi Dahlia lah. Penyanyi paling asik, wah gak ada lagi deh. Gak pasti saya, Eri Susan. Pantang terus ya di Dahlia.

pagi hari ini tenaga pun wargi Dahlia akan full gitu ya. Jadi wargi Dahlia bisa mengerjakan tugas-tugas di pagi hari ini. Apalagi jadi panitia wargi Dahlia ya, jangan sampai nggak sarapan dulu gitu ya. Udah sarapan, alhamdulillah ya. Ringdona, good morning, selamat pagi di Bayongbong, Garut hadir. Tapi saya nggak bisa request ya. Kita lagi menikmati langgam dangdut diva di Podangdut Dahlia. Dari suara emasnya Cici Paramida, Eri Susan, dan nanti divonya kita punya Hona Sutra wargi Dahlia ya. Asik-asik pokoknya di pagi hari ini mahnya. Yakin dan percaya? Yakinlah wargi Dahlia ya. Pokoknya gocinya buat Neng Dona aja yang lagi manja ya. Neng Dona manja, ya Allah. Jangan terlalu manja, nanti orang jadi geluh. Selamat bermanja-manja ya Neng Dona. Hai cinta Besti. Oh Besti, apa kabarnya Bestiku? Kamu jangan kemana-mana ya, diam aja di rumah. Nanti aku akan menyamperin kamu, oke? Okay? Neng Jabino, jangan, kau jangan minta langgam. Aku bilang kau jangan minta langgam. Kau nikmati aja langgam yang akan aku suguhkan di pagi hari ini dengan langgam dangdut yang sangat luar biasa. Anda tinggal nikmatin saja langgam-langgam di pagi hari ini di Faribo Dangdut Dahlia. Oke, okay? Are you ready? Let's get it on. Goyangin buat Teh Isar. Isar digoyang takut Teh Injah ya. Teh Ratna Kopo, Arno, Deden Cipteng, Mbak Iwan, Pak Agus, Cibo, Gocin. Gaya Gocin. Kamu mana tuh Gocin?

Ciwidey ini pagi-pagi di Ciwidey pasti seger banget ya. Dengan suasana agak-agak berkabut gitu merenya. Karena kan kalau musim kemarau pasti berkabut begitu ya wargi Dahlia. Dingin-dingin empuk gitunya wargi Dahlia. Komo lama di kasur nate. Kasur anyarnya. Terus kabayang wargi Dahlia. Wah. Ini juga jangan kau lamin talanggam ya. Kau ini gimana sih? Bayangin buat Teh Nina, Teh Isa, Teh Aisugi. Ayong digorowokan kadar RW15. Gocinya buat Teh Ayang aja sehat selalu. Doa yang sama buat kita semuanya ya.

untuk persiapan mengikuti berbagai lomba. Mau lomba apa tuh Bu Tati teh sampai segitunya menyiapkan energi tenaga yang sangat luar biasa sigana marek panjat bapaknya. Brung ah gagah goyang.

Sang Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50% juga nungguin kamu. Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
12: Hanya di Jogja.
13: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
14: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
13: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
14: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
13: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
14: Canda bro.
15: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
16: Beberapa hari kemudian.
14: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
13: Sama-sama bro.
17: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026.

0: pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Resale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Resale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Wargi Dahlia. Menurut penelitian si Wargi Dahlia di umur 40-an tuh Wargi Dahlia ada yang namanya bager kadua cenah Wargi Dahlia. Kadua katil lu kaopat dah mesti waspada dengan pasangannya masing-masing nih Wargi Dahlia. Kalau bisa cang-cang Wargi Dahlia, jangan diapur Wargi Dahlia ya. Kalau udah ada bau-bau kecium wangi-wangi yang tidak biasa gitu ya. Perilaku-perilaku yang tidak biasa gitu, ganjen gitu Wargi Dahlia, mesti waspadai ya. Mesti dikukuntit Wargi Dahlia, siapa tahu di luaran sana Wargi Dahlia pasangan kita bermain mata ya. Isukene geus nyingsieunan cenah. Tapi itu aku pernah baca di salah satu artikel seperti itu, penelitian Wargi Dahlia ya. Menakutkannya kalau kita masak Wargi Dahlia, wah masakan kita selalu saja sama anak-anak itu ya dipuji, makannya juga lahap. Itu bukan menakutkan tapi menyenangkan. Yang menakutkan itu kalau kita lagi masak, udah enak-enak gitu ya, udah bergizi menurut kita Wargi Dahlia, tapi anak-anak gak mau makan. Kalau misalnya udah, wah dengan senang hati gitu ya, kalau anak-anak lahap memakan masakan kita nih Wargi Dahlia, wah malah minta nambah, seneng banget Wargi Dahlia. Hati ini rasanya seperti mendapat kegembiraan yang sangat luar biasa. Ya kan Wargi Dahlia pasti seneng banget. Ya dong, orang tua mana sih yang gak seneng gitu ya. Lihat anaknya makan lahap, badannya sehat berisi Wargi Dahlia. Dunia ini serasa milik kita bersama. Tapi kadang ada juga anak yang rewel, berdrama sekali Wargi Dahlia ya. Kalau kayak gini jelas bikin pusing rungsing Wargi Dahlia ya. Tapi yang Minul udah selalu ngasih tahu resep anak biar anaknya makin lahap makannya ya. Coba deh Wargi Dahlia mulai sekarang rutin kasih si kecil Biolisin Vitahani ya. Ini Biolisin Vitahani itu sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus, bikin si kecil tuh lahap makannya ya. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit. Jadi langsung aja beli ya Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek. Dimanapun ada Wargi Dahlia, di e-commerce atau di Beno Farm Official Shop ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin.

Dan terima kasih banyak Katernun Pisan, doa yang sama, sehat semuanya, yuk bisa yuk wargi Dahlia ya. Rini Otik juga apa kabarnya, Tante Ciao terima kasih banyak Katernun Pisan ya, udah goyangin WhatsApp Dahlia.

0: Bungsu Herman. Ah tadi, halo Dipa Dipo Dangdut Dahlia. Asik atuh gitu. Asik atuh. Ngomong dong.
1: Goyang.
0: Ini lagi di mana Kang Tatang?
1: Lagi di luar, Bu.
0: Di luar ya, mana?
1: Ini tetangga, ini di lapangan ada perlombaan.
0: Lomba naon wayah kieu? Emang geus dimulai?
1: Di sini Karang Taruna.
0: Oh, ya, lomba naon? Lomba naon?
1: Anak-anak, Bu.
0: Oh, ari Kang Tatang ngarik lomba naon? Rek kiluan lomba naon?
1: Besok. Oh, jalo lomba.
0: Lomba naon?
1: Itu pakai rok.
0: Ah, oh, meni. Era teteh moal era, saumur hirup eta teh. Ah.
1: Ada rame, Bu, rame.
0: Oh, cuma rame.
1: Tegaduh, Bu, roknya.
0: Arek nginjem nu minul mah.
1: Tahan kabayangnya.
0: Agak senominul mah cukup di Kang Tatang mah edek moal. Mun edek ku abi dikaditukeun, ayeuna ka Cisarantan kan. Edek.
1: Pantau wah.
0: Nah, ih, dangkes diseuseuh. Dangkes diseuseuh. Rek make jeroanan oge moal rek nambut moal, hah?
1: Ah, kita bisa nempel terasa tuh, Bu.
0: Ya udah tuh gocin buat siapa sok lah. Ah, kenapa?
1: Gocin mah buat semua warga dia tercinta aja lah.
0: Nyangka satu.
1: Ayang.
0: Naon, babu. Mong disebut ibu, abi mah yang sebut kakak. Baru kakak gitu.
1: Ayah tua abi atau adik ya.
0: Adik mong. Oh, mau disebut adik mah. Mong masih di candu.
1: Iya kakak sayang ya.
0: Anteng radio. Iya sama-sama. Anteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go.
1: Goyang.
0: Weh, sami-sami. Weh, geningan udah mulai lomba-lomba. Tadi juga Ayang lihat di jalanan. Udah mulai ada yang karnaval gitu warga Dahlia ya. Wah, menyenangkan sekali. Ternyata ya, mana lagi yang akan aku telepon di sore hari ini. Sore. Pagi hari ini ya. Siapa kira-kira? Aku pengen tahu ya, ada nggak sih kesan nih waktu ikutan lomba di tahun lalu gitu? Nu sampaikan kak, ah mau ngiluan lomba deh, ah nggak era naoge tama tapi kan ke ayeuna gitunya. Kang Deden punten, Kang Dedennya, abi nu badan teleponnya, Kang Dedennya puntennya, Kang Deden, oh Kang Deden, Kang Deden yang di karungan ku abi, cicing Kang Deden. Abi rek telepon anu tara bisa hayang ditelepon ta cingnya iya. Saya belum pernah mendengar suaranya ini ya. Halo, angkatlah. Aku pengen tahu kegiatan kau di pagi hari ini, Oce. Ya awewenya udah telepon, matangnya kuabi dipanggilnya Oce-nya. Oce, rek diangkat moal, hah? Mun moal kuabi rek dipareman ya. Satu dalam hitungan 1 sampai 101, 50, 75, 25, turun deh, aduh. 75, 80, 100, nggak sabar nanti cek. Neng Dona mah, iya meren si Gana teker prepare rek naonnya si Gananya. Ah, mana. Bunda Pati, good morning, selamat pagi ya. Ah, iya. Iya. Rek Dohan, rek Ohan. Atau rek Sylvia, ngaran teh Sylvia apa Ohan ya teh. Cik Huni digoyang, come on, hayo. Angkatlah. Aku pengen kau angkat aku, hah? Berat sekali walaupun aku belum mandi, gosok gigi, apalagi sarapan pagi. Tapi karena dosa-dosaku menumpuk, aku jadi berat. Ah, Ohan teuing angges atuh ah kitu mambung cenah nya angges. Nah, tenan naon Delvia? Ohan apa Delvia tuh item online geus eta mah. Di telepon tadi angkat. Kunaon? Oh, kunaon teh ya cing Mama Bayu ya, Mama Acing mamahnya. Tah Mama Bayu ya, Mama Bayu 2 ya mah. Halo. Dipa di Bodang Dut Dahlia, asik atuh. Perungah, go.
2: Goyang.
0: Mama Bayu.
2: Goyang.
0: Mama Bayu, ya. Sebutkan 5 saja nu biasa aya lomba di Agustusan. Sok naon? 5 wae 5. Tong banyak teuing.
2: Naon atuh? Balap kelereng, balap karung, balap kerupuk, kasukeun patlot kana botol.
0: Heeh, botol naon?
2: Terus
0: botol kecap. Naon deui? Waduh, ieu deui.
2: Jeung ieu ngapabuk balon.
0: Kan ngapabuk salaki lain.
2: Lamun carekeun mah babu.
0: Mama Bayu kira-kira anu 5 eta Mama Bayu rek ngeluan anu mana lomba?
2: Tara yang minum abi mah tara milon lamun si Bayu osok.
0: Oh, mun bodak osok. Aye mama hate naon ngungkulkeun sok aya lomba-lomba mana geuningan?
2: Ah, alim ah mama nama berat ku bujur.
0: Salah berat ku dosa. Ya udah we tuh engke mama sama Bayu kan di sini juga ada acara nanti lomba-lomba sama yang namanya Botram. Nyamahnya ikutan kadianya, kadalianya.
2: Oke.
0: Hari naon tak kira-kira teh mama, ai mama hafal teh hari naon? Hari naon?
2: Hari naonnya hilap deui.
0: Ah, teh mama geus putus hari kitu mah panteng radio. Panteng kalia. Enak-enak langgamnya. Prung.
2: Koyang.
0: Asik. Terima kasih. Api ade, api kumaha damang ari api mau lomba apa api? Mau lomba didandanin api hade. Aduh betul ayang betul. Kalau umur 60-an gimana ayang? Ari api merasakan enggak bagian kedua, katilu, keempat, kelima? Sigana api oge ngarasakeun ya. Soalnya beda pisan penampilan anak-anak makin hari makin ganteng, makin kasep kasaha atuh abah bejakeun geura api. Sok. Pasti pamit di depan di Bodong Dahlia dan ketemu di Top Dangdut Dahlia. Jadi jangan kemana-mana. Rung ah gegege gaya.
3: Tahan pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Sekasih. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

0: mendapatkan pemenang. Kok pemenang sih? Seperti lomba saja. Jawara untuk minggu ini di Top Dangdut Dahlia. Kalau begitu mari kita mulai. Ini dia Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang Zika-Zik barengan Ayang Minu.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Formasi ke-10.

sebagai new entry di minggu ini, Wargi Dahlia. Apakah Wargi Dahlia suka dengan langgam ini meleleh bahagia? Bisa request di acara dangdut ya. Wow, luar biasa sekali Wargi Dahlia. Kita tinggalin Mila DA7 sama Valen DA7 Wargi Dahlia. Dan kita langsung sambut ke formasi berikutnya Wargi Dahlia. Wow. Ujung-ujung nangis saja ini, gak apa-apa koplo nih Wargi Dahlia nih sabahar. Dan sudah lama warawiri di top dangdut Dahlia tuh selama 13 minggu lamanya ya. Tapi tidak anteng Wargi Dahlia, sudah tergoyang-goyang Wargi Dahlia sama langgam lain. Bagaimana ini dari formasi 7 ke formasi 9? Ini dia gak apa-apa koplo Anissa Bahar di formasi 9. Prung ah, go go go, koyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

Dewi Persi. Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar kuda.
17: Carmilla jadi jam 11.
18: Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
6: Satu koma lima radio dan FM, pantang terus.

tapi tidak mampu bertahan di formasi 5 Wargi Dahlia ya, turun 2 peringkat ke formasi 7. Cincin kepalsuan, banyak yang palsu-palsu Wargi Dahlia di dunia ini, mesti waspada dan hati-hati ya. Yang baru gabung di dunia goyang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasing, masih ada yang minum di Wargi Dahlia.

Wah, yang ini tetap bertahan di formasi 6 Wargi Dahlia. Uhuy, keren banget. Ya udah, ini dia Adi Balsarul, yang penting uang, di formasi 6. Brung, ah, go go go.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan ludah Dahlia.
0: Formasi kelima.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang
0: on the Road. Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan duduk Dahlia.
2: Formasi keempat.

Saja wargi Dahlia sudah kenal ya, nggak usah dikenalin, benar nggak? Udah punya ciri khas tersendiri dari suaranya, ngerok, ngebas gitu wargi Dahlia. Betul sekali, berkeping-keping Eri Susanto wargi Dahlia mampu bertahan di formasi 4 di top dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Kalau wargi Dahlia suka bisa request di acara dangdut, keren banget. Lanjut yuk wargi Dahlia. Sama kayak Cici Paramida berada di formasi 3 Prunga Gugugu Kuyo.

Selamat kangen-kangenan deh. Ini Langgam yang berada di formasi 2 di Top Dangdut Dahlia ya. Yang bertahan itu formasi 4, 3, 2, dan 1 Wargi Dahlia. Keren. Ada Eri Susan di formasi 4, Cici Paramida formasi 3, runner upnya di formasi 2 Siti Badria. Dan satu lagi Lesti masih bertahan jadi jawaranya Wargi Dahlia. Aturun, terima kasih banyak buat OPP-nya. Ada si ganteng Adit Sopo Jarwo, terus juga Kang Diwan Music Director Dahlia. Tentu saja buat Wargi Dahlia yang selalu anteng bergoyang barengan Ayang di Top Dangdut Dahlia. Spesial banget di hari Minggu di acara program acara di Wargi Dahlia. Atunun, terima kasih banyak ya. Buat label musik juga Atunun, terima kasih banyak. Ada 3D Entertainment, ini Music Maxi Music, Naga Suara Musik, Musika Studio, 3D Entertainment. Terima kasih banyak buat semua pendukung acara di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Tentu saja buat Music Director manya geus pasti tamanya Kang Diwan. Atunun pisan, jangan kemana-mana Wargi Dahlia, karena Riri siap ngegoyang Wargi Dahlia semuanya. Dan nantikan di tanggal 18 Wargi Dahlia ada apa ya? Ada apa Wargi Dahlia? Ada apa? Sudah tahu ya? Bagus kalau begitu mah Wargi Dahlia ya. Disambut saja nanti ya. Ini dia jawara kita di Top Dangdut Dahlia. Selamat buat Lesti. Gura-gura dalam perahu masih tetap bertahan menjadi jawara. Langgamnya ngenahan Wargi Dahlia. Kalau suka boleh request di acara-acara dangdut di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang zik-zik. Apakah minggu depan seperti ini kah Wargi Dahlia? Kita lihat saja nanti. Yang sekarang mau kita nikmatin aja dulu Wargi Dahlia ya. Atur nuhun panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak Langgamnya Dahlia. Perung ah. Go go go go.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus.
2: Top hits Dahlia.
0: Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

pantengin terus ya, 56 tahun Dahlia juara, berani diadu. Beraninya udah berasa karena besok 17 Agustus, tapi euforianya kalau di jalan di beberapa pemukiman udah banyak ikutan lomba-lomba nih wargi ya pagi hari ini. Kalau wargi, lomba apa hari ini ya? Lomba balapan pantengin langgam aja, boleh deh kalau kayak gitu. Seperti biasa ya, Dewi bakal nemenin wargi selama 2 jam ke depan di 1 jam pertama program Top Hits Dahlia. Dewi bakal goyangin 10 langgam pop Indonesia paling ngehits untuk edisi minggu ini, dan di jam kedua nanti Top Hits pilihan. Wargi bisa goyang-goyangin langgam hits yang udah kita pilihin lewat WhatsApp, kirimin dari sekarang juga boleh ke 0811-222-1015. Nanti bisa on air juga di jam yang kedua. Dan sebelum kita buka langgam formasi 10 di Top Hits Dahlia, sedikit review dulu tiga besar Top Hits yang ada di minggu lalu. Di formasi ketiga minggu lalu adalah langgam milik Betran Putra Onsu dengan Tak Searah. Formasi dua minggu lalu Kesha Lefronka dengan Pelarian. Dan di formasi pertama jawara kita minggu lalu, langgam Hilang Ingatan dari Setia Band. Kita lihat ya perubahan langgam-langgam Top Hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia Top Hits Dahlia edisi 16 Agustus 2026.

0: baru bertahan 2 minggu di chart top hits dan masih betah aja di formasi ke-10. Ini dia Juicy Lucy, Gurun Hujan, formasi 10.
1: Formasi 10.

0: 24 minggu di chart Wardia, tapi sayangnya minggu ini harus turun satu peringkat. Dari formasi 8 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini. Tukeran posisi kayaknya sama Tulus ya, karena langgam teh hijaunya berhasil naik satu peringkat ke formasi 8.
1: Formasi 8.

0: kami dari
1: Seventeen.
0: Pantengin terus 101,5 Radio
1: Dahlia.
0: Bandung goyang.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus.
2: Top hits Dahlia.
0: Dahlia.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang.
12: Asik-asik.
0: Dahlia. Formasi 6.

Tapi wargi yang harus berhasil naik ya. Kok harus sih, harusnya beruntung ya. Berhasil naik 3 peringkat dari formasi 8 minggu lalu ke formasi 5 untuk minggu ini. Bertahan di chart selama 4 minggu ya. Kita lihat nanti prospeknya minggu depan kayak gimana nih. Masih akan terus naik atau harus turun? Yang penting naik aja lah ya. Tapi kalau yang satu ini nih, ngabisin waktu weekend gak usah bingung juga wargi. Daripada mager di rumah, mending kita seru-seruan yuk. Ilangin stres liburan ke Trans Studio Bandung aja. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan live show yang spektakuler. Tinggal pesan tiketnya sekarang aja di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Sekarang kita lanjut ke formasi keempat untuk minggu ini, yang sayangnya ini harus turun satu peringkat dari formasi 3 minggu lalu ke formasi 4 untuk minggu ini. Ini dia Betran Putra Onsu, formasi 4.

0: Dahlia FM, Bandung Goyang.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie.
1: Aku Pepe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.
2: Formasi 2.

0: minggu ini bertahan di chart selama 15 minggu. Minggu lalu masih di formasi keempat, melesat 3 peringkat sekaligus ke formasi pertama. Langsung aja kita pantengin jawara baru untuk minggu ini di formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Texas DAB. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. 101,5 Dahlia FM.
14: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: bisa.
1: Esa di Kaca Piring, makasih banyak WhatsApp yang hari ini pengen goyangin buat semua wargi Dahlia. Kang Dedi di Nagrek Cibide, terima kasih. Teh Santi di Kopo, buat Riri sama anak-anakku tercinta. Jenny Hollis, Ari Wongso Tegal juga terima kasih banyak. Terus ada Bunda Imu, terima kasih yang lagi main ke Dahlia ya. Goyangin langgamnya buat Riri aja, sehat selalu, amin. Wargi juga nih, kalau sehat kan mau ngapa-ngapain juga enak ya. Termasuk wargi cari kegiatan seru nih untuk ngisi waktu yang kosong. Banyak banget pilihannya, wargi bisa ikutan Pound Fit, lomba-lomba 17-an mungkin kalau untuk hari ini seminggu ke depan ya. Atau wargi mau cobain ikutan event maraton, pokoknya bebasin aja. Karena self-healing dan self-reward tiap orang tuh beda-beda, bahagianya tiap orang juga beda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, Hydro Coco siap nemenin segala aktivitas wargi seharian ya. Minum Hydro Coco bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah, yang penting wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now. Prungah, go go go, goyang.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman.

37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa

Sampurasun, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan menghadirkan Indonesia yang semakin kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Di usia yang ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat gotong royong, serta membangun daerah dengan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat. Dari Kota Bandung, mari bersama-sama menjaga persatuan dan menghadirkan pembangunan yang inklusif agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari terus bergerak, berkolaborasi, dan bekerja untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Saya Haji Tony Wijaya, SSA, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Kakek Agus Ibu, makasih banyak. Dan wargi ini yang masih bingung cari-cari kegiatan untuk hari Minggu ini, pengen keluar rumah, ya udah wargi main aja ke Braga City Walk ya, karena Braga City Walk ngasih banyak event seru nih di bulan Agustus ini. Setiap weekend selama Agustus ada Super Bazaar Food Party, dan buat wargi pecinta buku yang suka baca buku, akan ada Out of the Books, pameran buku dengan ratusan pilihan buku dan diskon bundling up to 70%. Khusus buat para pecinta hewan juga ini ada Pet Carnival ya, sampai dengan hari ini hari terakhir. Jadi pecinta cat and dog ada event kompetisi, banyak buat kebutuhan hewan peliharaan juga. Ditambah lagi ada kirap merdeka dari Vespa Anti Club di Braga City Walk besok tanggal 17 ya. Jadi nikmati juga event musik ritme kemerdekaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan. Jadi gak usah bingung, jalan-jalan ke Braga City Walk aja dan ikut dalam kemeriahan bulan kemerdekaan. Info lebih lengkap follow Instagramnya di @BragaCityWalk. So don't forget meet me at Braga. Sekarang kita on air dulu, ada siapa siang hari ini? Halo. Top hits pilihan, bro. Ah?
1: Gue ya.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Kang Edet lah kadarnya.
0: Kang Edet pengen goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat Maji Halembang, Amanah Badi, Kang Black Kopi, Kang Suhana, Pak Tata, Mbak Uci, Kang Gentana Kopi, dan hukum mereka nilai dulu dah lihat dari pintu saya nih.
0: Gocin?
1: Gocin buat Kang Lili, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat kayak di sini
0: nih. Amin, terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak makannya Dahlia, pernah aku.

angkot, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: 101,5
4: Dahlia FM. Gak kerasa udah hampir jam 12 wargi. Makasih banyak buat semua label yang mendukung. Buat MD kita Kang Diwan hatur nuhun sama wargi Depatengnya selama 2 jam kebelakang. Pateng Radio, Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go go go, go ya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: 1 jam non-stop dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar kuda.
19: Carmilla jadi jam 11.
20: Dugi kan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan.
22: Dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
23: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
24: Dahlia Indonesia asik.
25: Cindai Dahlia.
24: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
26: KIP Dahlia.
27: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
28: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
29: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
30: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
1: Dahlia
0: FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
31: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan menghadirkan Indonesia yang semakin kuat, berdaulat, adil dan sejahtera. Di usia yang ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat gotong royong, serta membangun daerah dengan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat. Dari Kota Bandung, mari bersama-sama menjaga persatuan dan menghadirkan pembangunan yang inklusif agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari terus bergerak, berkolaborasi, dan bekerja untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Saya Haji Tony Wijaya, SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Satu jam non-stop, dangdutan di Dahlia.
22: Satu jam non-stop.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang
0: on the Road. Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
3: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja dulu.
8: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
12: Dangdutan. Di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Senin sampai Minggu.
1: Nonstop Dangdutan.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: 101,5 Radio Dahlia.
0: Banteng terus. Karmila.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.

Siang hari ini Wargi Dahlia di acara Carmilla Karaoke Minggu Dahlia, siap Putri Barbie menggoyang Wargi kembali dari jam 1 sampai jam 3 ya, jam 1 siang sampai jam 3 sore. Tapi ini adalah hari terakhir Wargi ya. Hari terakhir Carmilla jam 1 siang.

0: sampai jam 1 siang ya. Jadi buat wargi Dahlia yang mau karmilaan mulai minggu depan jam seberapa? Jam 11 sampai jam 1 wargi ya. Begitu ya. Jadi buat wargi Dahlia yang mau karmilaan hari ini mah masih jam 1 siang wargi. Oke. Nanti juga akan ada pergantian beberapa acara ya. Mulai tanggal berapa Sansan?
1: 18.
0: Tuh, tanggal 18 Agustus wargi Dahlia. Sesuai dengan ulang tahun Radio Dahlia ya, tanggal 18 Agustus 2025. 2026. Salah. Terus sana 2025 kan ayeuna teh nya sekapeng masuk ye sok poho aku teh ya. Ya udahlah, wargi Dahlia. Biar tambah semangat ya siang hari ini, oke? Okay? Putri Barbie akan menyanyikan langgam favoritnya wargi Dahlia. Untuk pembukaan anjay, kamu nonton pembukaan. Iya si Bu Oma soalnya mau nyanyi. Ogane si Bu Oma ada nyanyinya. Aduh padahal geus didago-dago padahal mah Neng Bu Oma tehnya. Mau wae ya Neng Bu Oma? Nya atas atuh gitu mah. Spesial buat wargi Dahlia, ayo kita bergaya.

0: Kabitai cenah yang Karmilaan ngan atau kadieu Karmilaannya. Kayak ini artis kita yang pertama, aya Ce Erni.
1: Halo cantik.
0: Ce Erni pada nyanyi naon Ece?
1: Pada nyanyi. Nonton poho deui.
0: Ilalang.
1: Oh, tah eta.
0: Sadar dari nyata make yang poho. Yeuh bae sisa gulodong Ce Erni mah.
1: Aduh aya sare heuh ieu.
0: Nyata si gemoy. Si gemoy. Neng, iya neng, neng bol-bol capek.
1: Neng bol mah bobo.
0: Neng bol-bol capek, aduh saya capek neng bol-bol. Ayo atau ah, langsung aja wargi Dahlia ya. Iya ada, iya Ce Erni. Cina tuh tinggali. Menihelis kabinari, atau si mana Ce Erni?
1: Biasa we, atu liar, atu we minggu mah.
0: Atu, ulang cacing we di imahnya jika nombokan ini para wanwainya. Tuh tingali. Hayo atau Ce Erni sudah siap Ce Erni?
1: Siap, siap.
0: Hayo engke lah cicing heula kalem can. Nih, rari weh. Mengke tungguan heula ye. Ah, sok. Hayo wargi Dahlia ini dia ada Ce Erni ya dengan ilalang cenah ah. Prung ah.
1: Tingali
0: ieu. Heuh acan heula atuh. Niku keukeuh ya. Tah, katempo merenan aya nama. Katempo teu?
1: Heeh, geus.
0: Tah.
1: Tah kitu.
0: Gusti,
1: nu atuh. Ieu baju oranye.
0: Kadang sih ah, ayo wargi ini dia langsung ada Ce Erni, belum ah, go go go,
1: goyang.

0: Saha deui? Poho deui.
1: Teuing
0: geubahan. Pokona mah eta lah wargi Dahlia tercinta kabeh pokananya.
1: Gocin.
0: Gocin nama buat semua wargi Dahlia yang ada di studio aja ya.
1: Siap,
0: ya.
1: Atau kita mau pantang radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak lengannya Dahlia. Prungah, go go go go ya.
1: Goyang. Kita lanjut wargi Dahlia ya. Atau sekali kelas selanjutnya.
2: Manja.
1: Aduh nih, rasa pada kemana kita suter Fortunata teh.
2: Itu pada ngajemput iya.
1: Pada ngajemput salah gimana?
2: Sabar hari itu ya kabar gerang.
1: Aduh. Nih, ya aduh. Bersekulunduk ya. Ah nih. Ayo itu. Ayo tuh pada nyanyi naon kita suster Fortunata teh.
2: Sejak mengenal dirinya aja deh.
1: Ada. Sejak mengenal dirinya jadi iya menanya
2: jadi orang gila ya.
1: Kabayang-bayang wae menanya. Tapi raos.
2: Raos pisan deui.
1: Ngepros.
2: Ngepros pisan
1: ini. Nah, pada yang ngiringin lomba naon cenah ieu suster Fortunata teh?
2: Ah, moal. Moal ngiringan abi mah.
1: Lomba apa ngarebut
2: ya? Soalnya pasti eleh wae abi mah.
1: Nah,
2: aku kan orangnya pengalah.
1: Aduh.
2: Jadi selalu mengalah dalam hal apapun juga.
1: Ya pantas ngalah jadi maru nya, nya hayo aja gitu mah nya. Langsung aja war kita lihat ini dia. Ada je dengan naon itu sejak mengenal dirimu. Prung ah, go go go.
2: Goyang.

0: Aduh, tapi kan ada komen ya itu di TikTok, kakak udah kak, kak udah kak. Kak jangan maksain, udah kak.
1: Nih,
0: udah, jangan maksain. Ya Allah. Sekarang, sekarang. Sen kacakai, aing mah.
1: Enggak berasli ya Allah, Gusti tolong.
0: Aduh, gue. Sen kacakai. Sen kacakai.
1: Nih goyangnya. Buat

0: Entah. Dan semua warga dah yang lagi panteng ya, Deri Gocin. Juga Deri Gocin. Yang jauh di sana aja.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia anak-anak langsung bilang dia pun ah go ya.
1: Jadi kemana-mana warga Dahlia ya. Tapi aku mau ngasih tahu dulu nih buat warga Dahlia, apalagi warga deh yang punya anak kecil, bunda-bunda ya. Pasti happy kalau tiap masak terus si kecil makannya nambah. Happy banget wargi ya. Udah enggak ada drama lagi. Susah makan, ewehnya. Badannya kecil, tidak ada dan enggak gampang sakit juga wargi Dahlia. Karena sekarang si kecilnya jadi makin sehat dan juga gemoy ya. Pengen tahu pakai apa? Nih, Putri Barbie kasih tahu wargi Dahlia pakai Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil jadi lahap makan. Dan tentunya berat badannya jadi ideal. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrakan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia ya. Segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favorit wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Bareng Putri Barbie.
3: Bareng Putri Barbie. Dahlia.
4: Gelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
15: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
14: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini barare.
15: Tos seberapa lama ibu?
14: 8 tahun.
15: Kumaha karaos kamu?
14: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
15: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
14: Alhamdulillah bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya sinsiremen. Alhamdulillah natas damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150 160. Ena alhamdulillah 120 100.
15: Alhamdulillah.
14: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812 5000.

0: Ibu Dahlia. Ya. Aduh, ini cina ada yang mau nyanyi lagi, ada yang artis, ya. Artis yeah. Anu, tinggal di jangkung lenjang.
1: Hai warga Dahlia, selamat siang.
0: Ream. Ya, tinggal itu kepotong silahkan oke, tinggal itu.
2: Aku tutup aja.
0: Sok atunya, aduh nih resep.
1: Aku mau nyanyi, ini spesial ya buat seseorang yang lagi sakit
0: yang lagi
1: hati,
0: jatuh cinta.
1: Lagi sakit hati karena pasangannya itu tidak sesuai dengan apa yang
0: dengan
1: dia
0: ekspektasi.
1: Harapkan.
0: Iya. Oh iya.
1: Jadi hidup dia itu ngerasa kelam warga Dahlia.
0: Oh, kelam, baiknya. Sudah siap?
1: Sudah.
0: Sudah atau kalau gitu. Pada nu mana ieu teh?
1: Nu mana we nu kahiji aku mah nadanya marasuk semua.
0: Aduh, nih resepnya. Hayo yeah. Kalau gitu warga Dahlia ya. Langsung aja ini dia ada si Gemoy ya dengan kelam cenah prung ah go go go.
2: Goyang.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Bingung harus berbuat apa lagi ya buat pasangan yang tidak bisa diajak kerjasama.
2: Punten curhat.

0: Sehingga karena Zivana DA8 ya aku ya. Terima kasih buat semuanya. Oh ya. Oh, all people.
1: Kemana tuh all people? Kemana tuh all people?
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia Perumah. Go go go go ya.
1: Ya, sok atuh sugana tuh San-San nih bisa manggung jeung Andre Darso. Andre Darso we 23 juta, ya.
0: Sari dona, api mah sari dona.
1: Lanjut pergi Dahlia ya, ada Bu Endang.
2: Iya, Putri. Alhamdulillah.
1: Nyanyi naon Bu Endang teh?
2: Sejuta luka.
1: Sejuta luka. Aduh. Ya. Siap atau kalau gitu mah. Sudah siap Bu Endang?
2: Insyaallah.
1: Ayo atau kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia lihat sejuta luka ieunya anu Rita.
2: Rita Sugiarto.
1: Mohon atau ayo kita langsung wargi ya. Iya dia. Ini dia ya. Ada Bu Endang dengan sejuta luka. Prung ah. Go go go.
2: Oh ya.
1: Asik.

0: siapa
1: kanggo Ricky Mondai sarang sadayana RW 11 wilujeng ngadangukeun.
0: Oke deh, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ngamdel Dahlia, prungah gogoyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya Bu Endang warga Dahlia ya, ayah Bunda Imut. Bunda sehat.
2: Alhamdulillah cantik.
0: Sarang saha ka dieu?
2: Biasa we sarang si Kukut.
0: Aduh, niresepnya. Pada nyanyi naon Bunda teh?
2: Naonnya? Aduh.
0: Kasih siap atau kalau gitu mah ya.
2: Okay,
0: warga Dahlia, jadi ada Bunda Imut ya dengan kasih cenanya. Prung ah, go.
2: Goyang.

0: ni hilang poin.
1: 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Anteng Dahlia, asik-asik nanggapnya.
1: Perungah, go-go-go-go.
0: Goyang.
1: Wargi Dahlia, yuk liburan ke Trans Studio Bandung, wargi. Jangan sampai lupa ya. Wargi di sana bisa menikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia.
2: Sekarang wargi masih pantengin Carmilla Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan menghadirkan Indonesia yang semakin kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Di usia yang ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat gotong royong, serta membangun daerah dengan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat. Dari Kota Bandung, mari bersama-sama menjaga persatuan dan menghadirkan pembangunan yang inklusif agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari terus bergerak, berkolaborasi, dan bekerja untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Saya Haji Tony Wijaya, SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Pak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, ting telepret.
5: Tos alami Pak.
4: Ah, tos alami Pak, ya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpha Propolis, gitu nya tuh acan saya PJG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ya teman tuh bahal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ya nama gitu. Oh, lambung, ya nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tuh bahal, gitu tuh, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus tuh puyeng wae, gugah bobotek gitu, ya nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70%-an lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti sabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Balik lagi warga Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Ada Mama Aldi, artis Carmilla selanjutnya.
1: Assalamualaikum, Teh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mama sudah siap-siap hari ini mau ikutan lomba apa cina buat besok, Teh?
1: Lomba kerupuk.
0: Lomba balap kerupuknya. Siap atau aja tuh mah ya. Mama, nyanyi naon, Ma?
1: Secangkir madu berem.
0: Secangkir madu merah. Oke, sudah siap, Mama?
1: Siap.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja warga Dahlia, ini dia ada Mama Aldi dengan secangkir madu merah. Prung ah. Go go go.
1: Go.

0: Beda ilus terus. Ke Dahlia wes ada yang di pantengnya.
1: Siap, gocin.
0: Gocin kang oteh biar dia aja.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lenggangnya Dahlia. Purung. Ah, go
1: ya. Asik. Waalaikumsalam. Ya. Wargi, aduh. Artis Carmilla selanjutnya ini udah siap-siap lagi dengan li. Nganggo acuk beremnya. Nih resep pada ngiringan 17 Agustusan
2: mohon,
1: ya.
2: Mohon
1: sehat Kang Legi.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Pada nyanyi naon Kang Legi teh?
2: Mengejar badai.
1: Ya. Siap atuh kalau gitu mah ya. Wargi Dahlia, ya, kita akan langsung saja mendengarkan ini Kang Legi cenanya dengan mengejar badai begitu okay. Ya. Langsung aja wargi ini dia ada Kang Legi. Prung A. Go.
3: Goyang.

0: Putri Barbie.
1: Terima kasih.
0: Selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Panteng radio.
0: Panteng radio. Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Dahlia, perungah, gogo goyang.

0: Wargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Dahlia. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.
18: Carmilla jadi jam 11
19: sampai dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia Pilihan
21: dan Top Hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia Asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru Panggung Dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Semakin gelora, semakin juara.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
29: Ibu Teteh Rohma di Garut.
30: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
29: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
30: Kumaha karaosna, Bu?
29: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
30: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
29: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus rewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngaut, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka tercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena seraca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: ya. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Ya, menirasepnya kalau main ke Trans Studio Bandung bersama keluarga, bersama saudara dan lain-lain. Kita akan langsung masuk lagi ke Wargi Dahlia bersama artis Carmilla yang satu ini ya. Kalau yang satu ini juga resep main-main ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlianya.
1: Tapi Mas seringnya jalan-jalan di pinggir Trans Studio Mall.
0: Aduh nih resepnya nih gaya. Aja terus pernah aja naik naon aja naik roller coaster terus pernah.
1: Pernah enggak baso kan di pinggiran.
0: Sarang suster Fortunata. Iya, suster Fortunata, sarang suster Perfecta ieu teh nya. Aja 17-an nyanyi lomba lawan dengan lomba naon?
1: Lomba menyadari diri.
0: Aja punten eta mah asa juga kacabok nu itu.
1: Oh, dia bukan milikku lagi.
0: Iya, betul sekali ya. Aja nyanyi naon ya?
1: Pengen lagu Tirai.
0: Sok atuh kalau gitu mah langsung aja Wargi Dahlia, ini dia ada Aja dengan Tirai. Prungah. Go go go.
1: Goyang.

0: enjoy Bunda Imut, Mama Aldi, pokoknya seluruh kendaraan sendiri sama di rumah. Si Sarah rehat semua ya.
1: Siap, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enakan kamu Dahlia Pro, ah, go go go, go ya. Yeah.

0: siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
7: Betul.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan menghadirkan Indonesia yang semakin kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Di usia yang ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat gotong royong, serta membangun daerah dengan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat. Dari Kota Bandung, mari bersama-sama menjaga persatuan dan menghadirkan pembangunan yang inklusif agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari terus bergerak, berkolaborasi, dan bekerja untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Saya Haji Tony Wijaya, SSA, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Apa parja
6: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
5: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembesa botol abdi ge ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah teh acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

lagi Wargi Dahlia ya minggu depan. Ingat, minggu depan mah mulai dari jam berapa? Mulai dari jam 11 sampai jam 1 siang Wargi Dahlia, oke? Okay? Selamat 17 Agustusan Wargi Dahlia, selamat berlomba ya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Abis ini Putri Biarmi pulang juga mau ikutan lomba-lomba. Lomba balap kerupuk pasti mahnya bakal ngiluan mahnya. Ya saya terima kasih artis-artis Karmila yang hari ini sudah hadir. Merdeka, merdeka, merdeka. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langkahnya Dahlia. Pernah, go, go, go, go, ya.

Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda. Cepot ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun. Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Αστεία B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Repangkeun sareng Bapak Starkom Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kuma karaos aya panyawat, Pak? Ya, yang biasa ya eung teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju di istiarkeun ngan landung naon, Pak?
1: Alpa Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya
2: beres. Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abin tos F 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak?
1: Enjing ngeunep tetes, siang ngenep tetes, senten ngenep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Mun si Cepot ngagoda, kumahanya?
4: Matak loba jalma anu, heka bobodo tenjo kasamaran tingali, dengan di lain-lain, lain di nyanyi.
5: Sota, lamun wargi mau tahu Cepot ngagoda, panteng saja Radio Dahlia FM setiap Senin sampai Sabtu jam 2 siang dan Senin sampai Jumat jam 11 malam. Tong hilapnya.
6: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
7: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
6: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
7: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
6: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
7: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
6: Fresh Care Vapo Balm?
7: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
6: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
7: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
6: Wih, hangatnya langsung kerasa.
7: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
6: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
7: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
8: Wargi Dahlia, ada yang baru.
9: Di usia yang baru.
10: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
11: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
12: Sarang si Cepot ngagoda.
11: Janten jam 10 enjing-enjing dugi katabuh 11.
13: Dahlia tatar Sunda.
14: Carmilla jadi jam 11
15: sabu. Dugikan jam 1 siang.
16: Dahlia Indonesia Pilihan.
17: Dan Top Hits Dahlia.
16: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
18: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
19: Dahlia Indonesia Asik.
20: Cindai Dahlia.
19: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
21: KIP Dahlia.
22: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
23: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
24: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
25: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
10: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
9: Selamat.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bung Berger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh

0: sakedap deui urang ngadangukeun cepot ngagoda ngagoda cepot ngagoyang dahlia wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, ulujung patepang dangu deui sareng Sim Kuring kidalang sendari Wanda dina acara Si Cepot Ngagoda, Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu bade ngabantun carios atanapi judua BBM naek. Wilujeng ngadangukeun.
2: Cepot ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Si Cepot ngagoyang dahlia yang
2: ojek ongkos ngajegang
4: ujuh
2: lamun ngojek
4: tong bari
2: sok nyeri palangkakan
4: kan nat kebateuing mun kadirateuing
2: lain deker ngojek geus euyuh
4: Kang tegerina mah ngojek geuningan aya mah
2: heeh geus eueuh eueuh ieu aduh pagawean deui
4: teh pa kasaban deui Kang wayahna we aya mah naon dijalankeun
2: heeh hayang anu freelance lah gitu
4: ada freelance sa Kang freelance euy
2: heeh silai ngapa freelance
4: naon freelance teh Kang
2: ah ai free teh pan ieu
4: bebas
2: bebas
4: ari len
2: ai len teh lensa
4: jadi
2: bebas lensa dek mah
4: hubungan nana
2: teh geus cerai ya teh lain Om Yun
4: akan kumaha Kang
2: ai keur ngojek kieu mah nya ayeuna karasa pisan
4: weh murkan teh
2: BBM naik cenah
4: oh eta mah ngaruh pisan atuh Kang
2: ya banding dewek mah sok make Pertamax
4: atuh Pertamax ayeuna naik luar biasa
2: sok cenah aja naikna Pertalite mah can naik ayeuna teh
4: teh acan ari Pertalite mah
2: heeh teuing can naik teh pada heueuh tara jeuna teuing kumaha teh
4: lain naik eta Kang
2: eh
4: lain naik eta ari Akang atuh
2: oh nepi ka bingung dewek ngantri aya ku teu naikna ngantri
4: ngantri Akang atuh da jelema teh boro-boro.
2: Heeh bisa ngaliwet heula bisa naon pan. Aing geus mau pincu ka ngantri lilet.
4: Aya nu botram.
2: Aya nu botram.
4: Ngajar di pom bensin botram.
2: Udah lila-lila teh panjang bisa nya tuh.
4: Panjang Akang aya di mana-mana eta teh.
2: Oh di mana-mana aya pertama pan aya mahal
4: ini teh. Awis atuh Akang kumaha.
2: Da ieu akibat perang dunia jeungan.
4: Oh nya Akang.
2: Ya.
4: Pecikan global teh
2: Amerika panas. Jeung ieu
4: Iran.
2: Jeung Iran.
4: Nya eta teh apa?
2: Selat Hormuz pan ieu teh pan
4: konflikna teh di dinya tah.
2: Heeh, ayeuna pan ditutup ieu teh.
4: Nya ditutup deui dibuka tutup kitu
2: geuning kan. Dibuka tutup kitu heuh. Bari aya tulisan
4: kumacana?
2: Hati-hati ada galian kabel
4: di laut kabeh
2: teh. Oh, itu di laut.
4: Di laut. Selat Hormuz lain bal.
2: Selat Hormuz ayeuna nepi ka Gusti Nu Maha Agung. Pala laur ini teh euy.
4: Iya, Kang.
2: Minyak dunia pan nepi ka genjlong ini teh.
4: Ya genjlong perbarayana geuna jadi sabaraha mahal, Kang.
2: Ayeuna nepi ka ieu atuh da nepi ka perang rudal atuh.
4: Wih, marokana senjata teh kabeh.
2: Amerika teh naon ngirimkeun rudal ka Iran teh nya euy.
4: Iran mung eleh,
2: Kang. Iran mung eleh.
4: Wah, teu puguhnya.
2: Nya nya atuh ayeuna teh kerame ini
4: teh. Rame ayeuna teh Kang dunia teh ngarepkeun pisan eta Iran.
2: Tapi ka orang Indonesia mah teu wanieun teh nyerang teh.
4: Nah, hanya Kang nya kira-kira teh.
2: Ngirim rudal kayak orang Indonesia mati wanion.
4: Nah, tak kira-kira
2: siapa kan orang rudal?
4: Eh? Orang Indonesia?
2: Oh, orang Indonesia mati tesion kuruda.
4: Oh, tu tesion.
2: Orang Indonesia mah rudal ke dijun baso.
4: Ayah
2: baso rudal.
4: Lain rudal ya tata kan? Tapi mengenai misdasum.
2: Jadi sion ini orang di sini wah.
4: Banyak.
2: Luar biasa di orang Indonesia banyak. Di Indonesia mah orang-orangnya sangat kuat.
4: Sangat kuat.
2: Rudal di dahar jadikan baso. Baso rudal.
4: Baso rudal.
2: Engan dampakna leuy.
4: Weh eta teh sabenerna kitu Kang.
2: Dampakna
4: ayeuna. Perang dua negara teteh.
2: Perang dua negara
4: ayeuna. Tapi dampakna.
2: Dampakna nepi ka Gusti Nu Maha Agung.
4: Sadunya Kang.
2: Sadunya nepi ka ayeuna teh kakurangan minyak.
4: Nya beunang. Asia mah komo Kang.
2: Asia mah komo kacida pisannya.
4: Ngaruh pisan
2: atuh. Padahal aya minyak oge dek teh.
4: Di urang
2: minyak jalantah.
4: Weh lain minyak eta
2: teh. Man teu bisa da ieu weh. Kudu minyak bumi.
4: Kudu minyak bumi. Nanti nak goreng asin nak.
2: Oh, lain mi. Oh, dah kebayang aja motor makai minyak jalan tah.
4: Lain gak hurung.
2: Lain gak hurung kalau kebau asin ni. Puas. Oh, udah motor nak gigi deh gitu ah. Alim tilas asin. Oh, udah gara-gara SPBU atuh dah ini tadi.
4: Nanya SPBU.
2: Ayeuna SPBU pan nganaekeun ayeuna ekonomi, Bang.
4: Iya.
2: Anu terbawa ban minyak iya. Dunia naik ekonomi it otomatis
4: nerek. Otomatis kapengaruhan
2: jawabin di urang mah hese turun
4: duh
2: hese turun
4: lamun geus naik teh turun
2: geus naik teh turun
4: urang mah kan
2: geus ka ilaharanana kitu nya
4: ya, gara-gara urang mah aduh luar biasa
2: komo pan SPBU mah pan eta teh sentral pisan mah nya kebutuhan pokok
4: Kang
2: apa SPBU
4: oh nya teh apa tadi nanya
2: ke SPBU teh singkatan
4: Kang
2: S na teh solar P na teh Pertamax Pertalit
4: B na
2: bensin
4: U na
2: uyub kumane
4: tak kalah bisa diinum
2: naon sok une
4: eta suka naon una tuh
2: uyub kumane
4: kalah bisa diinum
2: pom bensin ayeuna ayeuna teh beuki ieu we beuki rame teh euy
4: beuki rame Kang pom peuting mah tos ka bagian
2: Pertalit ka bagian ayeuna teh Pertalit teh heuh payu cing teh kaduhung baheula lamun ka pom bensin teh cing teh mang cing pajeng cing teh sok
4: nyetanya we
2: di kabul doana pajeng di kabul doana teh mata kraeu ge kana aya tulisan dina pom bensin teh
4: tulisan mah loba tulisan
2: naon not smoking.
4: Tah, no smoking. Naon artinya Kang?
2: Naon artinya no smoking, cing?
4: No smoking apalah, Bima?
2: Naon?
4: Dilarang merokok.
2: Lain.
4: Eh.
2: No iya. Smoking, teh artinya pom bensin.
4: Eh, nah sama kejeng
2: pom bensin. Di bahasa Indonesia, na, ari bahasa Inggris, nama? No smoking. Seperti ini, welcome. Welcome, tepan artinya...
4: Selamat datang lah kamu.
2: Kekesen.
4: Weh, yeah. Akang ngomong nempel dina kekesen.
2: Apa dina tulisanana dina kekesen? Ada tulisan welcome. Berarti welcome teh artinya kekesen.
4: Aduh. Tebalik sakang.
2: Nah, gitu hari welcome.
4: Nya welcome selamat datang eta teh.
2: Oh, berarti selamat datang kekesen berarti.
4: Angger kekesen mah teleungit.
2: Teleungit eh kan. Mang Jona.
4: Akang kumaha Kang?
2: Rek rada mangkal heula yeuh.
4: Akang ngeuh atuh Kang kayaknya gera-gera koneang
2: gitu lah. Mojeg geulang koneang heula yeuh geus rada subuh. Hayo siap-siap lah.
4: Sok atuh Kang.
0: Wargi Dahlia tong ka mamana. Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Gusti Numah Agung cah kieu ai pangkalan ojeg mah deui.
1: Pangkalan ojeg Akang hungku sorangan ieu tadi dieu teh.
0: Heeh, ayeuna mah dewek sorangan lah.
1: Ka mana nu lain Akang keur ngidar meureun jigana mah?
0: Sarua keur ngidar ieu
1: teh. Akang can kabagian penumpang.
0: Can kabagian penumpang
1: pisan. Sugan aya hiji-hijian atuh Kang lumayan.
0: Lain kuna naon dek teh euy?
1: Kumaha Kang?
0: Rada nyubuh teh pamajikan samutut wae.
1: Wah, maratu ngaran-ngaran istri mah Kang.
0: Heeh, da kumaha tuh?
1: Perlu biaya dapur atuh dari istri mah.
0: Matak dek mah di imah teh teu nyieun dapur.
1: Nah, terima kasih.
0: Sebab biaya rumah tangga teh nu gede teh nyaeta biaya dapur. Matak imah dewek mah eueuh dapur.
1: Ya kan masak kumaha?
0: Ah, masak ku saya aya eh.
1: Ya. Milu ka dapur batur.
0: Milu ka dapur batur ya. Jeung gopud deh gopud.
1: Aduh gopud kaya.
0: Ayeuna keur ieu deh. Keur pasea wae jeung pamajikan.
1: Oh, akam ketinggal ya teu geuningan.
0: Oh, da keur sepi kieu jaba BBM naik
1: pan. BBM naik.
0: Ekonomi pan naik, dolar ayeuna pan naik ayeuna.
1: Da dolar miluan naik
0: akam. Miluan naik 18.000
1: ini dolar teh. 18.000.
0: Sa dolar
1: teh. Ayeuna teh sa dolar.
0: Harga-harga miluna naik.
1: Miluna naik.
0: Harga kolor pan.
1: Nah, kolor naik itu.
0: Merosot harga kolor pan.
1: Kata naik.
0: Oh, harga pisang turun naik.
1: Aduh, pisang
0: turun naik. Harga kacang kejepit,
1: ya cek. Hei, kejepit. Nah, kejepit.
0: Hah?
1: Nah, kejepit harga kacang.
0: Oh, tuh ingat itu kacang naik. Oh, kacang panjang naik.
1: Aduh.
0: Wah, luar biasa ini, Tilo.
1: Bukan, Kang.
0: Harga-harga naik.
1: Naik. Kebutuhan dapur beki naranaek.
0: Pamajikan nepi ka kamari pan dewek teh setor 20.000 pan sapoe. Aduh da mun bebeunangan-angan sakitu nepi ka ngamuk teh mah.
1: Nya.
0: Naon cenah kan 20.000? Da ini teh cenah jam 7.
1: Duh.
0: Engke mah leuwih subuh atuh jam 6
1: kitu ini. Jam 6 ini teh.
0: Isukan anak dewek teh euy ini jam 6 we.
1: Ka
0: pangkalan teh nyubuh atuh.
1: Nya.
0: Alhamdulillah teh meunang 80.000.
1: Wah,
0: dibikeun ka pamajikan sugan derek syukur.
1: Hay kitu.
0: Kalakah ngamuk.
1: Kalah ngamuk Kang.
0: Naon cenah ieu mahikana naon 80.000 jaman ayeuna. Ini teh gresing subuh atuh.
1: Aduh kurang subuh
0: Kang. Kurang subuh sakitu. Walah nya.
1: Isukna ka makan.
0: Minggu kamari teh. Isukna dewek leuwih nyubuh jam 4 subuh geus di pangkalan ojeg.
1: Nepi ka ngobelan salat di pangkalan.
0: Heeh, salat di pangkalan dek teh. Nepi ka nepi ka jam 8 dek teh balik ka imah mawa duit alhamdulillah euy 7 juta.
1: Euy, geuningan tah.
0: Pamajikan teh tah kitu atuh pan. Ini teh jam 4 subuh tinggal di 7 juta.
1: 7 juta
0: meunang. Barang kaluar pamajikan teh kaluar imah ningali motor eueuh meureun.
1: Nah, kitu.
0: Nah, hayu motor ka mana cenah papi? Itu.
1: Nya.
0: Apa motor teh dijual cing teh 7 juta teh ladang ngajual motor cing
1: teh. Aing suka teh. 7
0: juta. Da geuleuh atuh da aing. Jual we ka aing.
1: Kasa-kasa teh ngudu nu.
0: Tah mah teh kudu syukur teh kitu.
1: Nya ka hirup loba syukur kan.
0: Kudu syukur da kumaha atuh nya lain.
1: Nya.
0: Lain teu hayang ngabagjakeun pamajikan.
1: Heeh, Kang. Jeung ojek pangkalan mah perang
0: ojek pangkalan mah. Heeh, perang jeung ojek online panya.
1: Kan teh heeh.
0: Heeh, tungtungna mah geus leah pamajikan. Ya meuli deui we cing motor. Tayo ye motor teh. Alhamdulillah.
1: Ayeuna jadi ganti motorna tina motor eta teh beureunnya.
0: Ayeuna tina kamari motor bebek
1: teh. Oh, kamari motor bebek.
0: Oh, ayeuna jadi motor entog mah leuleuh.
1: Ngadedot.
0: Lumayan eh teh.
2: Siapa itu buru-buru kasep? Bisi ka siangan apa ayeuna teh ujian. Aduh mah hoream sekolah mah. Hayu ayeuna mending ge urang ka ditu yuk. Ah, tuh tingali Mang Cepot.
0: Geuningan mah. Kumaha? Aya naon ieu teh?
2: Ieu pun incu pan bade dijajabkeun ka sekolah. Nitip we ieu teh bade ngojek.
0: Ye mangga mah.
1: Tuh ngan aya Kang lumayan Kang.
2: Ye kira ini cing Kang Cepol ka itu. Ah siapa tuh mah? Minta jajan. Ah jajan wae atuh maneh teh. Pan mah teh usaha da inung maneh di Arab. Papa maneh eueuh.
1: Aduh karunya budak teh.
0: Wah tiernya budak teh.
1: Ya budak. Cicing yang ninina diurus.
0: Cicing apa? Diurus ku ninina meureun. Ya.
2: Ayo na inung maneh di Arab nepi ka teu ngirim moe duit apa mak deui mak deui
1: lapor inung na teh
2: ngirang nya tuh hayang jajan mah pan di sekolah teh loba jajanan
1: nya
2: heh teh teu boga duit atuh
1: maksa budak teh karunya
0: hang khawatirnya euy
1: hang bekal mun
0: Kang teh ieu teh budak teh budak yatim teh
2: sumuhun Kang cepat budak yatim piano.
0: Yatim piatu.
1: Piatu
2: mah. Oh yatim piatu mah teh boga inung bapa.
0: Nya. Ah yatim piano.
2: Yatim piano mah teh gaduh keyboard.
1: Nyewaan keyboard lagi.
0: Nyewa wah.
1: Nyewa wah keyboard mah teh.
0: Padahal ieu mah tos mesher wah. Iya. Emang jujurnya.
1: Eh laras Kang.
2: Sok atuh ah nya. Jika itu salimula semua tuh handi bakalan bio eta pais naon eta naon teh di mistingan
1: pan ya, teh yang haja pan
2: naon ieu teh lihat eta teh menu bergiji teh
1: menu bergiji
2: teh ieu teh gepuk kan lihat teh sanes naon hosnal capit di keretan pan digoreng di oseng sarua lah sarua jika daging
1: tak kesek itu ini narajin tuh.
0: Ya tuh ayo isana mine budak teh.
2: Iya si Ujang.
0: Ujang sa?
2: Ujang Teddy.
1: Ada Ujang Teddy.
0: Oh Ujang Teddy. Ayo tuh Ted.
1: Sok gerana kayaknya.
2: Ayo tuh mangga. Ma. Sok ah marek ini dah ada ke pasar itu rusuh. Ya tuh mangga mangga ma.
0: Tinggal ini nih mana emang tinggal ikut ke ketol suka ini ngis ke pasar.
1: Pasar ini nama.
0: Oh ayo mana ini buka kasyakola lagi kuat ke hulu kudu dihudangkan.
1: Dihudangkan.
2: Hoream lah sekolah itu jang naon sekolah. Presiden guys aja. Dokter guys loba.
1: Ya,
2: jang naon sekolah.
0: Yeay sekolah itu ngarah pinter ngarah jadi sarjana.
1: Ngarah sarjana.
2: Ah. Yang naon jadi sarjana kamari ge sarjana diadukeun jeung maung ele sarjana.
0: Sareng budak we deh. Hayu hayu hayu urang urang ka sakola buru-buru.
2: Siap mang.
0: Sok. Naik we turut nya.
2: Ya, siap siap.
0: Aduh eta kamana wae diukna make bujur ulah make hulu si teh.
2: Oh bener ya.
0: Gusti, eta budak nepi ka. Sok tadi, sok sisi balik.
2: Sok kedua.
0: Sok. Umah ngahurungkeunan apa deui?
1: Teuh nya Kang mah. Eta tuh kontakna coba.
2: Kumaha ari Kang Cepot? Bukannya Kang Cepot itu tukang ojek profesional
1: yang punya motornya bukannya?
0: Poho deui ngahurungkeunan sia teh.
2: Kumaha tuh?
0: Teuing ya teh tuh.
1: Cik, atuh ingat-ingat.
2: Emang biasana kumaha ari Kang Cepot numpak motor?
0: Heuh, ai numpak motor mah sok.

0: ku bagja deui.
1: Kumatang.
0: Pelanggan ayeuna aya hiji lumayan deh.
1: Lumayan karek hiji ge Kang.
0: Nya nganterkeun ka sakola aya yang ngagantian bensin.
1: Nya teh Kang.
0: Nya. Di sakola keneh hiji
1: loh. Nya Kang sugan aya nu narik-narik deui ka pangkalan gitu.
0: Teu kaburangan steril itu.
1: Teu moal-moal Kang.
0: Dah rek balik keneh ayeuna.
1: Ah balikeun atuh Kang.
0: Da urang-urang ka ditu urang ka pangkalan deui pan urang teu kudu mangga. Kudu mangkal deui.
1: Nya tuh sok kayaknya harus balik deui mah ka pangkalan.
0: Uluh itu aya polisi euy.
1: Tuh. Kade akang make helm.
2: Prit.
1: Duh.
2: Selamat siang, Pak.
1: Siang.
2: Malam. Nah, malam.
0: Ye, abdi make kacamata hideung sugan malam.
1: Lesotkeun lah. Kacamata.
2: Kumaha, Pak? Hapunten, sareng Kang Cepot ya.
0: Cumun abdi Kang Cepot, abdi Cepot. Nah uninga.
1: Apain Kang?
2: Saya suka lihat di TikTok FYP.
1: Aduh. Ngepoan.
2: Sama Kang Cepot juga suka ada di FB Pro.
1: Aduh. Sangaliwat.
0: Sangaliwat burinya.
2: Karena eueuh deui jelema anu beungeut beureum.
1: Beungeut beureum.
2: Kunti hiji diikat bari dipangsit. Cepot ngaranna.
0: Kenapa, Pak? Kenapa, Pak?
2: Ini kenapa Kang Cepot tidak pakai helm?
0: Alah lupa, Pak.
1: Geus diingetan akang tadi teh.
0: Oh, ini ingetan tuh Mang Jun.
1: Oh, eta teh cek bige.
0: Saya lupa enggak pakai helm. Gimana tuh, Pak?
2: Wayahna ayeuna bisiku abdi ditilang.
1: Tuh.
2: Langkung saya Kang Cepot uih lah. Tos uih nembe tiasa jalan deui ngojek deui.
0: Sumuhun aduh mangga atuh mangga Pak. Ayo tumang juna.
1: Atuh sok kayaknya Kang. Mau lah helm beren kudu leumpang.
0: Rek mau heula helm aya.
1: Leumpang Kang?
0: Ha?
1: Heula kudu leumpang beren urang.
0: Oh, mau motor we tuh sih deh. Oh, motor.
1: Motornya di bawah.
0: Alhamdulillah Pak, ini saya sudah pakai helm.
1: Iya.
0: Ini helmnya sudah dibawa.
1: Udah ada ditempel.
2: Alhamdulillah. Sudah pakai helm?
0: Sudah Pak.
2: Ini harus ditaati ya. Helm itu kan ini menjaga keamanan dan kenyamanan.
1: Iya.
2: Jangankan Kang Cepot saya saking taatnya mandi pakai helm.
0: Mandi pakai helm.
2: Mandi saya pakai helm.
1: Bisa.
0: Nah menita tating pakai helm karena saya mandinya jauh kudu ka Cimahi dari arah Cimahi.
1: Can nyeun wes di mana?
0: Kuriak can beres. Kuriak can beres wae.
2: Sekarang helm sudah ada. Tinggal STNK di bawah Kang Cepot STNK.
1: STNK.
2: Boleh saya lihat STNK aja?
0: Halo, ya STNK. Sebentar Pak. Waduh,
1: surat-surat takut penting atau hari ini tini tante.
0: Sepertinya STNK juga ini tinggalin gak ke bawah Pak.
1: Aduh,
0: muncak kalian mihnya baru mau helmnya.
1: Atau bejaan namanya nenungtut.
2: Wah kalau gitu Kang Cepot bisa-bisa ditilang sama saya.
1: Waduh,
0: bahaya. Waduh jangan Pak, jangan Pak.
1: Bahaya ditilang mah Kang.
0: Bahaya ditilang mah.
1: SIM katahan kan teh.
0: SIM kata motor, bapak nama katahan.
1: Motor bisa gitu tah.
2: STNK SIM juga bawa gak?
0: Tidak dibawa.
1: Akang.
2: Sekalian surat-surat harus komplit.
1: Surat-surat.
2: Kumaha itu? Harus dibawa dulu.
1: Sebelum nah. Lanjut kembali.
2: Sebelum lanjut lagi beroperasi ngojek.
0: Siap. Ayo tuh. Manjun. Wayahna we anteur urang mah STNK jeung.
1: Hayu.
0: Jeung SIM. Poho SIM ge.
1: Oh, atuh Akang mah tetarap tiar ini tante.
0: Ayo, ayo. Alah, nih Pak, sudah Pak. Sudah STNK, sudah ada.
1: Ada.
0: SIM sudah ada.
1: Udah bawa.
0: Helm juga dibawa.
1: Dibawa.

0: Wah, sudah komplit ya. Sudah komplit, Pak. Tapi mohon maaf Kang Cepot. Iya. Kenapa, Pak?
1: Naon deui teh?
0: Kang Cepot tetap saya akan tilap.
1: Aduh,
0: kenapa? Kan saya sudah dibawa, Pak, semuanya. Helm sudah dibawa, STNK sudah dibawa,
1: udah.
0: SIM sudah dibawa.
1: Ada?
0: Semuanya memang sudah ada, cuma Kang Cepot kesini tidak bawa motornya. Sama saya tetap ditilap. Astagfirullah, ai motorna poho Mang Jun.
2: Tai raka atuh. Jong aja koe buru-buru ge
0: masih oh, ari motor. Helm dibawa, STNK dibawa, SIM dibawa, ari motorna eueuh
2: leuh. Lah da abang rusuh akang.
0: Da rusuh ditinggalkeun. Ini ditu dek teh. Tapi ka kitu nanya euy.
2: Tempal teh cakep.
0: Heulah. Tuh, Pak, itu, Pak. Kenapa kan cepot? Yang harusnya ditilang mah bukan saya tapi itu, Pak. Tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Yang pakai motor itu. Kenapa itu harus ditilang? Itu soalnya mau motor nasorangan tapi mau helm dua.
1: Nah, helmnya dua.
0: Helmnya mau dua tapi manehna pakai motor sorangan. Harus ditilang, Pak. Kenapa nah. Harus sarakah? Harusnya bagi-bagi dong kepada saya yang gak bawa helm. Itu harus ditilang juga, Pak. Wah, oh, ngatur-ngatur saya sih Kang Cepot.
2: Yang boleh ngatur-ngatur polisi kamu.
0: Ngatur-ngatur polisi kamu ya. Itu gak apa-apa. Kalau bawa helm dua tapi yang bawa motornya satu itu gak ditilang.
1: Ya ditilang.
0: Kalau dua orang tapi bawa helmnya satu itu baru ditilang.
1: Kena tilang.
0: Oh, itu aturannya.
1: Aturan atau tertib lalu lintas.
0: Harus kan? Taat urang teh nya.
1: Dasar-dasar kudu apa urang teh?
0: Taat urang teh kudu apa? Taat kana aturan.
1: Taat kana hukum.
0: Kana hukum soalnya urang teh helm teh lain ngan jang ukur naon?
1: Ukur taat hungkul kan.
0: Lain jang ukur taat tapi keselamatan.
1: Keselamatan.
0: Bisa ya naon-naon di jalan pan urang teh kuatnya.
1: Ini ya palias akang urang
0: teh. Amit-amit di jalan ya. Pan urang teh labuh. Bisa tidak. Melindungi mastaka.
1: Nah, moal parah teuing.
0: Moal parah teuing gitu. Heeh. Kan polisi abdi mau bertanya nih. Rek naros kunaon Kang Cepot?
1: Naros kunaon Kang?
0: Mau menanya kenapa? Sumuhun pan abdi make motor biasa teh. Ngan ieu teh aya patarosan ai motor listrik eta ditilangna ku bapak polisi atawa napi ku PLN nya. Motor listrik, sumuhun. Motor listrik itu ditilangnya syok ku bapak atau nepi ku PLN. Ya pan sekarang lagi musim motor listrik, Pak.
2: Sedang banyak nih motor listrik.
0: Sedang banyak. Motor listrik sedang mahabu lah.
2: Aduh, banyak yang make.
0: Banyak yang make. Itu ditilangnya ku PLN atau nepi ku polisi. Wah, sebenarnya sama saya. Tapi kan motor listrik.
2: Oh iya ya. Bingung nih.
0: Motor listrik ku PLN. Saya juga bingung. Itu harus PLN atau polisi. Oh iya ya. STNK-nya gak ada ya. Dah ya sob. Kumaha dah. Wah. Pokoknya pakai motor listrik ditilangnya. Wah, saya nanti laporan dulu ke atasan.
2: Ke komandan.
0: Ke komandan, ini harus ditanyakan ini. Ini pertanyaan sangat penting ini.
2: Bingung.
0: Penting, bingung, tapi pika sebelum.
2: Dasar kecil.
0: Ayo, saya pergi dulu. Mohon maaf nih. Mana aja, Pak. Ayo, ya gitu. Matang tak aja.
2: Nyakang.
0: Udah bingung aja syok motor listrik ditilang yeah. Ke PLN atau ke polisi.
2: Masalahkan makanya anggar jalan raya Kang ya.
0: Oh makanya jalan raya apanya.
2: Anggar sarwa.
0: Kadang-kadang syok keharup dengan ke yeah. Oh ke jalan dengannya yeah. Boleh ke kebutan dengan.
2: Kebutan.
0: Ngomong ibu-ibu rata-rata makanya teh.
2: Oh iya ibu-ibu.
0: Motor dong, listrik mah.
2: Istri para istri.
0: Para ke pasar man bangnya.
2: Ya yeah, motor listrik bersimpel.
0: Oh ibu-ibu teh geningan.
2: Kumaha.
0: Ngeresen ke kiri ayo belok ke kanan.
2: Nah ya tak sektara punggung.
0: Sektara punggung. Jadi bingung dapat dia
2: kaya. Ya lelak itu kan.
0: Tak nah, motor listrik teh.
2: Ya. Yeah.
0: Jeng motor listrik majiganannya eh.
2: Kumaha Kang?
0: Mun beak bensin teh nya eh.
2: Kumaha tah?
0: Kudu ngecas heula nya.
2: Oh, dengan dia listrik heula teh teh ngecas.
0: Macet pingkeun kan gua duh motor listrik bawa power bank.
2: Kuat ketetekan ngecasnya.
0: Kuat meren. Itu intinya.
2: Tapi power banknya segede kumah.
0: Tah, anu jadi pertanyaannya power banknya kudu segede kumah. Ripuh weh.
2: Ya tuh aku berat teuing kamar mana.
0: Ya gitu mata mereka ya. Bang Jun.
2: Akang.
0: Ekstor heula ka pamajikan
2: ieu. Nya tukang sok kainya grabalaka heula meunang sabaraha.
0: Meunang sabaraha-sabaraha nya.
2: Nya Kang
0: wajib. Ayo nuhun Mang Jun geus di baturan ye.
2: Yo siap siap. Siap
0: yo yo. Wargi Dahlia, namanya parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes posenan, mermios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh, Mang?
0: Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
4: Terus sabaraha lami Pak?
3: Ah, terus lami Pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabaraha kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalukat Alpha Propolis gitu nya tuh acan saya VGG atau sarawas lah gitu hara rampang gitu tuh sampean ini teman tuh baal pisan puyeng telah karawas saya puyeng ini nama gitu oh lambung ini nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean tuh baal gitu tuh sekatun sekedik deh lah gitu nya keras ke puyeng wae kugah bobote gitu ini nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70% lah begitu karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti tabi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik
1: Rumah 101.5 Radio Dahlia FM Radio nomor 1 di Bandung.

Malaysia yang ke-81. Radio Dahlia Juara.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus Bollywood.
2: Bollywood Dahlia.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Dahlia Bollywood untuk hari Minggu ini, wargi Dahlia. Kita kembali bersama di kesempatan hari yang ke-16 di bulan Agustus 2026, sehari menjelang kemerdekaan Republik Indonesia dan dua hari menjelang hari ulang tahun Dahlia tanggal 18. Apa kabar wargi Dahlia? Hari Minggu sampai jam 18 nanti Bang Ampul sama Adit di Studio Burangrang 28 Bandung menemani wargi Dahlia di acara Dahlia Bollywood, dan kita siap mulai dengan satu dari Alka, yakni Udit Narayan dengan Uncle Miladi Darlata.

0: Selamat sore Wargi Dahlia, Dahlia Bollywood sore hari ini. Untuk Wargi Dahlia penggemar Bollywood, kayaknya untuk minggu-minggu depan kita pindah tayang atau tidak ada dulu Bollywood. Itu tadi sudah mengawali jumpa kita dan kebersamaan kita di acara Dahlia Bollywood di edisi hari Minggu 16 Agustus ini. Terima kasih untuk Cik Awam di Karapitan. Karapitan apa kabar? Gocinya buat Mila dan untuk Bang Apu, terima kasih banyak sama-sama. Hai, ada Siswadi Gunawan dari kawasan Ujung Berung. Langgamnya dari Sri Devi yang mencari Dashman. Buat Bang Apu beserta OPP selamat bertugas sampai tuntas dan buat ibuku. Buat anakku kembar Yusuf dan Yasin yang lagi pantengin Dahlia dan grup Radio Dahli tercinta juga terima kasih sama-sama. Untuk yang lain ditunggu untuk bergabung di acara Dahlia Bollywood sore ini di 0811-222-1015. Hey, apa kabar sama J.D. Arjasari, langgamnya Shurek Wamadam. Digoyang buat siapa nih? Buat Bang Apul duluan, petugas, mat sore, dan buat Wargi Dahlia yang lagi pantengin Dahlia FM. Kemudian untuk Mama Nur Hayati, betul ya? Mah Nur Hayati di Jamaras hadir Bang Apul panteng Dahlia. Mabang, kalau Cindai Dahlianya tayang jam berapa ya? Cindai itu nanti malam jam 20 ya, jam 8 malam sampai jam 10. Terima kasih untuk Mah Nur Hayati dan juga untuk siapa nih entis laju ajuba ya dari film Love Story judulnya Yada Rahahe. Amit Kumar, salam buat Bang Apul, buat Dian Majalaya, Nenek Ica, Asri Banjaran, Ajay Saksena teman dulu, dan buat Dadan Damendra begitu ya. Terima kasih dan juga untuk Ucan yang ada di pada suka. Selamat sore Ucan, Mere Hatun Main dari film Chandani. Nanti gue yang buat ya Apul, selamat bertugas. Semua wargi Dahlia yang lagi mendengarkan Dahlia Bollywood sehat selalu. Terima kasih untuk Ucan yang ada di kawasan pada suka. Lalu juga untuk Teh Elis di Jalan Peta hadir Bang Apul, langgamnya dari film Dilahi Tumara. Untuk semua wargi Dahlia, untuk Bang Apul terima kasih. Hai, ada Iman di Riung Bandung yang suka kucuk-kucutahe. Buat Kang Danu, Mama Apep, Santi Kopo, Dua Ai, Teh Isci, Bay, Gucinyot, buat Bang Apul aja. Terima kasih sama-sama. Untuk yang lain, ditunggu untuk bergabung di 0811-222-1015 di acara Dahlia Bollywood sore hari ini. Ada siapa lagi yang sudah, oh ini tadi banyak ya. Sore ini juga, oh sebentar Bang Apul, kesini. Dari Teh Elis di Jalan Peta tadi. Oh itu sudah Bang Apul bacakan, ingin dari film Dilhai Tumhara. Kemudian dari yang berikutnya, siapa lagi ini? Coba kita lihat yang, oh baru masuk. Halo Dahlia, selamat sore. Sehat kan? Mudah-mudahan sehat Bang Apul dan salam kenal Maati dan Ania di Kebon Lega hadir Manco, selalu panteng Dahlia, langgamnya di Laga Lia. Oh dari film Dilhai Tumhara. Dan juga untuk Mama Zidan Zikri ya, terima kasih untuk Mama Zidan Zikri di Cibidey, langgamnya dari film Darkan Aja. Salam buat Teh Nina, Bu Ketu, Teh Isar, Teh Isugi, gocinya buat Bang Apul, terima kasih sama-sama. Buat Mama Ijal juga yang ada di Depayun lagi di depan, selamat sore Mama Ijal. Ini agak dari kemarin-kemarin batuk flu-nya rada-rada begini ya. Kita coba. Halo, assalamualaikum Dahlia Bollywood. Halo, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, Nenek, apa kabar Nenek Ica?
1: Alhamdulillah, Bang. Abang gimana, sehat, Bang?
0: Agak-agak batuknya awet nih kemarin flu-nya ini, Nek. Tapi oh, udah iya. Udah mulai, udah agak mendingan.
1: Itu apa tuh cuaca ya, Bang? Kadang cuacanya dingin, kadang panas.
0: Aduh, cuacanya kering begini nih, Masya Allah.
1: Mantang harus banyak minum air putih, Bang.
0: Harus pakai masker kalau keluar debunya nih, ini yang banyak banget.
1: Nah gitu. Apalagi kalau naik motor ya.
0: Itu dia, harus pakai masker.
1: Harus pakai masker.
0: Semua jaga kesehatannya. Oke, pilih langgamnya apa tadi, Nek? Nenek, Cate.
1: Pengen film dari Darkan aja ya.
0: Ya, yang judulnya
1: Dilnye Kahadil Se
0: Ai
1: Muhabbat Hokei Hetum Se.
0: Ah, penyanyinya San itu. Makanya buat siapa digoyangnya nih ini Cak?
1: Digoyangnya buat abang sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat
0: terima kasih.
1: Buat Mama Sri, Teh Denok, Ma Eha, terus Jendri, Teh Yati Bonita, Bu Dede Bon Konveksi, buat semua bagi Dahlia aja deh bang ya.
0: Ya oke okay, ini spesial buat siapa tuh nenek ini Cak?
1: Spesialnya buat abang sehat selalu ya.
0: Amin,
1: bang.
0: Amin, terima kasih nenek, nanti subuh kita ketemu.
1: Hari ya. Nanti bisa ketemu bang subuh ya.
0: Insya Allah bisa ketemu nanti kita subuh langsung. Langsung siap.
1: Oh sudah ada?
0: Sudah dari
1: sudah
0: kemarin.
1: Sudah pulang ya Pak Wistan?
0: Tanggal berapa? 12 ya? Kemarin 12 itu. 12.
1: Oh pulangnya teh. Ya, oh alhamdulillah ya.
0: Lagi 12 kemarin.
1: Insya Allah ya nanti ketemu di radio.
0: Siap.
1: Ya abang di studio, nenek di rumah.
0: Oke, kita sambil persiapan sahur nih nanti.
1: Nah gitu, insya Allah. Kan besoknya 17 Agustus abang.
0: 17 Agustus, iya.
1: Iya, hari kemerdekaan.
0: Kemerdekaan
1: Republik Indonesia.
0: Dirgahayu Indonesia, berjaya terus.
1: Iya, dirgahayu merdeka.
0: Merdeka. Oke, panteng radio nenek, panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia, ini enak lagunya Dahlia Pru, go ya.
0: Goyang. Nenek Ica di Banjaran ini dari film Darkan ya. Dilnye Kahan. Hai. Ini dia. Selamat sore untuk wargi Dahlia di acara Dahlia.

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

1,5 Dahlia Bambang Dube yang dikasih bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Itu tadi ada Dilagalia Mani. Ya. Siapa yang suka tadi dari film Dilihat Tumpara ini, beberapa yang request. Terima kasih, selamat sore juga untuk Mama Hijau yang ada di Burangrang. Dan juga ada Astriani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cori-cori, cupke-cupke untuk semua warga Dahlia dan buat Bang Abu seorang aja. Terima kasih. Kemudian dari Puncak Gunung Cikuray hadir Bang. Ini dari Kang Abdel. Apa kabar Kang Abdel? Dan ini dari siapa nih? Dari Ibu Garut di Padasuka. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengen langgamnya Terajana dari Latamangai Iskar ya. Buat aja Bu dan juga untuk semua warga Dahlia yang lagi mendengarkan Dahlia Bollywood. Sehat selalu buat Abu. Terima kasih untuk Mama Garut dan Ibu Ani yang ada di Sukajadi. Halo, apa kabar Sukajadi sore ini? Panas ya cuacanya, macet lagi karena liburan panjang kemerdekaan. Ini kan Senin libur ya. Iya, acara-acara Kemudian ini ada Santi Dikopo. Halo, apa kabar Santi Dikopo? Hadir Bang Langgamnya Mohabateng buat Bang Apu dan semua sehat selalu. Terima kasih. Teh Neni Herman di Babakan Sumedang nih Bang Apu Langgamnya dari film Gazab Tamasya. Buat Yuyun, Septi, Heni, Dep Kumar, Bung Ajay Saksena dan buat keluarga besar di Blok Aci aja. Terima kasih, selamat sore juga untuk Lukman yang ada di Pasar Barus. Absen saja Bang untuk semua pendengar dan warga Dahlia yang lagi pantengin acara Dahlia Bollywood. Halo, apa kabar untuk Ibu Iswari Tanah dan Gizi, begitu ya. Dari Ibu Iswari di Cikalong, lagi panteng barusan, yang kedua keren. Yang kedua keren gimana ya? Dilneh Yaga, apa ya? Yang kedua tadi itu ya? Dilneh. Yang dari film Darkan, betul. Dan juga Teh Ninda Dikopo, langgamnya dari film Depdas aja buat wargi Dahlia semuanya. Terima kasih. Kemudian halo buat Neng Aryani. Dahlia macet. Dahlia macet banget di Kebon Kawung, panas. Pasti tadi juga tidak bergerak gitu yang di atas flyover yang ada di seberang sana ya, di dekat Baltos tuh kelihatan dari Bang Abul kan. Mbak Yati yang ada di Kopo juga terima kasih. Halo, pengen langgamnya Janem, Mary Janem. Dan ini ada siapa lagi, ASR Dagu, ingin dari film Rush Bang, yang Joby Kasmin. Terima kasih untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Kita lihat lagi yang sudah gabung melalui WhatsApp berikut ini. Ada siapa lagi? Halo. Teh Ninda di Kopo dan juga siapa lagi? Ibu Ati di Batu Lawang ya. Apa kabar Ibu Ati Sunarti yang ada di Batu Lawang? Mudah-mudahan selalu sehat meskipun cuaca begitu teriknya panas sore ini. Dan kemudian dari siapa lagi yang sudah gabung berikutnya lagi? Coba kita lihat di 0811-222-1015. Teh Elis di Jalan Petak ya. Hadir Bang Abul, langgamnya di Lahir Tumar. Sudah tadi kita goyangkan, betul ya. Dan kemudian ada siapa lagi? Neng Aryani. Oh iya, tadi sudah Bang Abul bacakan. Kemudian Neng Dedi, oh, bukan Neng, Neng Aryani di bawahnya Kang Dedi Kurniawan di Nagrek di Cuidey. Selamat sore Bang Apul, happy long weekend. Oh iya, Cuidey macet ya. Macet kalau sudah ini ya, kata Nenek ini juga.

bertugas, sehat selalu. Terima kasih untuk Mama Lilis dan Pak Eman yang ada di Cicadas juga, selamat sore. Dan ini dari siapa nih, Kang Robi di Bojongkukun. Ingin dari langgam filmnya, langgamnya Maharaja, dari film Maharaja. Dicoba tadi yang gak keluar-keluar buat Erlangga Rizky, Neng Nda, dan buat Kinara si cantik jelita. Turun Bang Apul Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Kemudian Mama Irma di Majalaya, langgamnya Kabi-Kabi. Buat Akikan Hantis Jubah. Kemudian buat Wargi Dahlia aja yang lagi pantengin Dahlia FM. Terima kasih untuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Kang Obay, hai. Kang Obay di apa namanya, di Hidayah Tyler yang ada di Baltos Balubur Town Square, selamat sore. Ingin call me gaya aja. Kanggo sadayana Wargi Dahlia untuk MJI, sibuk terus. Banyak job beliau kalau begitu kelihatannya. Luar biasa, dari kemarin sampai melelahkan sekali. Nah, dari melon cori-cori, cupka-cupka. Untuk Wargi Dahlia sore ini bersama Bang Apul di acara Dahlia Bollywood, Dahlia FM di 101,5 di Bandung. Prung ah.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
3: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
2: Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku ngadakan hanya untuk kau.
0: Charlie von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahunan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pagi, Bu.
14: Ayah sama Ade udah pada siap.
13: Udah dong, Bu.
15: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
13: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
14: Siapa dulu dong ibunya?
13: Iya, Ibu memang paling hebat.
15: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
13: Pastinya dong.
14: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
15: Oke, Ibu.
16: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: sekarang jam 5 sore.
1: Go go goyang goyang sik asik
2: sik asik sik asik.
0: Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia.
3: 101,5 radio Dahlia.
4: Panteng terus. Hollywood.
0: Dahlia.
4: Hollywood Dahlia.

Selamat sore pagi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Di season yang kedua itu tadi ada Mere Hatonmin. Iya. Buat Ucan di Pada Suka dan juga terima kasih untuk Ibu Teti dan juga Pak ini Nana Permana yang ada di Cicalengka nih, juga yang buat Mama Sri, Rini Otik, Beb Derry, Ardian, Kang Genta dan buat Bang Apul terima kasih dan hai. Ibu Ice di Bubur Tahura di Taman Hutan Raya Dago Pakar ya. Assalamualaikum Bang Apul. Waalaikumsalam buat Barayanga Hiji 89 SMPN Cicadas. Buat warga dari semuanya dan semua pendengar Bollywood. Terima kasih dari Yuli di Soreang. Ini dari film Mohabbatin digoyang buat Cica, Anggi, buat semua warga Dahlia untuk Bang Apu terima kasih banyak. Ibu Teti. Halo yang ada di Munjul juga ingin langgam dari film Mohabbatin. Buat Bilkmi apa nih? Hamko Hami Securalo Bilkmi. Altetu Curalo. Juga yang buat Ibu Popon di Karawang, terima kasih Bu Teti yang ada di Munjul. Ius yang ada di mana nih Ius? Juga yang buat Ngaji H, Mama Ika, Cinta Laura, Teh Imas, kemudian Pak Hasan, Kang Deden, Teh Yati Jamu, Teh Aisugi, buatnya buat Mak Kabut Ungu aja dan A.A. Fahrizal. Ucapannya jangan dulu pergi ke Jepang. Yus belum ketemu. Oh, buat Pak Rizal lagi ada di Indonesia, belum ke Jepang, belum ketemu lagi. Buat MJI juga. Ini kita lagi joget-joget kirim video. Ayo, apa kabar untuk Caca di Cemara? Ya, Caca Cemara 88. Hadir Bang Apul atur nuhun terima kasih dan ini ada Teh Yuli di Cileunyi Al Jawami ingin lagamnya Muskurani. Salam buat yang sudah masuk ke Dahlia dan warga Dahlia semuanya alumni Al Maksum 92 para pelanggan Salsabil Al Jawami Cileunyi. Atur nuhun untuk Bang Apul sama-sama terima kasih dan juga selamat sore. Hai, ini ada Ibu Ida Panana yang ada di Urut kawasan Ranca Bali. Selamat sore Bang Apul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam untuk semua para langganan touring. Ini ada Arman Putra di Tanah Jawa kembali untuk dengerin langgam-langgam Bollywood yang enak-enak tentunya Bang. Pengen langgamnya Terry Cunaria dari film Hello Brothers. Oh, tapi yang siap kita nikmati dan kita sama-sama dengarkan di acara Dahlia Bollywood sore ini dari film Mohabbatin. Hamko Hami Securalo. Begitu ya untuk warga Dahlia, penggemar film Mohabbatinnya Shah Rukh Khan dan Aishwarya Rai. Selamat sore. Sampai jam 18 nanti baru merapu di Dahlia FM di acara Dahlia Bollywood. Terung ah.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
5: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Wargi Dahlia, ada yang baru.
9: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
10: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
11: Sarang si cepot ngagoda.
10: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
12: Dahlia tatar kuda.
13: Carmilla jadi jam 11.
14: Dugikan jam 1 siang.
15: Dahlia Indonesia pilihan.
16: Dan top hits Dahlia.
15: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
17: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
18: Dahlia Indonesia asik.
19: Cindai Dahlia.
18: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
20: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
23: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
24: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
9: Semakin gelora, semakin juara.
25: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
26: Oke pak, tapi
25: kenapa?
26: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
25: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
26: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
25: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Hai, selamat sore warga Dahlia yang masih menikmati langgam-langgam dari Hindustani Bollywood sore ini. Terima kasih untuk Ibu Ani Sukajadi, masih panteng Ibu Eha di Lembang, Iman di Riung Bandung yang suka kuc-kuc petahe ya. Apa kabar untuk Mas Martin, lalu juga untuk MJI yang ada di Batik Royal Batik Collection yang ada di Balubur Town Square Baltos. Bungsu Ayi Munajat, terima kasih juga Ibu Candeni di Cimahi, lalu juga Ibu Teti, Kang Edet Sampurasun Rampes, Kang Edit di Lagadar, digoyang buat Ma Eha, kemudian Bu Haja Eni, lalu juga buat Bunda Dinda dan buat Bang Apul, terima kasih. Lalu ini dari Ari Wongso, Wong Tegal, terima kasih juga untuk Mamah Elda yang ada di Ujung Berung. Hai Kang Danu, baru mancok, baru pulang ke Bandung, lagi rebahan. Mudah-mudahan sehat selalu, lagamnya soldier buat Bang Apul, terima kasih banyak. Kemudian buat Teh Yuli tadi ya, dan coba kita lihat yang sudah gabung melalui WhatsApp ini, ada Rabel, juga dicinta asik, betul, Cililin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di bengkel, buat yang ada di bengkel Hafiz Cipung Cimonyet, buat Wa Ikah, Mamah Lilis Ciwidey, buat Mamah Jah Eha, buat siapa lagi, Bunda Yang Se, kemudian Mamah Ika Cinta Asih, Kang Genta, Teh Isar sama Adanu, Kucing Berbangapul sama Ayangku lagi nyetrika, buat Wargi Dahaya Jakum aja, langgamnya Daya Dayari. Terima kasih juga untuk Mbak Yati yang ada di Kopo sore ini, lagi pantengin acara, sudah mangkal, sudah di tempat saat ini, sudah ada di tempat jualan, mudah-mudahan laris manis jualannya di kesempatan suasana sore ini. Kita coba telepon. Halo, assalamualaikum Dahlia Bollywood.
1: Waalaikumsalam.
0: Wow. Bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Apul.
0: Alhamdulillah, agak-agak flu-nya masih awet ini.
1: Bang Apul flu?
0: Flu.
1: Sini aku.
0: Boleh-boleh. Minum jamu nanti, jamu flu.
1: Iya, itu APB-nya Mas Tomo bukan?
0: Bukan, sama Adit nih, Mas Tomo lagi.
1: Kirain sama Mas Tomo.
0: Mas Tomo lagi turi. Lagi,
1: Mas Tomo suka kesini.
0: Mas Tomonya lagi touring katanya, jalan-jalan.
1: Waduh.
0: Oke. Ini ada kuc-kuc dulu nih, kalau sempat nih ini.
1: Iya, gak apa-apa Bang Apul, ya. Dukung aja langgam-langgamnya bagus-bagus tuh.
0: Mantap, buat siapa nih digoyangnya, buat Mbak Yati?
1: Tadi digoyang buat Bang Apul, pokoknya sehat selalu, jangan keterusan flu-nya. Terus buat OPP Adit juga. Buat Nenek Ica, Teh Ai Sugi, Teh Isar Ibun, Kang Edet, Mang Mama, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis, Magegeng, Bunda Dinda, Teh Mimin, Teh Iin. Terus buat Mama Ika, Mama Aji, Teh Ratna, Teh Eli, Teh Eli Padalarang. Pokoknya semua yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta digoyang ya Bang Apul.
0: Asik, terima kasih.
1: Buat Gendri juga. Gocin, buat Bang Apul aja ya.
0: Sama.
1: Sama Pipi.
0: Tentunya. Sama Pipi, salam buat Pipi. Mudah-mudahan selalu sehat dan laris manis jualannya malam ini.
1: Amin. Terima kasih doanya Bang Apul.
0: Sama-sama, iya. Panteng terus Dahlia.
1: Iya, panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya tuh. Goyang.
0: Itu ada Mbak Yati yang ada di Jamu Morotresno yang ada seputaran Kopo sore hari ini. Terima kasih juga untuk Teh Ninda di Kopo Immanuel. Ingin dari film Depdas ya. Untuk Bang Apul terima kasih banyak. Dan untuk yang lain juga sudah gabung juga ini, ada Ibu Ati di Batu Lawang hadir Bang Apul. Masih pantengin Dahlia FM. Terima kasih yang kita nikmati sekarang. Untuk ikonnya dari Bollywood, Kuch Kuch Kutahe, Udita Raya dan Alkaya.

0: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Ada Janam, Mary Janam dari Sonu Nigam. Hey, selamat sore untuk Pak Deden sama Ibu Utin nih, Azril. Apa kabar di seputaran pada larang sana, lagi dengerin ya. Untuk Pak Dadang, Abah Dadang juga di Cicahem. Dan untuk Abah Agus sama Ibu Iti di kawasan Jalan Bung, Ibu Lia juga mudah-mudahan selalu sehat. Ibu Yati yang ada di kawasan Kopo, Janam, Mary Janam. Oh, sudah kita dengarkan tadi ya. Buat semua warga Dahlia, mohon maaf bila banyak lagam yang belum sempat kita nikmati untuk digoyangkan sore hari ini. Juga untuk Yuli tadi yang ada di Cilunyi, MJI sama Mas Martin di El Royal Batik Collection yang ada di Baltos. Juga untuk Obay, selamat sore yang ada di Slempang Hidayah Thailand. Mohon maaf bila banyak langgam yang belum sempat kita nikmati untuk digoyangkan sore hari ini. Bang Pul harus pamit, mohon diri. Untuk minggu depan di jam 4 sampai jam 6 tentu acara Cindai. Untuk Bollywood kita istirahat dulu wargi Dahlia. Dan Bang Pul mengucapkan banyak terima kasih untuk semua wargi Dahlia. Mohon maaf sekali lagi untuk langgam-langgam yang belum sempat kita nikmati untuk bergoyang di Dahlia Bollywood sore hari ini. Terima kasih, kita akan ketemu lagi nanti dini hari jam 4 di acara Obsesi Pagi obrolan seputar syariat Islam. Bang Pul mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Udah siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Hayu, hayu, hayu. Sekarang saatnya Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda, di Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Baby Alia hadir lagi di Maung Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam. Pokoknya informasi seputar Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia hadir lagi buat warga Dahlia semuanya. Prung, ah, go, go, go, goyang.

Warki Dahlia Boboto salam dunia yang mau ikutan komentar sama pertandingan Persib Bandung kemarin cene ya di Dewata Challenge, sudah boleh banget ke 0811-222-1015 ya, atau ngelihat permainan Persib Bandung kemarin pengen komen cene Baby Alia, boleh nggak? Boleh, hayu ya, pokoknya mau untuk seluruh Boboto salam dunia sok komen sambil absen ke 0811-222-1015. Sekali lagi bisa sekalian absen nyapa-nyapa Boboto yang lainnya dari luar kota juga boleh ya ke 0811-222-1015 ya. Di Monggo Ruda di Dahlia Sportivitas tanpa batas sampai jam 8 malam bareng sama Baby Alia. Jadi untuk Boboto salam dunia jangan kemana-mana, kita kawal terus Persib Bandungnya sampai juara di Liga dan juga gak juara di Asia ya. Monggo Ruda di Dahlia Sportivitas tanpa batas, perungah go go go goyang.

105 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Warki Dahlia. Masih bareng sama baby Alia di Maunggodo dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Ini Boboto salam dunia lagi bahagia banget ngelihat permainan Persib yang semakin optimis. Cinanya setelah pemain-pemain dari tim nasional Indonesia sudah mulai kembali bergabung dengan Persib Bandung, Warki Dahlia ya. Kemarin juga kita ngelihat ada Mark Lok ya. Kalau misalkan urat mangun itu belum dimainin sebenarnya. Terus selain itu juga kemarin adalah debut pertamanya Peralta dari awal menit ya bersama dengan Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026. Wih, ini ngelihat permainan Persib Bandung kemarin kumaha Warki Dahlia melawan Dewata melawan Sabah FC ya di Dewata Challenge. puas pisan teu sih sebenarnya. Karena Sabah FC ini bisa dibilang salah satu tim keren juga dari Malaysia gitu ya. Bisa dibilang kekuatannya juga sama imbang dengan Persib Bandung. Jadi ketika Persib Bandung mampu mengalahkan Sabah FC dengan skor yang begitu telak, itu merupakan suatu kebanggaan bagi Bobotoh dan melihat apresiasi terbesar untuk Persib Bandung karena sudah mengalahkan tim kuat asal Malaysia gitu ya. Karena Persib Bandung kemarin malam berhasil merebut posisi puncak klasemen turnamen pramusim bertajuk Dewata Challenge Series setelah melibas klub asal Malaysia Sabah FC dengan skor telak 3-0 Warki Dahlia ya. Di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali ada beberapa Bobotoh yang mendukung langsung Persib Bandung ya. Pesta gol dari Maung Bandung ini juga pastinya tidak kalah dari suntikan motivasi Bobotoh yang sudah hadir di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali ya. Ini luar biasa Mario Peralta walaupun ngegolinnya lewat penalti ya, tapi ketenangan Mario Peralta, gocekan-gocekan dari Mario Peralta sudah bisa terlihat matching dengan para pemain Persib Bandung pada pertandingan kemarin ya Warki Dahlia. Selain itu juga permainan dari Luka Menalo ini beda banget ya. Si Luka Menalo ya di tandem ke Nejeng si Peralta asanya telnya. Kalau kemarin-kemarin kan dia lebih dominan untuk tektokannya sama Kakang gitu ya. Kalau sama Kakang memang agak karagok ngelihatnya Luka Menalo tehnya. Tapi kalau sama Peralta dia kayak sudah tahu cara bermainnya Peralta seperti apa. Jadi Luka Menalo juga kemarin bermain cukup baik untuk Persib Bandung, Warki Dahlia, dan juga menorehkan satu gol untuk Persib Bandung di laga kemarin ya. Selain itu ada pemain yang baru aja dimasukin sama Persib Bandung ngagolkeun saha dari lamun lain etam cenanya Beckham Putra Nugraha sedaya. Beckham luar biasa walaupun lagi banyak yang nyinyirin Beckham karena permainannya di timnas dinilai kurang memuaskan, tapi ketika balik ke Persib Beckham teh meni luar biasa permainannya gitu ya, bahkan bisa mencetak satu gol untuk Persib Bandung ke gawang Sabah FC kemarin Warki Dahlia ya. Luar biasa banget kan Warki Dahlia, karena berkat kemenangan ini posisi Persib Bandung langsung melesat ke posisi pertama walaupun baru satu pertandingan dilakoni gitu Warki Dahlia, sementara Sabah FC sudah dua pertandingan dilakoni Warki Dahlia. Jadi ya baby Alia kasih tahu dulu buat yang kemarin nonton Persib masih bertanya-tanya ya teh cenanya Dewata Challenge teh naon cenanya. Jadi ini mah ajang pramusim yang diikuti ketiga klub Warki Dahlia. Tiga klubnya cuman Persib Bandung, Bali United sama Sabah FC dari Malaysia gitu ya. Nah di awal ya dua hari sebelumnya Sabah FC sudah melawan Bali United dan berhasil menang dari Bali United Warki Dahlia dengan skor 2-1 gitu ya di laga pertama. Nah Persib Bandung tinggal satu pertandingan lagi lawan Bali United Warki Dahlia ya. Walaupun ya Persib Bandung belum main di laga kedua, tapi Sabah FC sudah angkat koper duluan Warki Dahlia ya, karena dari selisih gol aja sudah kalah telak gitu ya. Kalaupun misalkan nantinya Persib Bandung kalah ataupun draw gitu, itu tidak akan merubah posisi Sabah FC gitu, karena memang kemarin kan menangnya 2-1 ya dari Bali United, sementara kemarin Persib Bandung menangnya 3-0. Jadi secara selisih gol kalau Sabah FC itu minus 2 gol, sementara Persib Bandung plus 3 gol gitu Warki Dahlia ya. Jadi Sabah FC sudah angkat koper duluan, sudah balik ke Malaysia duluan gitu ya, karena terserah rek Persib Bandung menang eleh lawan Bali eueuh ngaruhna jeung Abimah cenah gitu cek Sabah FC teh cenah ya. Tapi kalau Bali United masih berpeluang juara enggak nih di Dewata Challenge ini baby Alia? Masih berpeluang juara asalkan Bali United menang dan golnya harus banyak ke gawangnya Persib Bandung gitu ya. Karena sekarang minus golnya 1 ya Bali United gitu, dan belum pernah meraih kemenangan. Jadi kalau Bali United mau juara kudu mengalahkan Persib Bandung nanti ya, ya. Terus juga golnya teh kudu loba, cina tanggung-tanggung harus membobol gawang Teja Paku Alam yang bisa dibilang saat ini susah untuk dibobol gitu ya. Jadi peluang Persib Bandung untuk menjadi juara di Dewata Challenge ini ada 80% ya. Kita lihat saja nanti pertandingan yang akan berlangsung ya, seperti apakah nanti hasil Persib Bandung di Dewata Challenge.
Sekali lagi, ini mah merupakan ajang pramusim sebagai pemanasan dari Coach Igor Tolik untuk melihat performa dari pemain-pemainnya yang cocok itu seperti apa skemanya gitu ya. Jadi kalaupun juara ya itu mah bonus senenye. Tapi resepnya ninggali permainan Persib kemarinnya luar biasa bener ya. Setelah adanya pemain-pemain timnas juga menambah amunisi, setelah Peralta juga sekarang sepertinya mulai enak mainnya, mulai enjoy gitu ya. Gak seperti waktu di Piala Presiden, rada juga Ramon mainnya. Tapi kalau sekarang sepertinya Peralta sudah mulai menemukan performanya di Persib Bandung. Kita doain aja mudah-mudahan Peralta semakin mamprang di Maung Bandung ya. Senangnya kudu lewi-lewi di bahasa di Borneo ya. Mudah-mudahan lah ya, ini menjadi sinyal positif untuk Persib Bandung bisa meraih gelar juara di Liga dan juga di Asia ya. Di Maung Garuda di Dalian nanti WhatsApp-nya dibacain ya. Yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015. Sekali lagi yang mau absen ke 0811-222-1015. Di Maung Garuda di Dalian, sportivitas tanpa batas. Prungah, go go go, goyang.

0: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Jangan kemana-mana. Maung Garuda, nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Galia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Ya belum. Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the road.
0: Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
4: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Monggar Rada di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Masih bareng sama Baby Alia. Masih ada interval kedua nanti ya. Tapi sebelumnya Baby Alia juga mau ngasih tahu dulu nih buat wargi Dahlia yang lagi ngerasa lemes banget, gak bergairah setiap harinya karena terlalu capek, banyak banget kerjaan, banyak banget tugas-tugas nih ya. Wargi Dahlia gak usah khawatir ya, minum hidrokoko dulu wargi Dahlia, biar kitanya semangat terus, refresh terus setiap hari wargi Dahlia. Karena minum hidrokoko ini bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia. Cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Karena hidrokoko don't stop now. Kalau udah semangat, wargi Dahlia juga langsung semangat untuk merayakan setiap momen-momen penting di hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini wargi Dahlia. Nih, kayak Braga City Walk yang semangat banget ngasih banyak event seru di bulan Agustus wargi Dahlia. Setiap weekend selama Agustus akan ada Super Bazaar Food Party, terus juga khusus untuk pembaca buku bakal ada Out of the Book wargi Dahlia. Pameran buku dengan ratusan pilihan buku dengan diskon sampai dengan 70% loh wargi Dahlia. Terus selain itu khusus para pencinta hewan akan ada Pet Carnival di tanggal 14 sampai 16 Agustus. Pencinta cat and dog juga ada event kompetisi wargi Dahlia ya. Yang pastinya event kompetisi cat and dog ini ya banyak banget buat kebutuhan-kebutuhan hewan peliharaan juga wargi Dahlia. Ada kirap merdeka juga dari Pesta Anti Club di Braga City Walk di tanggal 17 Agustus 2026 besok wargi Dahlia. Nikmatin juga event musik yang pastinya dengan ritme kemerdekaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan ya. Jadi jalan-jalannya ke Braga City Walk aja dan ikutin kemeriahan-kemeriahan di bulan kemerdekaan. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @BragaCityWalk wargi Dahlia. Nanti kita ketemuan lagi di interval kedua di Manggar dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Prungah, kuku, goya.
1: Jangan kemana-mana ya. Mau Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
2: Sekarang jam 7 malam.
3: Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Radio asik, radio Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

ulang tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hotin cream.
4: Hotin cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku makan dan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar Sunda.
19: Carmilla jadi jam 11.
2: Dugikan jam 1 siang.
15: Dahlia Indonesia pilihan.
19: Dan top hits Dahlia.
15: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
5: Dahlia Indonesia asik.
15: Cindai Dahlia.
5: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
8: KIP Dahlia.
19: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
15: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
19: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Selamat.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat Wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
0: Maung Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih wargi Dahlia masih di Maunggoro dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas masih bareng sama Baby Alia ya. Yang masih senyum-senyum ngelihat permainan Persib kemarin. Aduh cina Baby Alia bungahna kabina-bina. Iya mas caranya makin optimis sama pemain-pemain Persib yang sekarang kecuali ada beberapa yang pesimis sama Ramon mungkin ya wargi Dahlia. Karena ya ini sebuah fakta yang perlu kita omongin gitu wargi Dahlia ya. Bukan cuman karunya gitu ya. Tong di komen wae dah kumahane ya tuh ya Ramon dari musim kemarin sampai kemarin ngelihat di Piala Presiden itu kayak enggak ada perubahan gitu ya. Kayak mainnya gitu-gitu aja padahal dia seorang striker yang harusnya haus gol gitu ya. Seorang penyerang yang harusnya bisa memberikan kontribusi gol untuk Persib Bandung, tapi pas di Piala Presiden kemarin mengecewakan banget. Bahkan untuk gocek bola aja kayaknya tewalah kaya gitu sih Mang Ramon teh kunaon ari Mang Ramon cenanya. Mangkaning kontraknya di Persib Bandung teh nepikeun ka 2028 wargi Dahlia. Tahrek dikumahakeun nepikeun ka 2028 cenanya di peuyeum wae cenanya. Kalau tidak ada perubahan sama sekali ini Bobotoh juga akhirnya mendesak manajemen Persib untuk segera meminjamkan saja Ramon ke klub lain gitu ya. Tapi kelihatannya sampai sekarang Persib Bandung masih memberikan kesempatan demi kesempatan untuk Ramon ya. Karena kemarin juga melawan Sabah FC juga dia terlihat ada di kursi penonton gitu ya menyaksikan pertandingan tersebut. Jadi itu artinya Ramon masih berseragam Persib Bandung dan tidak ada hawa-hawa mau dipinjamkan sepertinya wargi Dahlia. Malah yang dipinjamkan sama Persib Bandung adalah pemain-pemain mudanya nih wargi Dahlia. Ada Hen-Hen Herdiana yang dipinjamkan oleh Persib Bandung ke PSM Makassar. Terus juga ada Azikri ya yang kemarin sempat mencuri perhatian juga ya permainannya. Tapi dia harus mencari menit bermain di tim lain dan dipinjamkan oleh Persib Bandung ke Persijap Jepara wargi Dahlia ya. Setuju gak nih wargi Dahlia dengan dipinjamkannya Hen-Hen dan juga Azikri gitu ya? Apakah sudah cukup untuk memenuhi ekspektasi Bobotoh? Kalau Azikri aku setuju sih untuk dipinjamkan terlebih dahulu biar dianya juga bisa mendapatkan menit bermain, biar bisa lebih mengembangkan lagi sayapnya gitu ya. Karena pasti kalau di Persib sekarang lagi banyak saingan banget nih Azikri ya. Agak sedikit kemungkinan dia bisa mendapatkan ruang untuk menjadi starting elevennya dari Persib Bandung di setiap pertandingan gitu wargi Dahlia. Jadi ya ada bagusnya Azikri dipinjamkan dulu ketika nanti dia sudah matang, sudah berpengalaman, dia kembali ke Persib sudah dengan Azikri yang lebih mamprang gitu ya. Kalau Mang Hen-Hen, Lord Hen-Hen, kumaha Lord Hen-Hen cenanya. Kayaknya Hen-Hen juga memang sudah perlu dipinjamkan dulu. Tapi kalau boleh milih aku mah ya bukan sebagai pelatih gitu ya. Tapi ya mas secara opini pribadi gitu ya. Kalau boleh milih antara Hen-Hen sama Kakang yang harus dipinjamkan gitu ya. Mendingan Kakang juga. Aduh nah sudah greget deh. Greget sudah greget ngelihat permainan Kakang gitu ya. Kakang juga ini salah satu pemain yang dikritik sama Bobotoh ya. Untuk bisa berbenah ya. Karena seringkali dia kesulitan untuk bisa menghadapi serangan dari lawan gitu ya. Kesulitan untuk menjaga lini pertahanan dari Persib Bandung gitu ya. Pokoknya kalau Kakang udah main teh kayak orang-orang teh pada deg-degan. Atukang sebenarnya. Ya kita lihat aja strategi dari Igor Tolik nanti ya. Ketika Kakang masih bertahan, Ramon masih bertahan gitu ya. Menurut Bobotoh gimana nih, kemarin juga ada pemain belakang yang baru loncar ya. Si loncar juga ini diproyeksikan akan membuat pertahanan Persib lebih kokoh di ACL nanti sepertinya. Karena kalau misalkan kalau ngomongin loncar, kemarin batas 11 pemain asing Persib sudah slotnya sudah habis sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada lagi datang pemain asing. Sepertinya memang ini strategi pelatih, ada beberapa yang didaftarkan untuk Liga, ada beberapa yang didaftarkan untuk ACL tuh gitu wargi Dahlia ya. Tapi yang Bobotoh perlukan adalah kiper cenanya, kiper asing cenanaha can welcome can wilijeng sumping wae bakalan aya moalnya kiper asing cenanya. Karena rada deg-degan sama Mang Tejate. Mang Tejate bagus tapi kalau sudah gemper udah cenanya kacau cenanya gawang Persib Bandung teh cenanya. Tapi mudah-mudahan lah ya ada backupnya karena sejauh ini mungkin kekuatan kiper di Persib Bandung bisa dibilang untuk tingkat Asia masih rada deg-degan gitu wargi Dahlia ya. Kang Nanang di Cikancung, Mang Roman mah pasian seblak melada cena Baby Alia naonan nu lada. Naonan nu jadi pararanas tehnya. Eman di Cicadas juga terima kasih.

di ACL, di Asia bisa tambah gacor cenanya juara di Piala Asia ACL tuh dan Liga 1 Indonesia. Amin, amin, amin Kang Aman, amin cing tarik pokok namanya tamahnya. Misterius juga terima kasih udah panten Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey juga pokoknya mah menyala hidup Persib cenanya. Kang Hasan di Majalaya juga atur nuhun bobotoh Majalaya ya lagi panteng ya. Pokoknya mah pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia sportivitas tanpa batas bareng sama Baby Alia ya. Pokoknya dukung Persib Bandung, kira-kira jadwal terdekat Persib Bandung ada apa lagi? Nanti Baby Alia informasikan lagi di Maung Garuda di Dahlia. Prungah kukuk.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih cinta segitiga. Cedah ya kayak siapa cinta segitiga teh cedah baby Alia. Cinta segitiga teh antara aku, Persib dan Timnas cenanya. Kalau disuruh milih antara aku, Persib dan Timnas, kamu pilih mana yo ya? Itu bukan pilihan cedah baby Alia, semuanya cinta adek. Cinta sama Persib kita dukung juga nih Wargi Dahlia di Dewata Challenge ya Wargi Dahlia, walaupun ini adalah ajang pemanasan pramusim tapi bergengsi juga karena lawannya Bali United dan juga Sabah FC gitu Wargi Dahlia ya. Nanti Persib Bandung akan dipastikan apakah mengunci gelar juara di Dewata Challenge ini Wargi Dahlia ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 Wargi Dahlia, Persib Bandung akan menghadapi tuan rumah Bali United Wargi Dahlia. Dan laga ini bisa dihadiri sama penonton juga. Jadi dapat dipastikan akan full stadion karena ada pendukung Persib dan juga pendukung Bali United yang akan sama-sama mendukung kedua tim untuk menjadi juara di Dewata Challenge ini ya. Kalau Persib hanya tinggal butuh hasil imbang Wargi Dahlia sebenarnya. Kalau Persib hasilnya imbang, udah langsung jadi juara nih di Dewata Challenge ya. Tapi kalau misalkan Bali United menang dan golnya juga banyak ke gawang Persib Bandung gitu ya, Bali United yang bakalan juara gitu ya. Ah, pokoknya mah walaupun ini mah heureuyan tapi tetapnya hayang juara di mana-mana acara Persib Bandung mah ya. Nah, selain itu juga jadwal Persib Bandung masih cukup padat Wargi Dahlia. Nanti di tanggal 31 Agustus juga Persib Bandung ya akan menghadapi Manila Tiger di babak playoff ACL 2 nih Wargi Dahlia. Jadi ini juga pertaruhan hidup dan mati Persib Bandung apakah akan berlanjut di ACL 2 atau tidak nih Wargi Dahlia ya. Selain itu juga di bulan September Persib Bandung harus sudah memulai Liga 1 dengan menghadapi lawan yang cukup kuat juga Wargi Dahlia, PSM Makassar di tanggal 6 September 2026 Wargi Dahlia, di laga kedua di Liga 1 langsung tahu gak lawannya siapa? Lawannya langsungnya tandang ke Persija, ke Jakarta Wargi Dahlia ya, gak main-main ini ya, ketika awal-awal sudah langsung diberikan lawan-lawan yang cukup kuat. Tapi ini akan menjadi ajang pembuktian nantinya apakah Persib Bandung sudah sangat siap untuk menghadapi Liga 1 musim ini atau belum gitu Wargi Dahlia ya. Jadi kita doakan aja dengan jadwal yang cukup padat dari Persib Bandung ini, mudah-mudahan pemain tidak ada yang cedera dan mudah-mudahan setiap laganya Persib Bandung bisa meraih hasil yang maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Tapi kalau ngomongin soal Liga 1 nih Wargi Dahlia, alhamdulillah juga ada kabar baik dari Liga 1 ya. Dari PSSI yang menyatakan ataupun dari FIFA dan juga PSSI telah menyetujui permintaan Liga 1 untuk menghapus larangan pendukung ataupun penonton untuk tandang di musim ini Wargi Dahlia ya. Jadi Bobotoh dan para pendukung lainnya itu bisa berpergian tandang sekarang Maya, yang kangen tandang ayeuna mah sok mangga diperbolehkan karena larangan away ini Wargi Dahlia sebetulnya berlaku pada saat zaman pandemi Wargi Dahlia. Zaman pandemi dilarang away tapi malah berkelanjutan gitu ya. Akhirnya kayak supporter teh udah terbiasa enggak away gitu, yang biasanya para bobotoh juga suka away ke Solo gitu nya, ke Malang gitu nya. Ayeuna mah rada katahan cenah rek away teh, cenah soalnya ada aturan kalau misalkan ada supporter yang away itu nanti klubnya yang akan didenda gitu. Nah, setelah bertahun-tahun adanya peraturan tersebut, akhirnya di musim 2026-2027 larangan supporter away dihapus. Alhamdulillah. Cenanya siapkan dadana barudak, cenah hayu urang awaikeun deui, cenah mah nyarek langsung away wae ya teh laga kadua Liga Hiji cenah lawan Persija. Tapi kalau laga lawan Persija karena ini laga panas El Clasico, dapat dipastikan biasanya tiba-tiba ada peraturan baru gitu Wargi Dahlia bahwa supporter tamu dilarang away kalau lawan Persija mah biasa. Nah, ya. Seru kan, padahal mah gak apa-apa gitu ya. Waktu itu juga Persib pernah final di GBK gitu ya. Waktu Piala Presiden gitu. Itu aman-aman aja gitu, Bobotoh datang ke sana gitu ya. Kapan-kapan lah ya satu tribun antara Bobotoh dan juga The Jackmania. Kan indah gitu ya. Kapan ya itu bisa terrealisasi Wargi Dahlia. Makasih ya buat Wargi Dahlia udah pada pantengin mau garuda dari Dahlianya ya. Baby Alia, apakah nanti akan ada nobar lagi di Dahlia? Jul Ransa Sagatan, kalau ada nobar di Dahlia emang kamu mau nonton kesini? Aku belum pernah lihat kamu kesini Jul.
Insya Allah ya nanti ya, pokoknya mah tunggu aja. Follow sosial medianya Radio Dahlia FM biar wargi Dahlia gak ketinggalan informasi-informasi seputar Radio Dahlia FM wargi Dahlia ya. Mau kesana cuman malu sama para penyiar, kenapa harus malu, dah rumah gak akan ngegegel ya. Yeah. Nanti kalau ada nobar mampir aja ya ke sini ya, bobotoh semuanya, wargi Dahlia semuanya jangan malu-malu. Biasanya kalau ada nobar di Dahlia itu gratis. Tapi nanti kita sesuaikan dulu jadwalnya ya. Yang terdekat hari Selasa nih wargi Dahlia, tanggal 18 Agustus 2026 ya. Persib Bandung akan berhadapan dengan Bali United. Kita saksikan nanti seperti apa cantiknya permainan dari Persib Bandung dan juga Bali United. Karena ini dua-duanya kalau udah ketemu sama-sama bagus mainnya ini nih. Bali jeung Persib tanya. Aku mau nonton babe sama popotongan. Cenanya naon popotongan naon popotongan sampe ya. Baby Alia pamit dulu ya wargi Dahlia ya. Sudah mau jam 8 malam nih. Makasih banyak buat wargi Dahlia yang udah pada pantengin. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, goyang. Bye-bye. Hidup Persib.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Saatnya cintai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan melayuan. Prung ah, go go go, go ya.

Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan Adri lagi di hari Minggu seperti biasa sampai nanti jam 10 malam. Ya, kita ada di Cindai, Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Seperti biasa, Adri juga ngundangin wargi Dahlia yang pengen request, silakan di 0811-222-1015 lewat WhatsApp ya. Prung ah, go go go, go ya.

Wargi Dahlia, saya Inka Kristi. Pantang terus di 101,5 Dahlia FM di acara Cindai Dahlia.

0: Jeff Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

εξαιτία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.
18: Carmilla jadi jam 11 sabu.
19: Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Sama.

sama wargi semua di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasik. Masih barengan Adri di sini. Dan bareng-bareng juga nih kita ya, sedang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Siap-siap ya wargi Dahlia ya, hari Minggu tanggal 11 Oktober nanti walaupun masih lama. Tapi udah pada daftar belum? Segera daftar ya, jangan sampai nanti kehabisan tiketnya wargi Dahlia. Oke, pendaftaran besok mumpung libur mungkin bisa langsung dilakukan ke Radio Dahlia, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Ya, dapat tiketnya dulu, booking dulu tiketnya sebelum nanti ditukarkan sama kaos dan juga salah satu produk sponsor yang katanya sih mau bagi-bagi produknya buat wargi Dahlia yang mendaftar. Ya, jadi siap-siap. Rugi banget soalnya ya. Nanti gak bisa bareng-bareng kita menggelegarkan lapangan Tegalega Bandung. Ada Mbah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik juga, ada Republik, ada Charlie Setia Ben, dan masih ada bintang tamu yang kita masih rahasiakan. Tunggu saja ya, kira-kira siapa yang kita rahasiakan tersebut. Wargi Dahlia yang sudah siap dengan langgam pilihannya di Cindai Dahlia, yang pastinya langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayunya bisa di request lewat WhatsAppnya di 0811-222-1015. Nanti teleponnya Adri mau undangin juga lewat nomor WhatsApp yang sama, atau di line telepon kita di 73028 dan juga di 73117710 ya. Ada Kang Deden sudah masuk WhatsAppnya malam ini. Kang Deden, selamat malam. Gimana persiapan Agustusan di sana? Banyak yang sudah mulai lomba-lomba juga ya wargi Dahlia ya. Kalau di Ciparai Tengah gimana Kang Deden? Ada keseruan apa nih di Agustusan Ciparai Tengah? Bolehlah ya, cerita-cerita, kasih tahu biar kita gak kepo ya. Adri sapa buat Yuning, Yuning Yuyun selamat malam. Pengen nyapa Kak Adri malam hari ini juga buat semua saja wargi Dahlia. Iman Riung Bandung, halo Iman Riung Bandung. Goyangnya buat Danu, Mama Apep, Santi Kopo, Doai, Teli, Shibai. Gocinya buat Kak Adri dan juga buat semua saja wargi Dahlia yang lagi panteng. Kak Adri, aku lagi panteng nih di Cindai Dahlia, di bawah gubuk rindang. Gocinya buat Kak Adri saja. Salam spesial buat dia yang sedang di perantauan. Tapi cuma beda RW doang sih. Ih, gimana sih? Ada merantau cuman pindah RW doang, ada ya. Siapa sih ini yang kirim ini? Jul ya namanya ya, Jul dari Ranca Sagatan. Merantaunya beda RW wargi Dahlia ya, tanggung banget. Teh Fitri dari Katapang, selamat malam Teh Fitri. Langgamnya pengen digoyangin juga buat semua wargi Dahlia. Teh Esti dari Dago sudah menyapa Adri juga malam hari ini. Arif, barusan kita goyangin lumpur dan berlian, gak apa-apa ya buat ya si Dago ya. Gocin buat Kak Adri dan wargi Dahlia saja semua. Terus ini sama Ella. Halo Ella, selamat malam Ella. Ella, kamu di mana Ella? Kok tidak live Radio Dahlia? Live apa nih maksudnya? Live di TikTok? Udah kok, Adri udah live tuh, udah rame banget tuh. Ada 130 penonton. Selamat malam ya, yang ada di TikTok ramai sekali malam hari ini. Kalian mau request boleh loh, ya kirimin WhatsAppnya ke 0811-222-1015 ya. Ella, Ella, Ella, mungkin maksudnya live TikTok, udah kok Adri udah live ya lewat TikToknya Radio Dahlia, @1015 Dahlia FM, juga TikToknya Adri, @Adri Dahlia. Ibu Tati dari Ujung Berung, selamat malam. Ngabsen doang malam hari ini. Pandang Cahya juga ngabsen. Terima kasih. Teh Nilam dari Muhammad Toha, selamat malam Teh Nilam. Ikutan lomba apa nih Agustusan Teh Nilam? Goyang buat Teh Listi, Teh Isar, Teh Devi, Teh Dia, Teh Astriani, dan semua wargi Dahlia. Gocinya buat Kak Adri saja yang lagi siaran. Baiklah. Sekalian disapa buat Teh Yani yang ada di Sadang Serang ya. Teh Yani sehat ya. Langgamnya boleh ditungguin. Digoyang buat grup Be Happy. Ucapannya selamat malam. Super gocinya buat suamiku yang lagi jualan. Enggak. Enggak jualan. Lagi libur apa suaminya. Terima kasih ya Yani ya. Prung ah. Goyang.

Wow, ini spesial banget nih Agustus nih, banyak banget ya wargi Dahlia ya, acara-acara seru, kegiatan-kegiatan seru ya. Mungkin Agustusan ini sudah mulai banyak aktivitasnya di RT/RW, kelurahan, kecamatan, tempatnya wargi Dahlia. Belum lagi Radio Dahlia ya, yang menjelang hari jadinya ini akan banyak juga keseruan wargi Dahlia ya, hari jadinya Radio Dahlia tanggal 18 Agustus hari Selasa nanti. Habis memeriahkan Republik Indonesia, besok tanggal 17 Agustusnya lanjut lagi kita meriahkan bareng-bareng ulang tahunnya Radio Dahlia ya. Yang pasti ada keseruan apakah kira-kira di tanggal 18 Agustus di Radio Dahlia? Pantengin aja terus di 56 tahun Dahlia juara yang pastinya berani diadu ya. Nanti kita bakalan banyak perubahan program juga ya wargi Dahlia ya, termasuk Cindai Dahlia. Mulai hari Minggu depan pantenginnya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Oke, wargi Dahlia, nanti ketemuan sama Adri di Cindai Dahlianya mulai hari Minggu depan dari jam 4 sampai jam 6 sore. Waduh, tidak bisa menyapa malam-malam lagi kalau gitu wargi Dahlia ya. Biarin lah ya, soalnya kalau malam-malam Adri suka ini nih wargi Dahlia, pulang-pulang suka kerasa masuk angin, hidung tersumbat. Tapi untungnya selalu ada Fresh Care Vapo Balm. Ini yang terbaru dari Fresh Care ya. Inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang gak bisa lepas dari Adri ya. Dan pastinya gak bisa lepas juga buat wargi Dahlia semuanya, kemanapun berada bawa saja nih Fresh Care Vapo Balm. Bisa hirup, bisa oles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai irpunya TWS. Dan pastinya praktis banget, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapanpun. Kalau misalnya tiba-tiba masuk angin melanda, gejala flu dan batuk melanda, tinggal oles Fresh Care Vapo Balm. Langsung terasa hangat, langsung terasa segarnya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngeriset mood kita juga nih wargi Dahlia ya. Karena dia aromaterapi ya kan. Tinggal quick inhale, buka alufoilnya dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari jadi gak cuman pas sakit saja. Ada dua pilihan aroma juga. Yang pertama aroma matcha. Yang kedua aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Ada gantungannya jadi bisa digantung langsung di tas. Praktis buat di jalan traveling, tinggal hirup, tinggal oles saja. Balsam aromaterapi 2-in-1. Bisa hirup dan juga bisa oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Halo Tenilam. Halo Tedia dari Binong Jati.

0: Ziran, Ardi Laksono. Ih, rame di TikTok. Sehat-sehat guys. Jangan lupa besok ikutan lomba guys. Memeriahkan Agustusan. Adri mau coba angkat telepon dulu, boleh yuk. Yang mau telepon, Wargi Dahlia buat request langgam, siapin gocin langsung ya di 0811-222-1015. Ada siapa ini? Halo, Cindai Dahlia.
1: Halo juga
0: Cindai Dahlia.
1: Amboy, enak-enak langgamnya.
0: Teh Listi, selamat malam.
1: Iya, malam juga Kari.
0: Ini sebelah tangan.

0: pokoknya dikumkeun ya.
1: Siap.
0: Yang di WA juga ya.
1: Baiklah.
0: Gak bisa sapa-sapa ya.
1: Iya, banyak.
0: Buat semuanya ya. Aja
1: ya. Dikumkeun aja lah ya biar cepet ya.
0: Dikumkeun we lah.
1: Panteng radio Telisti.
0: Panteng Dahlia tuh.
1: Enak-enak.
0: Enak-enak langgamnya. Prung ah go go goyang.
1: Terima kasih Tete cantik, Telisti Ziran pada larang. Cindai Dahlia.
2: Enak-enak ambe, enak-enak langgamnya. Prung ah go goyang.
1: Sampai sember-sember gini ya. Semangat sekali ini yang nelpon wargi Dahlia ya. Ya
2: iya dong, harus lah. Kan besok mau memperingati Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Yang keberapa?
2: Yang ke-81.
1: Are.
2: Terus selusanya 56 tahun Reza Dahlia juara semakin menggelegar.
1: Mantap sekali.
2: Ya iya dong, harus hatam lah.
1: Nenek, pengen langgam apa?
2: Aku tak berarti bagimu.
1: Kenapa? Emang iya? Enggak kok, berarti kok.
2: Itu sih itunya, judul langgamnya aja.
1: Digocininnya buat siapa langgamnya?
2: Digocin buat kita berdua ya, Pak Ci Adri.
1: Siaplah. Terima kasih ya, Nenek ya. Ya,
2: sama-sama.
1: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, go, go, goyang.
1: Goyang lagi, Nenek Ica dari Banjaran, hatur nuhun. Cindai Dahlia.
3: Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Waduh, ini yang pertama tadi aku sapa orangnya langsung masuk wargi Dahlia, Kang Deden, Ciparai Tengah.
3: Iya,
1: gimana Agususan di sana, rame nggak, seru nggak?
3: Itunya ada keseruannya.
1: Oh besok.
3: Besok.
1: Siap.
3: Di lapangan di sini.
1: Malam ini pengen langgam apa?
3: Dipilihin aja lah.
1: Dukung aja lah yang tadi sudah direquestin ya.
3: Ya, ada gitu ya.
1: Adri punya Pahitku Telan Jua, Aku Tak Berarti Bagimu juga.
3: Ya, sama Nenek Ica juga.
1: Digocininnya?
3: Gocinnya buat Kak Adri sama Teh Heti Cicahem semua wargi Dahlia weh. Digoyang pokoknya.
1: Asik. Terima kasih Kang Deden. Ya, tapi Kak Adri. Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia enak-enak ragangnya Dahlia asik atufrung ah go go go goyang.
1: Mantap, semangat banget ini ya wargi-wargi semua. Terima kasih banyak yang sudah telpon. Nanti kalau ada waktu Adri buka lagi penelponnya lewat WhatsApp dan juga line telpon kita ya. Teh Siti Ajija, selamat malam dari Malaysia. Ada Sekadau, Sekadau dari Kalimantan Barat ya. Selamat malam ya.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
4: Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama International Gesta. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
3: Didukung oleh

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi KYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
2: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

dari Diva Malaysia, Ella. Kita hadirkan di Over Langgam malam hari ini, Wargi Dahlia original dan cover Langgam yang memulai interval kedua kita di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak Langgamnya. Tiada tangis lagi, enak banget ya lewat suaranya Ella, Wargi Dahlia, wanita Malaysia, diva Malaysia yang sangat populer gak cuma di negaranya tetapi juga di Indonesia. Ella yang terlahir dengan nama Norzul Haji Aminuddin ini, Wargi Dahlia, merilis Langgam Tiada Tangis Lagi, Langgam ini di tahun 1990. Dan ada di album kedua milik Ella yang berjudul Putri Kota, di bawah naungan Warner Music Malaysia. Langgam ini juga sempat dijadikan soundtrack film ya, yang juga dibintangi oleh Ella sendiri yang berjudul Bayangan Maut di tahun 1991. Cover Langgam selain versi originalnya, versi covernya bentar lagi Adri mau puterin juga buat Wargi Dahlia. Ya, jadi 3 tahun berselang Wargi Dahlia, tepatnya di tahun 1993, Langgam ini kembali muncul lewat suara Inka Kristi. Wow, mengubah judulnya, dirampingkan judulnya Wargi Dahlia. Kalau versinya Ella Tiada Tangis Lagi, tetapi versinya Inka Kristi berjudul Kiambang. Selain merubah judul, beberapa lirik juga, ya beberapa kata dalam liriknya dirubah bertujuan menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Inka menempatkan Langgam Kiambang pada track kedua, ya juga di album kedua miliknya Inka Kristi yang dirilis tahun 1993. Bareng-bareng kita pantengin Langgam Kiambang versinya Inka Kristi di Over Langgam original dan cover Langgam. Prung ah, go go go, goyang.

Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia.

0: Seven Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga Bandung. Tunggu ya.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
23: Dahlia Indonesia asik.
24: Cindai Dahlia.
23: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
25: KIP Dahlia.
26: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
27: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
28: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
29: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Selamat.

Satu langgam dari Asahan, ya Wargi Dahlia, masih dicindai Dahlia pastinya, yang sedang dipantengin sama Wargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasik. Besok masih libur, pastinya banyak kegiatan Agustusan, tapi juga mungkin Wargi Dahlia ada rencana juga mau main ya, bersama keluarga, sama teman-teman kerja, atau sama besti-besti, Wargi Dahlia, mainnya ke Trans Studio Bandung aja ya. Banyak wahana yang memacu adrenalin. Banyak live show yang spektakuler juga, live show yang spektakuler yang selalu digelar di Trans Studio Bandung. Ya, Wargi silakan cari-cari juga promonya, cari infonya, sekalian dapatkan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Adri mau kembali sapa WhatsApp yang masuk ya. Ramai sekali yang belum disapa malam hari ini ya. Mama Ika, halo. Mama Ika, selamat malam. Ini Mama Ika Cinta Asih ya. Terima kasih ya WhatsApp-nya Mama ya. Ada Tatang Cisaranten. Lagi pantengin juga nih Kak Adri, Cindai Dahlia, amboy. Enak-enak langgamnya. Goyang buat semua Wargi Dahlia, gocinya buat Kak Adri saja. Ada Ruli, halo. Ruli dari mana Ruli? Oh, Kang Ruli. Kang Ruli yang ada di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Goyang buat kru Radio Dahlia semua, juga buat Kak Adri yang lagi siaran. Teyati Morotresno, malam Teyati. Langgamnya pengen ingin kulupakan tadi udah ya, kita puterin ya. Digoyangin buat semua Wargi Dahlia yang lagi panteng saja. Ayah dari Ujung Berung, selamat malam Ayah. Gocin buat istriku tersayang, Bunda Alen, yang lagi jualan sate jando. Semangat terus. Laris juga ya doa dari Adria buat Bunda Alen sama Ayah dari Ujung Berung, terima kasih. Teh Yuli dari Soreang, selamat malam. Goyang malam ini buat Cica, Anggi, Siva, dan semua Wargi Dahlia yang lagi pantengin Cindai Dahlia. Ada Tedia Binong Jati, lagi nemenin Adri juga lewat TikTok. Tedia, selamat malam Tedia. Andriana, terima kasih banyak. Cuman ngasih emot saja ya, emoticon. Telisi Ziran, tadi sudah telepon, terima kasih. Santi Kopo, goyang buat Kak Adri sama anak-anakku tercinta. Mama Lilis, halo Mama. Mama Lilis Yuwidei, goyangnya buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Teh Aisugi, Wauci, Danu, Iman. Gocinya buat Kak Adri, selamat bertugas saja. Neneng Jebret Cicalengka, ada di TikTok juga Neneng Jebret. Masih ada kamu Neneng? Goyang buat semua juga yang lagi panteng katanya ya. Terus ini WhatsApp dari Teh Eli Padalarang. Halo Teh Eli. Pengen nyapa buat Teh Yati Jamu, Teh Isar Ibun, Teh Aisugi, Mama Ika, Teh Susi Susanti, Nenek Ica juga, Nenek Putri. Ada Arif. Arif Rizky lagi pantengnya lewat streaming katanya. Terima kasih Arif. Mang Ayi dari Cigadung, Mang Ayi. Langgamnya buat Om Dani, Cevi, Bang Bang, Kang Genta, Mama Angga, Listi Ziran, Neneng Jebret, Teh Yati, Wauci juga. Elis dari Pahlawan, Teh Elis, halo. Ada di TikTok juga loh Teh Elis, nemenin Adri ya. Langgamnya malam ini digoyangin buat Teh Imas Cimohai, Teh Aisugi, Teh Inui, Danu. Kumaja buat semua Wargi Dahlia yang lagi panteng, gocinya buat Kak Adri saja. Satu lagi Adri sapa buat Abah Dedi yang ada di Ranca Ekek. Selamat malam Abah Dedi. Selamat malam, selamat tugas sampai tuntas buat Bang Adri katanya. Terima kasih banyak ya buat Abah Dedi yang ada di kawasan Ranca Ekek. Yang di TikTok semua, halo Teh Siti J, Yaya masih di sana, Neneng Jebret masih ada, Rahmat Puntang, amboy, amboy, amboy, amboy. Teh Imas Karisa, terima kasih Teh Imas. Eti Sumiati, terima kasih. Teh Tori, pokoknya big thanks ya buat Teh Tori ya. Banyak banget sudah ini Adri, nge-give Adri malam hari ini. Cinta Tasikmalayanya juga spesial buat Teh Tori yang kebetulan orang Tasikmalaya. Erni kata Apang, halo. Ada Naholisa dari kawasan Ciwidey. Ya, dari Jambi siapa ini? Nur. Nur S123M dari Jambi. Selamat malam. Terima kasih ya. Sudah komen-komen, sudah tap-tap, sudah nge-give ya, Tenilam. terima kasih semuanya Wargi Dahlia. Satu persatu langgamnya Adri juga puterin ya sampai nanti jam 10. Full requestan Wargi Dahlia ya, langgam pop rock Malaysia, langgam lawas, langgam Melayu,
yang pastinya hanya ada di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.

Wargi Dahlia, saya Inka Kristi. Pantang terus di 101,5 Dahlia FM di acara Cindai Dahlia.

0: buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang Underwarni.
0: Dane. Didukung oleh Boomer Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Okay, love. Okay, love. 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Didukung oleh

Langgahan. Ini Langgam yang banyak juga request ya setiap programnya Cindai Dahlia. Tapi sayangnya udah menjelang jam 10 malam ya Wargi Dahlia. Adri mesti pamit nih sebentar lagi nih. WhatsAppnya masih banyak yang belum disapa. Masih ada waktu buat menyapa Kang Suhana dari Permata Biru. Halo Kang Suhana, selamat malam. Ada Ciau juga dari Karapitan ya. Caca Cemara, Mr. Ius dari Ciparai, ada Kang Nana dari Cikancung. Selamat malam, terima kasih WhatsApp-nya udah masuk ya. Ada Eman dari Cicadas juga, terima kasih banyak. Kang Deni dari Binong Jati. Halo Kang Deni, terima kasih banyak ya. Adri sapa buat Momi Iin yang ada di Bumi Asri. Selamat malam Momi Iin. Ada Farid juga. Farid dari mana Farid? Farid terima kasih ya. Gocin buat semua saja Wargi Dahlia, juga buat Kak Adri. Mama Ijal dari warung depan. Halo Mama Ijal. Di depan lagi hujan Wargi Dahlia. Ya Bandung Burangrang khususnya lagi hujan malam hari ini ternyata. Ada Herman dari Suci Garut. Salam kenal kembali buat Kang Herman ya, hatur nuhun. Aman Abadi dari Jatinangor, Mama Sri juga dari Dayakolot, Devi Ciwidey, Devi juga nemenin Adri di TikTok dia. Ada Hasan dari Majalaya, Ati Batulawang Ciwidey ada di TikTok juga, Mama Fiandi, Kang Edet dari Lagadar, Teh Susi Sandi di Soreang, Singkong Keju Si Jalu, selamat malam. Ada Teh Ai dari Cileunyi juga, terima kasih ya. Buat Teh Isar dari Ibu Majalaya. Terus ada Saksi, Saksi dari Ranca Ekek. Bacanya Saksi atau Seksi. Ada Teh Ros juga dari Munjul Baleenda, Teh Ros Aturnuhun. Abdul Zailani dari Cimahi. Teh Nina dari Gagak. Ada siapa lagi ini? Pengen nyapa Mas Adin yang ada di Jogja. Malam Kak Adri, aku ada di Jakarta. Namanya siapa ini? 0856 ujungnya 96 ya, terima kasih ya. Nenek Ica dari Banjaran, Kakek Pujangga Agus Cibo, Teh Siti Ajija dari Malaysia. Ada Deden Ciparai Tengah, Teh Siti J juga dari Waas Banjaran. Kang Ujang Pecai dari Jamali Cianjur, ada Ramdan dari Soreang, Kang Dedi dari Cicalengka, Ibu Lia dari Katapang, Teh Ai Cilampeni. Halo Teh Ai, Robin dari Kerkop. Teh Eli pada larang juga ya, Teh Timor Tresno juga terima kasih ya. Wargi yang sudah nemenin Adri di TikTok ya, ramai sekali dari tadi, terima kasih loh. Ada Gi Kirani, Gi, salam buat Mama Elda ya. Ati juga, semua deh Wargi Dahlia dikumkan sama Adri yang ada di TikTok, terima kasih sudah menemani. Terima kasih banyak juga buat yang nge-gift ya, luar biasa. Teh Tori dan yang lainnya, terima kasih banyak Wargi Dahlia. Abis ini ada Hajah Ida yang bakal nemenin Wargi Dahlia di acaranya Mandi Madu Dahlia. Ya, kalau gitu Adri pamit, selamat malam, selamat istirahat, selamat menyambut untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia besok 17 Agustus Wargi Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia. Prungah, go go go. Goyang.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita banteng Mandi Madu Dahlia. Mandi Madu. Mantap di hati musik.

agak lece ya hujan di malam ini. Kita basah-basahan sampai jam 12 malam. Di mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut. Purwa, gagal.

dong, jangan tunggu lama-lama. WhatsApp aja segera sekarang bareng Ejen sayangku. Ditungguin WhatsApp-nya dong, Wargi. Ini 0811-222-1015. Besok libur kan? Iya lah. Besok udah siap mau lomba apa? Coba kasih tahu Ejen sayangku ya, biar tambah semangat. Besok lombanya sekarang disemangatin lagi sama satu langgam ya. Prung. Go, go, go. Goyang.

0: Wargi Dahlia masih panteng mandi-mandi.
1: Mandi-mandi.
0: Di 101,5 Dahlia FM.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
12: Ibu Ining Kartini, kecamatan Baregdeg.
13: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
12: Mabit nate diabet, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
13: Kumaha karaosna, Bu?
12: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
13: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
12: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletot tersu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga meleset Alpha Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantun jadi-jadi.
11: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
14: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Yuting

Gitu Adik Dahlia ya. Siap-siap nanti ketemu sama Ayu Ting Ting. Terus juga nanti ketemu sama Alam Bahdukun, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih banyak lainnya ya. Artis yang luar biasa nanti wargi Dahlia. Kita bergoyang bareng-bareng nanti di sana. Menuju Gelgar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelgar semakin juara. Catat tanggal dan hari acaranya di hari Minggu 11 Oktober 2026 ya, di lapangan Tegalega Bandung. Buat wargi Dahlia segera beli tiketnya, jangan sampai kehabisan. Oke. Kita goyangin dulu nih WhatsApp yang sudah masuk di 0811-222-1015. Isur, ini Isur cowok apa cewek nih yang ada di TikTok nih? Selamat malam ya, sama Eca dikoyangin sayangku di malam hari ini. Juga Eca mau menyapa buat wargi Dahlia yang baru gabung. Ada siapa nih? Ada Teh Esa di Jalan Kaca Piring ya. Cik Ida, iya, Cik Esa. Di Kaca Piring pinggir Langgam City Badriah. Goyanginnya buat yang lagi pantengin aja. Gocinnya buat semua wargi Dahlia aja. Lagu City Badriah yang mana? Yang mana aja ya, aku kasih ya. Nenek Ica, selamat malam. Belum bisa bobo kamu ya. Ya ampun, buaya darat kok belum bobok jam segini. Nenek, sehat ya? Digoyang sama Cik Ida ya. Langgamnya apa, dukung aja. Merdeka, merdeka dong Nenek. Selamat malam yang pingin langgamnya SMS, ada Mas Tanto di kawasan Lewi Panjang. Gocinnya buat yang lagi pantengin aja. Cik Ida juga mau menyapa buat siapa ini? Yang pengen langgamnya kura-kura dalam perahu. Ini dari Agus Chatbon Cibaduyut ya. Wargi jangan sampai lupa, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di CPR Retail ya. Karena di CPR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Yang ini juga cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil, juga cocok untuk dewasa wargi Dahlia semua. Kalau wargi beli cotton bud harmoni di CPR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya loh ya. Langsung aja, gak usah mikir lagi, belinya ke CPR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. CPR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Selamat malam yang ada di TikToknya Cik Ida. Kita goyangin lagi dengan langgam di depan wargi semua. Go, go, go.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Dahlia, sekarang ini kan lagi musim durian ya, warga Dahlia tuh di mana-mana tuh banyak sekali durian warga Dahlia ya. Menikara rada warga Dahlianya juga iya, non ngerti juga awak Ece warga Dahlia Gusti itu di kawasan Gatsu ayah durian. Ece ningali oge di mana di kawasan Soekarno Hatta ayah oge nu dagang durian ya. Meni bahenol warga Dahlia ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau ngomongin durian warga Dahlia nih harus teliti juga kalau misalkan warga Dahlia pingin mendapatkan durian sesuai keinginan warga Dahlia ya. Bisa dilihat dulu ciri-ciri fisiknya dari durian yang manis warga Dahlia nih. Dari bentuknya pun terlihat nanti di situ ya warga Dahlia, kalau misalkan warga beli bentuknya tuh bulat sempurna begitu ya. Buah dengan bentuknya ini bulat sempurna biasanya memiliki porsi daging yang lebih tebal dan banyak daripada yang lonjong warga Dahlia ya. Ada juga ciri-ciri fisik durian manis selain bentuknya bulat, ada duri yang pendek dan jarang warga Dahlia ya. Ini duri yang pendek, tumpul dan jarang, ini menandakan daging buah di dalamnya padat, matang juga manis warga Dahlia. Dan tangkainya tuh pendek, juga tebal ya. Tapi kalau misalkan di tukang dagang yang jualan langsung, biasanya tak terlihat yang namanya tangkai pendek dan tebal ya, karena udah dipotong ya. Tapi kalau warga Dahlia memang sengaja langsung memetiknya sendiri, bisa dicek nanti di tangkai yang bentuknya pendek dan tebal ya. Ini menunjukkan suplai nutrisi dari pohonnya sangat baik warga Dahlia ya. Kalau misalkan trik yang lain ada gak sih Cak? Ada dong sayang. Wargi juga bisa tes nih kualitasnya dari durian tersebut. Caranya gimana? Wargi bisa cium aromanya ya. Cium aroma durian yang manis ini dan matang ini biasanya mengeluarkan bau harum yang kuat dan khas warga Dahlia ya. Meskipun belum dibelah warga Dahlia ya. Selain itu juga wargi bisa mengetuk atau menggoyang buahnya. Bukan menggoyang tetangga, bukan ya. Ketuk kulitnya warga Dahlia ya. Bukan ketuk istri orang, bukan ya. Ketuk kulit durian sayangnya. Itu diketuk dan juga digoyang ya buahnya. Nanti juga akan terdengar suara orkes Melayu Dangdut di dalamnya ya. Suara bergema gitu warga Dahlia, berongga seperti kendang dangdut gitu warga Dahlia, menandakan buah tersebut matang dan siap disantap warga Dahlia. Oke, pokoknya warga Dahlia itu tips untuk hari ini buat warga Dahlia yang pingin belah durian bersama suami atau membeli durian bersama sang istri. Coba aja tips yang dari Ceida kasih ya warga ya. Rungah, go go go. Kaya.

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Koncleng lucap kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
1: Tamukan teras, si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Mungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

Pergi dari keluarganya, yuk ke Trans Studio Bandung, nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin ya. Dan saksikan juga live show yang spektakuler di Trans Studio Bandung. Untuk beli tiketnya bisa langsung pergi dari ya. Tiketnya sekarang juga beli ya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam, apa kabar Ci Ida? Malam, selamat malam Kang Tatang Cisaranten yang pingin langgamnya. Siapa? Satu hati sampai mati aja. Kau yang ingin pokoknya buat yang lagi pantengin aja. Siap kalau begitu. Ada Teh Tati juga nih yang pingin langgamnya janda 7 kali. Masa sih? Buat para janda-janda, cina nurek isukan ngilu lomba, cina ya. Kenapa Kevin? Kevin, suaraku menyeramkan ya. Ada Kang Dede Cipteng, apa kabar? Saya selalu ya dikoyangin sama Ece. Teh Santi, ulah gumelis Teh Santi, ya. Ulah gumelis bisa dialungkan ke segitiga bermuda Teh Santi, nya ku Ece, ya. Ce Ida, apa kabar Mister Iu, sehat? Pengen langgam dari cita-cita ta. Goyanginnya buat yang lagi pantengin gocin buat makabut ungu aja. Ce mangkal yuk embung ah. Ce Yati aja yang

cukup di sini aja. Saya Ani Gemas Pasar Sadang Serang, pengelanggam selendang biru. Digoyangin pokoknya buat yang lagi panteng aja ya. Terus juga ada Kang Suhana di kawasan Permata Biru di Gilir Cinta. Goyanginnya buat yang lagi bergoyang di malam hari ini ya. Terus juga ada siapa lagi ini? Hai Cida, Ciao sehat? Belum tidur kan Ciao? Ya ampun, Ciao besok lomba apa kamu ya? Urang ngiluan lomba ya, yuk yang aja yuk. Urang ngiluan lomba nana teteh panjat pinang erek moal. Ayo bayar tuh ya. Sukan ini mau rosotkan ya Ciao. Ecek maksudnya diperosotkan ya, kan bisa ditempo di kubatur era angi. Yaudah nanti ketemu lagi interval kedua, tetap di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Prungah, gagah-gagah, kayak.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal.
11: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
14: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
15: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
14: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
15: Ibu ieu panyawat tos lami.
14: 10 tahunan.
15: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
14: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
15: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
14: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
13: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: 101.5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Italia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
8: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
13: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
29: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
30: Ibu Nasriya.
31: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
30: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
31: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
30: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
31: Ibu teh tesep sabaraha botol?
30: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
29: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Walunya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
32: Wargi Dahlia masih panteng mandi-mandi.
33: Mandi-mandi
32: di 101,5 Dahlia FM.

0: Mandung gengsi asik bergoyang kembali di interval kedua Warkidali. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani di Andu Warkidali. Mandi madu. Halo, mandi madu.
1: Mantap ya, maksudnya
0: sama siapa kamu?
2: Sama Kang Edet Lagardar.
0: Damang, Kang Edet.
2: Alhamdulillah, tidak. Damang, karena tidak.
0: Sehat, tunjuk naon ya Kang Edet.
2: Ini nuju di Gember.
0: Nah, emang haridang?
2: Haridang, terus mampu.
0: Oh, tak ya hujannya di itu?
2: Tak ya, panas.
0: Kerunya ting, Gusti. Kang Edet.
2: Tulan.
0: Basah lah atau ah?
2: Tak,

0: Gogo-gogoyan.
1: Pengen langgam apa?
0: Hitam.
1: Hitam?
0: Iya, hitam.
1: Digoyang dong.
0: Digoyang.
1: Buat siapa?
0: Saya Mahdi Halembang, dan saya putri Jepang Yusna, Arno Bek Kopi, Eri Jalan Kereta, Rusman Dr. Baros, di Kang Suwana, Nak Gopin, tapi kata, sekarang udah juga.
1: Ay, gini putus-putus. Akang? Putus-putus, gocin nih, gocin.
0: Gocin, Bapak Saiful Ali, kapal twisting sama di peti twisting, nah, mudah-mudahan perdana seir.
1: Ya, atuh siap. Terima kasih ya, Pantang Radio.
0: Pantang Radio, enak kenal lagunya, ada Ria pun lah, go, go, go, go, ya.
1: Goyang, Gusti. Nah, atuh ini telepon, teh olah dikunyah, gara iya konsepnya, jadi juga gitu, atuh kekerabakan. Ayah juga sahat iya teh. Selamat malam, Bapak Caca di Cemara sehat. Digoyangin sama aja, sama pingin langgamnya ya, hitam. Ya udah kalau begitu, langsung digoyangin aja. Gak perlu berlama-lama lagi. Prung, ah. Gak.

0: siap belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke ObiFan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

kita ya mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di Sebeer Retail. Karena di Sebeer Retail ada kapas bulat kamium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Dan yang pasti cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya wargi ya. Ada juga nih cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di Sebeer Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah yang set dan orang cotton budnya. Langsung aja beli ke Sebeer Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kalikindo 05C, Jalan Kopo Pihpul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. Sebeer Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Tenina di Gagak, pingin pantengin langgam jangan pura-pura, boleh dong Cik Ida, boleh? Ada juga Kang Hasan di Majalaya. Cik Ida, halo Kang Hasan, sehat ya? Majalaya hujan nggak malam ini? Ada juga Kak Endang Cahya di Dago Bengkok. Langgam mendukung aja, Cik. Boleh. Terus juga ada siapa ini? Ada Kang Agus Cibo. Ya, sehat Kang Agus Cibo. Terus juga Ece menyapa buat siapakah gerangan. Oh iya, ini dari Kang Edet. Ini udah tadi. Yang belum mana nih? Sebentar. Ketutupannya. Oh, udah ya semuanya ya kayaknya. Oh ini, Ibu Cendani di Cimahi. Apa kabar, sehat ya? Digoyangin sama Ece sama langgam ini buat Cendani juga sa Cimahi ya. Prung ah. Ke-ke-ke. Kayak.

0: Dahlia FM.
1: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Purnas.
4: Keluhan penyawat nama ibu.
3: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
4: Tapa jawat terus berhalami, bu.
3: Lami terus ulasan tahun.
4: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun, bu.
3: Alpha Propolis.
4: Ya, ibu kumaha karawasnas.
3: Ayah, lambung terus te ayah, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
4: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
3: Nama hiji.
4: Lebih hiji, kedua, alhamdulillah.
3: Kedua badai ayana.
4: Nambah hiji, alhamdulillah, terus karaus sehat nembunya.
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Kasadaya nu gaduh panyawat sepertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.

Oce pamit, wargi Dahlia. Terima kasih semua sudah bergoyang dari jam 10 malam tadi. Opi Bidani yang tetap terima kasih. Maafin gak bisa kegoyang semua. Sehat selalu, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak banget.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Duh, nggak bisa tidur nih.
2: Kenapa tuh, A? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
3: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
4: 101,5 Dahlia FM Bandung Koyang Sik Asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok Berem. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara. Berani aduh. Digoyang kembali wargi Dahlia 0811-222-1015 begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Dan juga telepon on airnya di 73028-731-710. Prung, go.

Jika yang kembali warga dalian di 0811-222-1015 yang udah pada masuk WhatsAppnya nih digoyang nih. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini 17 Agustus 2026 berarti 81 tahun negara Republik Indonesia sudah merdeka warga dalian ya.

0: dan juga Soleh ya, warga Dalia ya. Kita berdoa saja. Di 08112220015 hadir. Selamat pagi untuk Ciau Karapitan. Docennya buat wargi Dalia dan juga Kang Japen ukasip torok berem. Ada Kang Deddy Cicalengka juga pengen telepon lewat on air. Boleh dong. Eman Cicada Cibinong cas dulu dong. Ada Agus Catbon yang ada di Cibaduyut nih wargi Dalia ya. Lakamnya pengen ranjang pengantin dan juga wargi Dalia tercinta dikumin aja. Docennya buat AJP aja menyala. Buat wargi Dalia WhatsApp-nya boleh dong ya. Hari ini kan 17 Agustus. Nah, biasanya kalau wargi Dalia suka perlombaan-perlombaan apa wargi Dalia? Boleh di WhatsApp aja wargi Dalia ya di 08112221015. Halo Begadang Dalia.
1: Begadang Dahlia asik atuh perulah go-go-go goya.
0: Sehat Kang Deddy.
1: Alhamdulillah kumasa mulina AJP.
0: Alhamdulillah.
1: AJP itu capek.
0: Naon?
1: Tercapek
0: naon. Tercapek naon ya. Aduh ngajuit. Tak Kang Deddy ngajuit. Tercapek naon ya capek. Atau hari gawe maun tercapek. Hari damal manya. Tapi kan kita tekudu disyukuri. Amin. Kang Deddy kita gogo dulu siapnya. Di

0: dengan apa Kang Deddy?
1: Dagangnya dukung aja.
0: Dukung aja, digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat Adia PSI Aksel ya, terima kasih.
0: Amin.
1: Banyak jobnya, terus Mangkabut Umu, Wanda Khadijah, Sri Majaya, Gita Gerut, Doangi, Maka Isar, Bu Tati, Bu Arfan, Rini Otik, Bunda Iin, Neng Esti, Neng Yuran, Mama Isma, Neng Dehra, Susi Sandi, Bunda Lisna, Nenek Putri, Jitiara Desa, Bulia, terus Bulia Padara, Koko Molis, Nagopin, Neneng Jibret, Umi Lila, Isar Ibun, Mama Irma Subedang, Imas Elsa, Imas Siapkani, Ibu Emes, Aisugi, Teh Om, terus Nena Setia Budi, Kang Brian, Kang Detau, Kang Genta, Adi Cibiru, Kalumpar Pasar Baros, Deden Cipteng, Ayap Gubat, Reja Lembang, terus Kang Rumah Pasar Baros, Hawa Namprah, Mas Tanto, Jani Cibiru, Kang Sandy, Kang Epo, Kang Didi, Nana Hadna, Kang Danu, Pak Dirmansah, Andi Cimangi, Mayrin Susu Murni, Kang Gusnang, Kang Rogi, Kang Koswara, Buatin. Buatinnya buat kita garus, bergutin buat ADPS
0: ya. Atau nungun ya, Panteng Radio.
1: Panteng dari ya, enak-enak lakernya dari ya, kurung ah, buku-buku.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Sunda tidak lihat ya.
1: Sarang si cepot ngagoda.
0: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
2: Dahlia tatar juga. Carmilla jadi jam 11.
3: Dugi kan jam 1 siang.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Dan top hits Dahlia.
4: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
5: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Dahlia Indonesia asik.
6: Cindai Dahlia.
2: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
7: KIP Dahlia.
2: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
7: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
5: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
7: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
5: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
8: Semakin

masih bareng Al Jepen, konsep torok bareng ada Cendani di Cimahi, hadir Kang Jepen. Cendanya ada Ratna Kopo Immanuel juga langamnya pengen dawai asmara. Dawai asmara enggak tuh ini. Buat Al Jepen, konsep torok bareng dan juga bagi Dalia semuanya gocennya buat Al Jepen merdeka. Ada juga Ius. Ius misterius, AJP yang baik hati, yang ganteng, corok berum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat digoyang, buat Pak JH, buat Ika Cinta Laura, buat Imas Elsanya juga, gocinya buat Makabut Ungu aja, dan juga Pak Rijal. Nah, kalau Ius mah suka lomba panjat pinang AJP-nya, bukan yang bambu, tapi yang benar-benar pohon pinang.

0: Bangun, cenanya langgamnya pengen apa ini? Dari Mirnawati merenya. Ada Jajat Pasco juga hadir, pengen langgamnya Tante Girang. Emang ada ya? Digoyang pokoknya buat JP Duluan dan Umi Lila, Zendri, Ismet, gocinnya buat pemilik nama Agus. Di 73.000, 28.7.11.7.10. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atau pong ah, gugu yang.
0: Oh yang sehat Mas Yon.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah, harus sehat karena lagi banyak job sana sini ya.
1: Oh, amin.
0: Kita gugu dulu baru ya.
1: Oh ya.
0: Apa?
1: Iya, gugu aja dulu.
0: Oke, di

0: baru pulang 17-an.
1: Apa? Siapa? AJP?
0: Aku. Enggak nanya.
1: Iya, enggak apa-apa. Apa tadi yang paling disukai sama Mas Ion?
0: Itu ikut cantolan kukuruyuk kalau di sini.
1: Oh iya, iya tahu yang enggak, ini yang di topi ini.
0: Galon yang dipotong tuh ikut itu. Itu aja.
1: Oke, okay. Langgamnya pengen apa ini?
0: Kalau bisa.
1: Bisa.
0: Ya udahlah, Bhaskara Cinta. Bhaskara
1: Cinta. Apa sih yang enggak buat Mas Ion?
0: Bhaskara Cinta.
1: Bhaskara Cintanya buat siapa?
0: Ya buat Pak Dirwansyah, Pak Wawan, Pak Iwan, Kang Deddy, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Teli, Ella, Tenova, Nenek Putri, Kang Ius, Umi Lila, Teh Hati, Mas Anto, Ismet, Arnold, Sugul Nasi, Mas Andri, Mas Lukman, Kang Odoni. Ya buat semua warga Jali aja yang mau kita.
1: Oke, atur nuhun Panteng Radio.
0: Sami-sami Panteng Panteng Dahlia, enak-enak loh gaknya Dahlia pun, goyang.
1: Terima kasih Mas Ion, di belakangnya Mas Ion wargi Dahlia di 73.287.11.710 di Begadang Lapar, langgam langsung putar.
2: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, langgam langsung putar, wargi Dahlia, langgamnya langsung digoyang sama JP ya. Ada siapa yang beruntung? Halo, begadang lapar.
3: Halo, begadang lapar.
1: Langgam.
3: Langgam langsung putar.
1: Oke, langsung kan nungguin on air kan? Langsung on air nih ya. Dari kemarin diteleponin gak bisa.
3: Tapi, iya, tapi bukan beruntung pas begadang lapar, Pak.
1: Bohong. Tiga.

0: Gurunggusu.
1: Siap, nah, barusan Mas Tanto barusan?
0: Lain Mak Lukman.
1: Kalau yang barusan siapa aja tuh?
0: Mas Ion.
1: Ya, Mas Ion, salam kenal Mas Ion ya.
0: Kenapa Mas Tanto belum WA ya? Libur kayaknya dia ya. Ya Alukman gak libur nih. Gak libur ini.
1: Enggak. Siapa?
0: Alukman.
1: Enggak, aku liburnya itu Idul Adha aja sama Idul Fitri.
0: Oh gitu, berarti 17-an enggak, belum merdeka dong.
1: Ah, belum AJP. Apa? Coba kalau menurut AJP merdeka itu apa AJP?
0: Apa?
1: Merdeka itu menurut AJP itu apa gitu?
0: Mana nggak cek? Nggak, AJP mah bebas, intinya mah bebas. We AJP mah bebas. AJP mah rek gawe heug teu kajeun, rek dahar ka mana heug. Pokoknya mah jaya pucung gitu we. Kumaha tuh? Intinya kebebasan buat AJP. Bebas gitu, apapun yang mau dilakuin bebas. Gitu kan bebas. Ya duit loba deuk naon deui coba. Lukman, perlombaan apa yang disukai sama Lukman? Perlombaan apa yang disukai sama Lukman?
1: Loba meledak balon, loba meledakin pasangan gitu.
0: Apa-apa?
1: Loba meledakin balon.
0: Oh, meledakin balon.
1: Ya, jadi si balonnya itu diikat di istrinya terus diledak-ledak, ditendangin mantap
0: aduh,
1: gitu loh.
0: Aduh. Benar-benar ya Lukman ya. Langgamnya pengen apa nih? Langgam.
1: Meledak selendang biru. Selendang biru.
0: Ini dari tahun kemarin terus ini. Ngapain apa
1: ya,
0: ini?
1: Belum bosan.
0: Belum kan bosan. Setiap, ya. Oh gitu. Emang ada apa dengan ya, selendang siap. Biru? Dengan Lukman?
1: Jadi selendang biru tuh dulu peninggalan almarhum ibu saya masih ada itu aja.
0: Iya gitu.
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Iya. Selendang biru.
0: Oh, jadi ada kenangan terindah gitu ya. Kalau kasur.
1: Ada dong, ada.
0: Oke lah.
1: Benar aja
0: tuh. Gocinnya buat siapa aja, gocin?
1: Aja.
0: Ah, lupa Lukman lagi ya. Gocin buat siapa aja, Lukman?
1: Gocinnya buat semua aja. Ino ya aja ya.
0: Ini gak ada suaranya. Ah, lupa poe. Atuh nuhun Lukman. Begadang ya, lapar.
1: Begadang lapar, Langgam langsung diputer.
2: Begadang lapar. Begadang, Langgam langsung putar.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayo

Anglia juara bersama Royal Bais Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Karena dada si jelek
14: kamu genteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mungukur

0: Kasih, digoyang kembali warga Dali masih bareng AJP no konsep torok baru warga Dali ya. Langgamnya jangan tunggu lama-lama warga Dali ya, senang gocinya buat AJP aja. Dari ASR Dago katanya AJP ya. Siapa itu? Hatunun AJP langgamnya udah digoyang, tadi senapa siang udah kesana sama Pak Iwan, oh iya. Alukman terima kasih udah digoyang juga kangenin Asgore, Hatunun yang ada di kawasan Buah Batu, ah ini the best. The best banget pokoknya nasi gorengnya yang ada di Buah Batu, nasi goreng kambing Kang Oni, nasi goreng yang ada di kawasan Buah Batu warga Dalia ya. Agus Kacang yang ada di kawasan Kiara Condong juga atuh nuhun, Mas Ion, ada Ratna juga, terima kasih Nining Cikajang. Hoyong langganan cincin putih aja digoyang buat Umi Lila, buat Teh Imas, Elsa, buat Ali Padalarang juga, Teh Isar, Kang Danu, Kang Deddy, Cicalengka dikumin aja warga Dalia. Gocinya buat AJP sehat selalu ya. Is Misterius juga atuh nuhun, Teh Ane juga apa kabar. Isi Kalong Ilir juga hadir, katanya langganan tak sedalam ini. Digoyangnya gocin buat AJP juga warga Dalia semuanya sehat selalu sukses terus katanya. Amin. Di 73.28.7.11.7.10. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Berunga go go goyang.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh. Berunga go goyang.
0: Goyang sehat.
1: Alhamdulillah
0: ya Rabbi Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sakutina sehat.
0: Alhamdulillah sadayana sarehat Kang Wawan.
1: Hatur nuhun eta nya anu ku abdi doakeun cing sehat sadayana nya.
0: Amin. Digogo dulu nya Mang

0: Seragamnya pengen apa nih?
1: Seragamnya Koyong tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Iya.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya si payunnya Kakang JP anu kasih beberem cing sehat walafiat sekeluarga sadayananya.
0: Amin.
1: Mocak dong Papa Haji Dirmansa, Kakang Genta, Kang Ismet, Kang Onil Nasgor, tas Kang Kebah Iwan, Kateh Eli Padalarang, Kang Nenek Putri, sedang Kang Iusna, Senoka Kang Rukman Baros, Kang Nana, lebet Kang Nana. Tas Kang Oka, Kang Danu, Kang Bobo Keneh, ya Kang Danu, ya kia mah. Mohon tas Kang Teh Ital, Teh Ila, Teh lebet, tas Kang Kul, maka saya lagi dah liat.
0: Gacinnya buat siapa? Ini tuh namanya, gacin.
1: Bersihnya
0: kau kang
1: JP sehat
0: walafiat. Nyata. Atau nanya mengawan sehat-sehatnya mengawan.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagam nah dari apa? Goyang sampai.
2: 101,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.

Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng dahlia.

0: 5 dari FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada apa di tanggal 18 Agustus besok? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara. Berani diadu. Digoyang kembali wargi Dahlia di 08 11 222 1015. Ini wargi Dahlia ya, yang udah pada masuk. Ada Dadang Garut, waalaikumsalam Mama Ika. Mama Ika kemana aja Mama? Sehat selalu ya. Digoyang poin buat Teh Eli, Mama Aji, terus juga buat Teh Eli, Pak Tatang, Abah Iwan, Karnika Tapang, Agus Cibo, terus juga buat semua wargi Dahlia. Langgannya dukung aja, gocinya buat AJP aja seorang. Langgannya jangan hianati, tadi udah digoyang di awal ya. Kakek Agus Cibo, pujangga juga buat penyiar idola aja. Ya, terima kasih selalu pantengin juga Ibu Lia Katapang selalu setia. Atau nun Kang JP nu kasep dorok bareng. Ada Pandang Cahaya juga hadir AJP, digoyang juga buat Erni. Kang Katapang buat penyiar Kamomet aja nu kasep dorok bareng. Apa kabar? Baik. Langgamnya dari Rindu nih buat wargi Dahlia tercinta, gocinya buat orang yang sudah buat aku kecewa. Ucapannya selamat tidur aja. Alah, saha atuh eta Teh Erni. Oko ada rindu, tapi kecewa cina Erni teh. Amni, meni curhat, curhat nanti sarua, kecewa tapi rindu kumaha tuh tah. Sayang naonnya, Erni kira-kira ayang di kumaha cina eta Teh Erni, cina kita. Sok buru Erni telepon Erni 73028-7311-710 ya. Saya pengen mendengarkan curhatan dari Erni Katapang. 73028-7311-710. Halo, Begadang Dahlia. Perung ah. Koyak. Kumaha cina Erni, kumaha.
1: Maha
0: namer. Saha nunges buat kecewa Erni.
1: Buat orang yang merasa aja.
0: Sah atau jadi kata gunung teh bakal meletus meren Erni ah.
1: Tenggai sih yang meletus.
0: Siapa yang bikin kamu kecewa tapi ada rindu? Rindu tapi kecewa aku mah sih ya teh. Kalau aku mikir
1: enggak. Satu sama langgam itu.
0: Kuma.
1: Ini ada rindu mah ada langgam.
0: Tapi kamu lagi kecewa gitu.
1: Tapi di balik itu aku kecewa gitu.
0: Tapi rindu enggak ada sama dia.
1: Sedikit.
0: Aduh, curhat ini mah, aduh.
1: AJP, aku tekan kangen AJP, sama AJP tapi nyenangnya.
0: Oh, kangennya sama AJP gitu, terus kecewanya sama siapa? Karena
1: tadi udah lamanya nggak masuk sama AJP gitu.
0: Terus, hari kecewanya sama seseorang siapa di Cibaduyut?
1: Orang, enggak.
0: Orang mana ini?
1: Enggak am nih curhat.
0: Aku juga kecewa. Ternyata dia itu begitu.
1: JP engke bisi aya nu tersinggung sokoma. Acaretot
0: dera. Moal, tapi dah aku juga rindu. Kumaha tuh cenanya?
1: Karena aku terwe itu ada rindu.
0: Tapi jam keduanya setengah dua bayinya. Kita gogo dulu ya di gogo.
1: Mau begadang ini nama.
0: Hanya satu di gogo.

0: Ternyata tadi teh ada rindu digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat AJP, Tipayunnya semoga sehat selalu, banyak jobnya juga ya.
0: Amin.
1: Buat Kang Oni Naskot, Ratna Immanuel, Kang Lukman Pasar Baros, Umi Rila, Iyu sama Nenek Putri, Black Poppy, Deden Citeng, Kang Wawan tadi ya, Bulia kata Kang juga digoyang, Kang Ana, Teh Ila, Teh Isar, buat Warki Dahlia Percipa. Saya semuanya digoyang.
0: Gocennya buat siapa?
1: Iya, gocennya buat yang tadi yang udah membuat aku kecewa aja.
0: Ya udah nanti.
1: Mudah-mudahan dia selalu introspeksi diri dengan sikapnya itu.
0: Alah. Aduh, kamu harus banyak berdoa, meren kudu sujud, merenannya kudu tahajud, merenan gitu, Erni, biar tegujrud. Atau nun, Erni. Ya, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia, from Argo,
0: go, goyang. Di belakangnya Erni Katapang, wargi Dahlia, ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asikatuk rumah go ya.
0: Mang Nana sehat, Mang Nana.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat lagi apa Mang Nana?
2: Lagi gogoleran.
0: Udah ngopi belum Mang Nana?
2: Lagi.
0: Lagi berapa gelas Mang Nana?
2: Baru satu ah.
0: Selain kopi aya naon deui Mang Nana?
2: Aya nasi sami.
0: Terus
2: ayam mie sama not.
0: Mang Nana, akhirnya tuh 17 Agustus Mang Nana tuh suka ikutan lomba enggak? Ente
2: suka.
0: Oh, naon lomba naon Mang Nana di situ usum naon?
2: Niup tarigu.
0: Niup tarigu.
2: Nah, niupan tarigu.
0: Nah, tarigu ditiup-tiup ai Mang Nana ieu. Iya.
2: Ngeramekeun
0: ae. Menaon
2: ceria.
0: Lain menaon caritana eta teh.
2: Ngara siga eta we siga moci. Ngeramekeun
0: ae. Jangges bener kitu. Geus digogocan eta teh.

0: Sieta.
1: Apa? Lima, empat, tiga, dua, satu.
0: Yunus.
1: Naon nu mana?
0: Naon sih? Saput tangan merah
1: ya. Sapu tangan merah. Anda ya. Cinta. Lain sekedar bertanya, moal.
0: Dan?
1: Mau sekedar bertanya atau mau sapu tangan merah?
0: Sekedar bertanya si Yus Yunus itu.
1: Iya, Yus Yunus anu kieu geuningan kera. Sekedar bertanya teh anu kieu ka tah keranya sakedapnya. Kera. Sekali wajahmu sungguh. Ya,
0: nyantos eta dua. Sekedar bertanya.
1: Nggak, sekedar apa? Bertanya aja sok, digoyang buat siapa?
0: Digoyangnya Kang Wati bayinya sangat sehat selalu, banyak tingginya, banyak joknya.
1: Amin.
0: Kang Wono namanya PR nih Katapang, Bawan Namprah, Putri Sang Kudutna. Umilila, Umiyuna, Nenek Ica, Bu Arpan, Daya Timur, Tesno, Teh Santi Koko, Teh Sibai, Teh Sugar, Wauci, Teh Intar, Nyai Sugi, Neneng Jepret,

0: Gatal, Pak Tan Herma, Pak Nanda Gobengko, Pak Ngoni Nadkor, Leri, Pak Iwan Moja, Black Coffee, Ren Piteng, Pak Ngoca Dayana, lah, warga Italia.
1: Gocinnya?
0: Mengaji Eha, Selun Teheli.
1: Siap, Pak Tunun, Panteng Radio.
0: Panteng Daliana, enak wajannya Dalia, Pungah, go, go, go, ya.

0: di Begadang Dahlia masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem si Mister ala genah ala genah ala genah
1: menggelegar lagi. Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Dewi Persik. Charlie von Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Sepduh. Karena dada si jelek
13: tamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Follow
12: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015 Dahlia FM.

0: nomor 28 Bandung masih bareng aja Penok Asep Torok bareng Wargi Dahlia. Digoyang kembali Wargi Dahlia. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus 56 tahun Dahlia juara. Berani diadu. Digoyang kembali Wargi Dahlia di 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000 nya Wargi Dahlia ya. Kalau mau telepon boleh ataupun lewat WhatsApp-nya juga boleh ya. 0811-222-1015. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo
0: Begadang Dahlia. Asik atuh.
1: Dahlia asik atuh. Goyang.
0: Goyang. Sehat Pak Dirmansa.
1: Di 17 okay. Agustus awal ini ya.
0: Iya betul.
1: Hari HUT RI ke-81.
0: Semoga
1: Indonesia jauh lebih baik dari yang kemarin.
0: Betul.

0: dukung aja lah.
1: Dukung aja, oke. Okay. Dukung aja. Digoyang buat siapa
0: belum,
1: aja?
0: Kita belum ini ya, merdekanya secara de facto dan de jure ya. Tapi secara ini kita belum merdeka. Artinya ekonomi kita masih dijajah oleh kaum kapitalis. Itu harus kita akui.
1: Iya,
0: mau betul. Tidak mau secara jujur. Saya berani mengatakan seperti itu. Kita masih tergantung oleh pihak asing, oleh IMF, oleh MEI dan sebagainya. Itu saja harus. Mudah-mudahan kedepannya enggak ya Kang JP ya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan okay. Kita bebas dari penjajahan ekonomi.
1: Digoyang buat siapa nih?
0: Buat AJP duluan, selamat tugasnya. Buat yang tadi sudah masuk, siapa tadi, Mas Ion, Mas Tanto, terus Pak Wawan di Ngampra, Danu, Nada Dolar, Umi Lina, Haji Yahya, Teh Ira, Ira, sampai Teh Ira, Ira, tuh tadi jalan santai dengan saya di Pajajaran tuh. Ketawa-ketawa ID udara kamu tuh sok nyerang, sukses ID ya di darat mah. Biasa ya, jadi pembaturan gitu. Kemudian buat Maji Hayam ya, Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Mangoni Nasgur, Buah Batu, Asem Balon, Asem Mamen, Decau, Ki Ibar, Kang Mansur, Mang Irin, Susu Murni, Ujang Roti, Pejuang Isi Beteng, Kokom di Holis, kemudian Tiara Desah, udah lama gak masuk, Alparizi, buat semua Wargi Dahlia dan kocinya buat Neng Abel, Anaya Didago tadi juga ikut ya di jalan santai. Super kocinya buat Jaya Pucung, nyeh-nyeh, Mr. Alagena, si orang buruk.
1: Hatur dong, Lantang Radio.
0: Selamat ulang tahun Radio Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia.

0: saatnya Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang Lapar, langgam langsung putar. Warga Dalia, siapa yang beruntung? Halo, Begadang Lapar.
2: Begadang Lapar, langgam langsung.
1: Tah, semangat tadi nggak? Ewe, puterna, ewe.
2: Ala genah, merdeka.
1: Merdeka. Libur, Danu, libur.
2: Boro-boro aja, pedi teh asup.
1: Berarti can merdeka, kamu tengok.
2: Can merdeka, atau aku mah, da etek karyawan KB.

0: Luhur. Jadi wayahna tugas sana kitu.
1: Gusti nu agung.
0: Kudu asup Gusti nih hayang mah hayang teh.
1: Ngajagaan naon atuh danu?
0: Ngajagaan lilin.
1: Emang di dinya naon?
0: Kitu-kitu teuing ajepe.
1: Heeh, ngajagaan lilin ge Kamis malam Jumat tunggu lah isuk kan mah Salasa gitu.
0: Ayo ngajagaan lilin mah teh Salasa teh Senen teh Rebo teh Kamis.
1: Kamu tuh gawe di nang-nang tuh dong, ya ngajahit, ngajahit.
0: Lain, itu sama di Swalayan, di Ramayana.
1: Oh, geningan. Aku arek hadi itu dek tinggali si Danu gawe atau ente.
0: Ayu atau AJP.
1: Kamu gak tanduk naon, ah gak jaga anak gitu.
0: Pengen apa sih, ada pahai kalin?
1: Hah?
0: Engke dikenakeun ta ieu Pak
1: kita. Geus nyao Pak Ikal geus apal dirinya urang dirinya geus apal bejakeun Jaya Pucung gitu ya.
0: Tong ka mana tuh?
1: Sorry we Danu. Danu ai bulan kala ai 17-an dulu suka ikutan apa Danu?
0: Aku mah dulu AJP nya lamun ena dina permainan mah nya. Eta garing AJP na teh lomba bakiak.
1: Oh bakiak.
0: Bakiak anu hiji
1: bakiak
0: eta mah jakia-jakia tuh.
1: Bakiak teh nu kamari aku mawa di Jogja.
0: Eta eta kan ayeuna bakiak teh kan loba cucukan.
1: Loba cucukan. Ieu bakiak.
0: Hayang mah bakiak teh dipake ieu geus mun kacai AJP.
1: Bapia eta mah kamada hareun mah di dunya teh ka Jogja. Gusti nu agung. Sorry. Sorry we, ayo otak tuh
0: dipakai. Sorry we, ayo otak kan ukur ieu hungkul.
1: Otak udang.
0: Ah kemana tuh otak udang? Ya otak kan. Ayo otak-otak.
1: Nah, pernah mam otak-otak pernah.
0: Otak-otak eta geuning anu dijualan.
1: Pernah tuh, ngeunaan tuh.
0: Ngeunah cita AJP.
1: Lamun di kumaha?
0: Lamun digoreng ieu.
1: Digoreng dibakar.

0: Ken, sini sabar.
1: Ken, kok aja pe.
0: Allah nama hauninga.
2: Uninga.
0: Pokoknya mak, kalau orang sudah menuai kejahatan,
1: pasti dibalas dengan kejahatan.
0: Dia akan menerima dua kali lipat.
1: Asli.
0: Dia akan mendapatkan karma.
1: Wow.
0: Ngeus ada gogor, ngeus danau, ngeus batu lama antri, ngeus
1: lain cek warga dah lihat itu, kunaon cenah si danu, aja ajepe
0: di gogor.

0: Salamnya apa, Danu?
1: Eta aya naon wae dihareup AJP.
0: Aya sembuhkan luka terlalu mencintaimu dawai asmara Arjunanya buaya.
1: Eta wae dawai asmara
0: Dasi dan Gincu.
1: Dasi dan Gincu teh iya nya.
0: Naon?
1: Hana teh orang kaya.
0: Dawai asmara eta lain.
1: Nya eta.
0: Gocin.
1: Gocin mah kanggo warga Dahlia we sarang AJP-nya sehat-sehatnya.
0: Amin, atuh nuhun begadang lapar.
1: Langsung.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucu.
1: Wargi Dahlia, ada yang baru
2: di usia yang baru.
3: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing dugi kata busa belas.
6: Dahlia tatar juga.
7: Carmilla jadi jam 11 sama
8: dugikan jam 1 siang.
3: Dahlia Indonesia pilihan
9: dan top hits Dahlia.
3: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
10: Dahlia Indonesia asik.
11: Cindai Dahlia.
10: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
12: KIP Dahlia.
13: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
14: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
3: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
14: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
3: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
2: Sampai.

0: buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat wargi Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the road.
0: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

0: kembali War Kidali masih bareng aja Beno Kasep Toro Guarum sudah masuk interval ketiga nih War Kidali ya. Ya digoyang kembali yang udah pada masuk. Selamat pagi War Kidali yang baru gabung di 0811-222-1015. Ada Asep Balon juga hadir, RJP baru bangun juga ya. Danu tadi udah digoyang langgamnya Pandang. Pandang Cahaya apa kabar Pandang? Digoyang juga pokoknya buat War Kidali semuanya. Dadang Garut, Waalaikumsalam. Jangan tunggu lama-lamanya, tadi udah digoyang sama AJP ya. Halo, Begadang Dahlia. Ya.
1: Kita tunggu goyang.
0: Goyang, sehat, Eli.
1: Aku teh sakit, udah seminggu, teh itu, Kang JP.
0: Sakit apa, teh Eli?
1: Kena herpes.
0: Ah, engal damang atunya.
1: Iya, mulai pedih banget, aduh.
0: Atau engal damangnya tidak makanan kena dijagi gitu teh Elinya.
1: Iya.
0: Digogo dulu atau teh

0: Natalnya pengen apa, Teli?
1: Dari Evita Mala janji.
0: Janji.
1: Bola aja dari Una Sutra.
0: Oh, jadi mau Evita Mala atau dari Una Sutra?
1: Una Sutra aja.
0: Una Sutra aja, bola gitu.
1: Iya.
0: Juga yang buat siapa, Teli?
1: Buat Kang DP Nugandeng duluan ya. Buat Yati Jamu, makasih. Paketnya udah nyampe. Buat Teh Isar, Teh Aisugi, Pak Wawan, Kang Tatang, Kang Genta, Kang Lukman, Kang Kibar, Mas Tando, Mas Ion, Pasitan. Untuk semuanya aja ya. Masih sakit sayangnya.
0: Racunnya buat siapa?
1: Racunnya buat Kang Yati. Yang baik hati, semoga selalu sehat ya.
0: Amin.

0: Radio penting di hari ini kelamnya tuh agul gugu goyang.
1: Oh ya. Di belakangnya Teli warga Dalia, siapa lagi di 73028-7311-710 nya warga Dalia ya. Ada siapa lagi lewat telepon biasa, halo Begadang Dalia.
2: Asik atuh, truk ah go ya.
1: Doyang Kang Oni kemana wae Kang Oni?
2: Campur atuh.
1: Sampai sibuk. Amin atau nungguan. Menijol langsung hujan, ngegebret etar pika banjir.
2: Ayah tamu agung.
1: Berkah merenya, Masya Allah. Masih sibuk ya Kang Oni, masih sibuk?
2: Alhamdulillah, nuju sate ya, siata telepon.
1: Gogo dulu atunya siapnya Kang.
2: Siap.
1: Oke, Kang Oni Naskor di Gogo Asik.

0: tangoni langgam mana tangoni
1: paduku etik amala wel entotnya
0: aya ge bola dia ngadukung mah
1: ya ngadukung ngadukung Teh Eli semoga cepat sembuh ya Teh Eli Padalarang Sofian Padalarang oge Nenek Putri Kang Yus Pauci Bah Iwan Bule Kang Nana Permana Haji Dirmansa Kang Genta Kang Danu, Kang Dedi Cicalengka, Kang Mancur, Kang Wawan, Kang Wawan Ngamprah, Black Kopi, Bos Ari, Mas Lal, Mas Tanto, Mas Ian Pacitan, terus Dewi Pasco, Yuli Pasco, Umi Yuna, Umi Lila, Neng, aduh poy. Tata Kopi, Neng Ucu, Teh Isar Ibun, Sri Majalaya, Bulia Kalapa, Bulia Katapang, Erni Katapang, Haji Eha, Bocinnya, buat kita berdua aja, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin, atur nuhun, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya tuh mah, go-go-go,
0: goyang. Warga dari jangan kemana-mana, masih bareng aja, penuh kasep torok bareng, sampai jam 3 pagi.

0: Begadang,
1: Begadang.
0: Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

mencintaimu. Langgam yang membuktikan cinta, kasih, sayang, cinta yang begitu besar untuk seseorang ya. Tapi cinta ini terkadang tidak baik kalau kita terlalu mencintaimu, terlalu mencintainya. Ada kesetiaan, terkadang juga ada perselingkuhan di sini ya. Ikatan janji suci yang memang warga Daria pasti menginginkan seseorang ini selalu setia. Tapi ternyata warga Daria ya, di belakang juga dia ada yang lain warga Daria ya. Terlalu mencintaimu. Sakit, sakit gak sih warga Daria kalau kita sudah benar-benar cinta, sudah sayang, ternyata dia di belakang juga ada 2-3 orang mungkin ya. Langgam yang mewakili dari warga Daria kalau dengerin di Begadang ini, rasa dan auranya beda banget Langgam ini ya. Kalau di requestnya di pagi atau menjelang subuh gitu warga Daria ya. Apalagi ingat seseorang yang kita cintai itu sudah gak ada, sudah meninggal, atau mungkin jauh di sana, atau mungkin sudah melupakan kita yang dulu pernah bersama, makan bareng, berjuang bersama-sama dalam kehidupan gitu warga Daria ya. Kita goyang kembali warga Daria, sudah masuk ke di jam 2 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat warga Daria ya, yang baru bangun, selamat pagi. Ada Astriani yang dari kawasan Majalaya hadir aja penokasep torok berem. Hadirmu bagaikan mimpi katanya ya. Ini juga sama, seseorang yang kita inginkan ternyata hanya dalam mimpi warga Daria ya. Darimu. Ada siapa lagi warga Daria? Terlalu. Teli langkahnya udah digoyang, terima kasih hatur nuhun sami-sami. Asep Majalaya juga salam.

0: Yang mau telepon boleh banget wargi Dalian di 73.000.28.73.11.710. Terlalu lanci. Dadang Garut, terima kasih. Yang belum kegoyang langgamnya boleh nih WhatsApp kembali wargi Dalia ya. Di 08.11.222.1015. Ada siapa lagi teleponnya? Halo, Begadang Dahlia. Apa kabar, Umi?
1: Alhamdulillah, tapi tadi ketiduran.
0: Ketiduran dulu ya. Gimana barusan dengan langgam terlalu mencintaimu kalau menurut Umi?
1: Sampai hancur.
0: Hah? Apanya yang terhanyut? Apa yang hancur?
1: Ya kan, aku pernah dulu ya, setia, sayang, lalu percaya ya seperti itu.
0: Betul. Ternyata?
1: Ada yang itu sama temen cewek aku.
0: Oh, teman sendiri.
1: Tapi sekarang temen cewek aku belum nikah, masih jadi.
0: Alah, geningannya, ya Umi mah udah anak dua ya. Itu sakit.
1: Itunya laki-lakinya tinggi, tapi tingginya nggak gemuk. Rambutnya sebahu,
0: pokoknya
1: keren banget.
0: Oh, ternyata.
1: Namanya Deden, sama yang sekarang namanya Deden. Cuma Dedennya orang Citimunijari.
0: Aduh.
1: Gak jadi mah.
0: Ah, buanglah sampah pada temannya. Buanglah mantan pada. Umi.
1: Ah, ganteng banget.
0: Siapa?
1: Ya itu yang Deden yang Citimunijari. Cuman temen aku nyuntik.
0: Ya udah jangan dipikirin lagi lah Umi.
1: Diganti sama Deden yang baik.
0: Deden yang baik sekarang mah ada Abi ya.
1: Iya.
0: Umi kalau 17-an suka ikutan apa Umi?
1: Ikutan tarik tambang.
0: Wow, ternyata tarik tambang.
1: Lalu itu
0: sama
1: tangkap
0: apa?
1: Belut.
0: Tangkap belut dan
1: karaoke.
0: Karaoke dong pastinya kalau Umi ya. Okay
1: yang
0: lah.
1: Gampang-gampang aja.
0: Yang gampang-gampang aja. Tapi kan kalau tarik tambang berat nih.
1: Ikan cewek semua.
0: Oh cewek semua. Iya iya benar-benar. Tapi kan ada yang gemuk Mi.
1: Iya ada tapi gini. Dari RT ini mewakilinya berapa? Dari RT sana berapa? Dipilih.
0: Dipilih-pilih. Jadi gak boleh ada yang gemuk ya.
1: Dan cewek aku.
0: Kita gogo dulu.

0: Amin, biar yang laris ya
1: jualan. Iya, amin.
0: Selly
1: cepat
0: sembuh
1: sapa kita. Iya, sapa kita.
0: Nenek Putri.
1: Langgamnya pengen apa ini sayang?
0: Lupa. Kalau itu udah belum yang aku terberarti bagimu?
1: Udah.
0: Kalau gitu mah nggak apa-apa aja wes.
1: Dukung aja. Gak apa-apa dari Anissa Bahar.
0: Yang nangisnya,
1: okay.
0: Jangan yang lincah.
1: Oke, okay. Berarti yang original ya. Digoyang buat siapa nih?
0: Tadi tuh Teh Asriani yang bangun deh.
1: Mm-hmm.
0: Mas Yon, Kang Nana, Kang Genta, Kang Dede, Ropi, Mang Nana, Setia Budi, Tolong Ngapta, Pak Haji Dirman, Teh Kokon, Teh Ila, Teh Rini Atatang, Teh Ani, lalu Teh Isar,

0: apa lagi ya?
1: Ya.
0: Oh itu jajak patok, mang roti ayi, angkot yang pada larang, buat ada nuaiman. Apa lagi ya? Ati batu lawang. Baca mamanya aja ya.
1: Oke, atur nuhun panteng kalo radio.
0: Kalau yang tersebut memaafin.
1: Iya.
0: Supernya buat yang kaset di orang beri.
1: Atur nuhun.
0: Hati-hati.
1: Panteng radio.
0: Panteng dah lianu kena kurang nyep. Lah, gue goyang.
1: Goyang.

0: kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Gugugugugug. Goya.
2: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh. Jejek karena dada si jelek.
3: Tamu genteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

Arkidali Jaya Pucung harus segera pamit tentu. Terima kasih loh ya Ati Batu Lawang yang baru bangun, selamat pagi. Mulia Katapang juga terima kasih. Tenopa juga yang baru bangun, terima kasih buat semua Arkidali. Insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Jaya Pucung pamit undur. Atur nuhun, ada hadirmu bagaikan mimpi dan juga ada jatuh bangun dari Kristina ya. Pantang Radio Batang Dahlia, karena kelangannya Dahlia Prung Agung goyang merdeka.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia.
1: Wargi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia. Bro.

Freddy, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kembali kita bersama Ustaz Andi Abdul Rahman yang pagi dini hari ini sudah siap bersama kita Warqi Dahlia setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 nanti. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyib thayyib
0: semakin thayyib. Berkah ya diturun hujannya setelah beberapa hari.
1: Alhamdulillah.
0: Apalagi kemarin di sana kemaraunya selalu berkepanjangan sepanjang tahun di Saudi ya.
1: Masya
0: di
1: Allah.
0: Doha.
1: Di Dohanya Mekah Madinah ya Allah. Alhamdulillah. Ya Bang Haji Ampul, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ikhwatu fillah, azakumullah. Alhamdulillah biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami berdua kembali untuk menemui, memberikan salam, doa dan silaturahim tentunya kepada wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Kita kembali untuk bersama-sama silaturahmi sekaligus bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam tentunya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan sadayana sing sararehatnya, sing aidina rahmat Allah Subhanahu wa taala, diwuwuh ku magfirah Allah, aya dina kabungahannya kabahagiaan lahir senereng batin, kulawargina sakinah mawaddah warahmah, putra putri urang sadayana sing sehat, jantan putra putri nu soleh sareng soleha. Dulangkung utamina, mudah-mudahan wargi Dahlia sadayana sudah siap untuk bersemangat bertolabul ilmi di acara kita di Obsesi Pagi Dahlia FM Bandung, insyaallah.
0: Amin, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Hari ini 81 tahun Indonesia merdeka, 17 Agustus. Kita rayakan, kita dengan penuh syukur untuk menyikapi keberadaan negeri tercinta kita Indonesia yang sudah 81 tahun.
1: Betul sekali.
0: Merdeka?
1: Merdeka, cerita.
0: Allah Akbar.
1: Allah Akbar, Masya Allah.
0: Pidato ya terus ya, pidato merdeka.
1: Merdeka itu slogannya.
0: Slogan pidato kita ya Allah, Masya Allah. Rakyat kita mudah-mudahan merdeka dalam lahir dan batinnya.
1: Amin, Insya Allah.
0: Baik, untuk yang siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Yang siap bersantap sahur untuk di awal pagi hari Senin ini, kita ucapkan salam dan takjim untuk Ibu Lia di Karapitan sudah bergabung pagi hari ini. Abi Haji Gunung Sembung juga sama Ibu Haja Siti Martin, terima kasih Mama Eva, Ibu Usadiah dan Ibu Kahyati dan Ibu Lia di Katapang. Banyak dipersilakan untuk bergabung di 0811-222-1015.
1: Ya, kemudian juga kami ingin menyampaikan sapa silaturahim untuk grup Hikmah Pajar dan Obsesi Pagi. Agis tersiaran seberapa puluh tahun di kia wargi Dahlia ya. Untuk grup Hikmah Pajar dan Obsesi Pagi yang semakin toyib ya. Untuk jamaah umroh, alumni umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syaban, jamaah umroh Rabiul Akhir, juga jamaah umroh Agustus ya yang baru pulang kemarin 2026.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sadayana sing sararehat, sing adina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk para pimpinan beserta para majelis-majelis taklim ya, ada Fathul Mubin, Fathul Khair, At-Tawwabin ya. Kemudian majelis taklim Nurul Ikhlas, Al-Hikmah, majelis taklim Al-Mubarakah, Ar-Rahmah, kemudian juga ada majelis taklim Nurul Huda. Tidak lupa juga majelis taklim Al-Huda ya. Kemudian tidak lupa kami ingin sampaikan untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana
0: Diput.
1: Alhamdulillah, sindara mang sadayananya.
0: Amin.
1: Kang Sa Nurman.
0: Kang Lukman.
1: Lukman.
0: Lukman Bola Hakim. Nah, ini Nurman itu tahu ada pejabat baru lagi ini di Jawa Barat.
1: Oh.
0: Kan Lukman.
1: Pak Lukman Abdul Hakim. Oh.
0: Tuh, kan Lukman. Apa ada wawu.
1: Untuk Abi di Cipadung Partai 55 beserta Ibu Hajamarnya ya, Bunda Haja Iom, juga untuk Api Mumuhnya ya. Kemudian juga untuk Teh Mira, Kang Haji Cece. Tidak lupa juga untuk Bunda Puspa sekeluarga. Terus siapa lagi ya?
0: Ini
1: Besti-besti ini Ustadz Nano, ya. Ada Haji siapa? Haji Endi. Kemudian juga Pak Sarip, Haji Adi, Kang Angga, Haji Angga, ya. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana sing adina rahmat Allah rabbul alamin.
0: Amin ya Allah rabbal alamin. Ini juga sudah bergabung Ibu Juarsih, atur nuhun, Pak Aman Abadi, Ibu Siti Nurmalia, lalu juga Mamah Epa, Pak Mumu juga, Ibu Kokom juga, Teh Ane, dan juga siapa lagi nih, Ibu Lia di Karapitan, juga Ibu Lia Ketapang ya, Ibu Tika Sartika, Tajaneng Sarijadi, siaran langsung siaran.
1: Siaran langsung, ayo nama.
0: Kita hari ini langsung saja Ustaz berbicara, ya. Ibu Etewike ya, akan berbicara tentang
1: kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya menurut kacamata agama itu seperti apa sih, Wargi Dahlia, ya? Karena ini bersama dengan momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Wargi. Kita akan melihat secara, kalau bahasa kerennya mah, dilihat dari mata perspektif dari kacamata agama itu seperti apa sih?
0: Orang merdeka itu.
1: Iya ya, arti kemerdekaan yang sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita tentang makna kemerdekaan yang sebenarnya, insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Baik, kita boleh siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 untuk Wargi Dahlia yang sudah siap. Nanti ada pertanyaan tentang
1: kemerdekaan
0: yang hakiki bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di hari yang ke-2 di bulan Syafar 1440. Rabiul Awal, bulannya Rasulullah. Baru saja kita bahas saat kemarin-kemarin ya Ustaz. Kita ini berkomunikasi.
1: Komunikasi Masya Allah.
0: Sudah hari yang kedua di bulan ketiga.
1: Rabiul Awal
0: 1448 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 2026 Dirgahayu Indonesia 81 Merdeka. Kemerdekaan yang hakiki ini yang menjadi tema dari Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd ikhwatu fillah azakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia rahmani Allahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur ini kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang mana apabila kenikmatan yang telah kita terima dari Allah, kita akan hitung-hitung kenikmatan itu, la tuhsuha, sungguh kenikmatan itu tidak dapat kita hitung. Saking banyaknya karunia dan kenikmatan yang telah dan tengah kita rasakan sampai detik ini. Tidak ada permintaan sedikit pun dari Allah tentang kenikmatan yang kita rasakan. Tidak sepeser pun harta yang kita keluarkan untuk membayar kenikmatan dan karunia yang telah kita nikmati. Tapi Allah minta satu kepada kita. Syukuri kenikmatanku, kata Allah. Bila kau mensyukuri kenikmatanku, maka sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada kita. Dengan pengertian, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, maka akan semakin banyak pula kenikmatan yang akan kita terima dari Allah. Dialah Allah yang ghaniyun, Allah yang maha kaya. Dialah Allah yang maha dzal jalali wal ikram, yang maha tinggi, yang maha mulia. Satu dunia masyarakat manusia tidak bersyukur, tidak akan mampu menggeser sedikit pun tentang kemuliaan dan kekuasaan Allah. Begitu juga sebaliknya, seluruh dunia ruku dan sujud memuliakan Allah, maka tidak sedikit pun bisa menambah kemuliaan Allah Jalla Jalaluh. Karena dialah Allah Tuhan segala-galanya, Tuhan serba maha, maha kuasa, maha tinggi, maha besar, maha gagah, maha perkasa. Maka janganlah kita berhenti untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, termasuk kenikmatan kemerdekaan yang sudah kita capai menurut catatan sejarah 81 tahun sampai hari ini. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan makna kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang sebenarnya menurut kacamata agama. Ikhwatu fillah, merdeka adalah lawan kata dari perbudakan. Tentu kita semua ingin merdeka dan merasa bebas, nyaman, bahagia dalam menjalani hidup, murah sandang pangan, mudah mendapatkan pekerjaan, tidak ada tekanan dari negara-negara lain, kedaulatan kita diakui oleh dunia. Kita juga tidak ingin terkekang, terbatasi dan tidak bebas dalam menjalani hidup kehidupan kita, atau ada sesuatu yang memperbudak kita. Dan rasa-rasanya saat ini kehidupan kita secara zahir, secara lahiriah memang merdeka. Bagi seorang muslim, bagi kita wargi dahlia, kemerdekaan dan kebahagiaan sejati itu adalah menjadi hamba Allah yang sepenuhnya. Ketika diri kita menjadi hamba Allah sepenuhnya, itulah kemerdekaan yang sebenarnya bagi seorang muslim. Ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak ibadahi dengan benar, tidak ada Tuhan lain selain Allah, kita tidak akan pernah meminta kecuali meminta kepada Allah, kita tidak akan bergantung kecuali bergantung kepada Allah, tidak akan bersandar kecuali bersandar kepada Allah, tidak akan pernah minta kecuali minta kepada Allah, tidak akan pernah takut kecuali takut kepada Allah, semuanya bergantung dan bertawakal kepada Allah, maka itulah pribadi seorang muslim yang tengah dalam keadaan merdeka hidupnya. Dia hidup dalam tauhid yang kokoh. Dia hidup pada akidah yang kuat. Merasa bahagia melaksanakan perintah Allah. Nah, ini nih pertanyaan bagi kita. Saat kita menjalankan perintah Allah, sholat lima waktu misalnya, puasa sunnah, baca Quran, zikir, pendek kata melaksanakan amal soleh, menjalankan perintah Allah, bagaimana perasaan kita? Terkekangkah? Beratkah? Atau bahagia? Kalau bahagia, bahagia senang ketika mendengar azan, bahagia senang melaksanakan amal soleh, ringan tangan membantu orang lain, bahagia membahagiakan keluarga, gembira membahagiakan tetangga, gembira membahagiakan orang lain, senang ketika melaksanakan ibadah, ringan dalam menjalankan aktivitas amal soleh. Kalau semua itu merasa dirasakan oleh kita, insya Allah kita telah menjadi hamba yang merdeka. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa menjadi hamba Allah adalah kemerdekaan yang hakiki, kata beliau. Menjadi hamba Allah, kita hamba Allah sebagai Tuhan kita, karena Allah yang telah mencukupi segala kebutuhan kita tanpa meminta bayaran sebesar pun. Gitu kan? Bagaimana Allah menitipkan nikmat makan, nikmat tidur, menitipkan nafas masih bisa bekerja, jantung bisa berdetak, darah masih bisa mengalir, tangan masih bisa bekerja, kaki masih bisa melangkah. Kita menentukan arah kehidupan kita dipermudah oleh Allah. Itu menunjukkan kita menjadi hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah itu adalah status sebuah kemerdekaan yang hakiki. Kita tidak tergantung dengan togut yang namanya syaitan. Kita tidak tergantung dengan perjanjian yang terlarang. Ada perjanjian terlarang tuh. Dengan syaitan, dengan jin. Kehidupan kita terkekang dengan apa? Dengan perjanjian-perjanjian yang akan mencelakai kita. Dan sesungguhnya perjanjian yang terbaik, perjanjian yang aman, hanya perjanjian dengan Allah. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu perjanjian kita dengan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah juga ya Allah kami meminta pertolongan. Itu perjanjian kita dengan Allah, dan perjanjian itu sangat menguntungkan kita. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, menjadi hamba Allah secara utuh, itulah makna kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan bukan hanya diucapkan saja dengan mengatakan merdeka. Kemerdekaan yang hakiki bukan hanya sekedar bendera. Kemerdekaan yang hakiki bukan hanya sekedar perlombaan-perlombaan saja. Bukan. Bukan ucapan, bukan slogan bendera. Bukan hanya dengan perlombaan-perlombaan. Buat apa adanya perlombaan, buat apa dipasang bendera, buat apa dikatakan merdeka secara lahiriah. Tapi batiniah kita terkekang. Batiniah kita tertekan. Batiniah kita terbatasi dengan apa? Dengan sesuatu hal yang merugikan kita. Jadilah hamba Allah yang sebenarnya. Kalau sudah menjadi hamba Allah sebenarnya, dunia menjadi budak kita. Tetapi kalau kita menjadikan hamba kita, hamba bukan hamba Allah tapi hamba tagut, maka dunia akan memperbudak diri kita. Dunia akan menjadi tujuan kita, syaitan akan menjadi teman kita, dan hawa nafsu menjadi Tuhan kita. Kita akan dibulak-balikan dengan apa? Kesibukan-kesibukan dunia yang tidak ada ujungnya. Kalau kita tidak mampu menjadikan seorang hamba Allah, tentunya kita akan memperturutkan hawa nafsu kita. Coba saja wargi Dahlia cobi tingali makna kemerdekaan ayeuna, kan subhanallah, dengan berbagai macam perlombaan-perlombaannya. Boleh-boleh saja, silakan. Sepanjang perlombaan itu tidak membuat kita hina di mata manusia dan tidak melanggar syariat, boleh. Lomba apa itu, makan kerupuk, boleh.
2: Baik uang tunai
1: yang bagusnya bukan tarik tambang, tarik tunai. Saya di ATM Margi Dahlia ya. Boleh silakan. Perlombaan asal perlombaan kompoi yang tidak melanggar syariat. Enggak boleh. Untuk mengundang ketawa kita memakai pakaian laki-laki, memakai pakaian perempuan, enggak boleh. Kenapa? Haram hukumnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Allah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Jalankan syariat. Kita boleh berbahagia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, tapi ada batasan-batasan dari agama. Bukan hanya sekedar bahagia, bukan hanya sekedar ketawa, bukan hanya sekedar kita bisa tersenyum lebar, tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah ikuti, karena kita hamba Allah, maka aturan mainnya pun mengikuti tuan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita orang berilmu, kita orang beragama, jangan sampai kita memakai, mengenakan pakaian-pakaian yang subhanallah membuat Allah murka dan melaknat kita. Janganlah kita memakai pakaian, laki-laki memakai pakaian perempuan untuk mengundang tertawa. Mohon maaf saja, enggak boleh itu. Sorry ya, jangan Wargi Dahlia. Walaupun bagaimanapun caranya, haram tetap. Agama, hukum agama enggak bisa ditawar-tawar. Kita butuh keseriusan dalam beragama. Enggak boleh agama menyek-menyek, enggak boleh. Kita harus berada di atas kebenaran berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita diperbolehkan untuk apa? Mencintai agama, mencintai negara, mencintai bangsa dan negara kita ini menjadi bagian salah satu bentuk keimanan wargi dalam. Kita cinta kepada negara, bentuk sebagian dari iman. Tapi subhanallah, hati-hati, syaitan masuk ke sana untuk mengundang canda tawa setahun sekali, canda tawa. Tapi canda tawa walaupun satu tahun sekali, kalau melanggar aturan syariat, dosanya pun akan terus terbawa sampai hari kiamat nanti, na'udzubillah. Hati-hati ya, boleh panjat pinang, boleh. Tapi jangan memakai pakaian-pakaian yang subhanallah melanggar aturan syariat. Jangan adanya pesta-pesta yang bisa mengundang apa? Mudharat, minuman keras, narkoba, perkelahian, pergaulan seks bebas, ya naudzubillah min zalik. Bukankah memperingati hari kemerdekaan untuk mengundang rahmat Allah? Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 saja, para pahlawan kita mencantumkan di alenia keempat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan yang telah gugur di medan tempur, mereka meyakini kemerdekaan yang ia raih bukan cerdiknya perang gerilya, bukan canggihnya alat perang, bukan hebatnya pertempuran yang melawan kolonel Belanda atau penjajah bagi para pejuang-pejuang kita, tetapi lebih penting daripada itu adalah mengundang rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu mencerminkan bahwa kemerdekaan yang diraih itu harus kemerdekaan yang berdasarkan apa? Rahmat Allah. Maka kita undang yuk rahmat Allah dengan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan itu dengan yang bisa mendatangkan manfaat. Pengajian boleh? Boleh. Rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Apakah boleh dengan bersuka cita? Mangga, silahkan. Tapi ingat, tidak keluar dari aturan yang telah Allah tetapkan. Kita harus mengetahui rambu-rambu yang telah diterapkan di dalam syariat kita. Ikhwatu fillah azakumullah. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita menjadi budak dunia untuk meraih kemerdekaan. Karena sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celakalah hamba khomisah dan khomilah. Khomisah, khomilah itu sekedar seperti
2: pakaian kain sutra atau wool.
1: Artinya boleh penyunjung style yang mahal ya mungkin ya. Yang barang branded. Kemarin saja di Doha itu bang ada yang mereknya LV itu. Subhanallah. Sugante murah.
3: Sugante 350 juta, 3,5 miliar.
1: Iya Allah ya Karim. Saya juga Allah hok sama Teh Bentang. Sakiye hargana. La haula wala quwata illa billah. Celakalah hamba dinar, kata Rasulullah. Celakalah hamba dirham. Celakalah hamba-hamba khomisah, khomilah. Sejenis pakaian barang yang branded. Jika diberi, dia senang. Tapi jika tidak diberi, dia marah. Nah, ini cirinya begitu. Celaka orang yang menjadi hamba dunia. Diberi, dia senang. Gak diberi, marah. Suuzon. Menuduh Allah begini, Allah begitu. Inilah salah satu di antara kemerdekaan yang hanya zahir saja. Batiniannya enggak ada. Bukankah Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah akan mudahkan, Allah akan cukupkan seluruh urusannya, segala kebutuhannya. Yakini saja itu. Carilah harta yang banyak, tetapi terkadang kita menghalalkan segala macam cara. Kita merdeka, mengatakan merdeka, tapi subhanallah, rakyat sibuk untuk memikirkan bagaimana mengisi isi perutnya. Merdeka, tapi subhanallah, lihat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika menjadi seorang khalifah, dia keliling setiap malam. Ingin mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya. Subhanallah, diceritakan. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat ada seorang ibu. Di mana sedang ngarepehkan anaknya yang sedang menangis. Kata ibunya, sebentar nak. Ini masakannya akan segera matang. Diperhatikan oleh Umar. Ternyata enggak matang-matang. Dan anaknya yang nangis karena mungkin capek, maka terlelap tidur anaknya. Lalu kata Umar, nyamperin ya, disamperkan ke Umar. Bu, dari tadi saya melihat anak ibu nangis minta makan. Dan ibu keur ngagodog. Ngagodog naon bu? Nepikeun kate asak-asak. Ketika dibuka oleh Umar, subhanallah, keur ngagodog batuk bergedali. Miris Umar meneteskan air mata. Kata ibu tadi, subhanallah tuan, memang inilah keadaan saya. Lihat Umar. Umar mah lagi senang-senang tidurnya di kain sutra, makanannya banyak, mewah Umar itu. Dia pemimpin yang zalim. Dia tidak tahu kalau yang sedang diajak bicara itu adalah Umar. Mendengar jeritan itu, subhanallah, Umar begitu terhantam. Kemudian dia segera kembali ke Baitul Mal membawa apa? Membawa gandum wargidah. Kemudian si pengawalnya mengatakan, biar sekaja Umar, saya yang bawa. Kata Umar, enggak boleh kamu. Ini urusanku dengan dia. Apakah kamu mau menanggung dosa yang kelak Allah akan timpahkan kepada seorang pemimpin yang tidak ingat kepada rakyatnya? Makanya subhanallah, asa enak-enak jadi pemimpinnya. Padahal pemimpin ini akan berat tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Apalagi negara yang sebesar Indonesia, 280 juta warga dahli. Setiap pemimpin daerahnya, mulai dari RT, RW, ya, kemudian juga lurah, kepala desa, kecamatan, kabupaten, bupati, wali kota, sampai pada tingkat pusat. Subhanallah, hati-hati akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Boleh jadi hari ini mereka bisa tertawa-tawa sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin yang zalim. Tapi ingat,
2: pengadilan Allah bukannya di dunia saja. Kelak di hari kiamat, pengadilan Allah sangatlah ketat, wargi dahlia. Maka dari itu, jadilah hamba Allah yang seutuhnya. Janganlah memperturutkan dan menjadikan nafsu sebagai Tuhan kita. Karena kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita yang sebenarnya. Perjanjian yang terbaik adalah perjanjian kita dengan Allah. Maka untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81, mulailah dari diri kita masing-masing menjadi hamba Allah seutuhnya. Menjadi hamba Allah yang senang menjalankan perintah Allah dan senang menjauhi larangan Allah. Ringan melaksanakan amal saleh, benci melihat kemunkaran, dan tentunya insya Allah dengan ketawakalan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan segala kebutuhan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
0: Jajak Allah Ustaz, terima kasih untuk kemerdekaan yang hakiki di perayaan kemerdekaan ulang tahun negeri tercinta yang ke-81 hari ini 17 Agustus.
2: Iya.
0: Kita harus ada salat subuh dulu.
2: Salat subuh dulu, betul.
0: Nanti kita coba berdiskusi di WhatsApp, silakan di 0811-222-1015.
2: Ya, ayahanda ibunda wargi dahlia, kita jeda dulu untuk melaksanakan salat subuh. Setelah salat subuh, kita lanjutkan lagi acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

Galia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tinalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
3: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Pantang terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, asik.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Dan di season yang sekarang berikut ini, setelah tadi kita melaksanakan sholat subuh, kita akan berdialog, berdiskusi melalui pesan singkat Wadki Dahlia melalui WhatsApp di 0811-222-1015. Wargi Dahlia, terima kasih untuk kebersamaannya di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung di acara Obsesi Pagi. Silakan juga untuk yang mau bergabung melalui TikTok Radio Dahlia ataupun juga melalui Facebook Radio Dahlia yang ingin menyaksikan acara ini berlangsung untuk Wargi Dahlia di kesempatan pagi hari ini, tentu bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Pak Dede Suparman, Ibu Lili Mahalima, Abi Haji Gunung Sembung, Bu Eha, Bu Haja Oneng, juga Ibu Cuarsi, dan juga yang lain pada persiapan Mang Ian Bakso, Neglasari, Ibu Candeni, kemudian nama Epa, Pak Awang, Irawan, Pasek, Majalaya, juga Nenek Ica juga sudah dari kemarin ya. Ustaz, silakan ya. Pagi hari ini alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih banget ya Abul. Ikhwatu fillah, azakumullah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia rahimani Allah wa iyakum. Semoga salat subuh yang kita tunaikan yang dirangki dengan zikir dan doa kita menjadi bagian amal soleh yang tercatat menjadi amal kebaikan untuk kita, dan Allah memberikan pahala dan doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia yang kami muliakan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mungkin kami akan membuka kembali pendaftaran untuk keberangkatan ibadah umrah kita di tahun depan ya, di tahun 2027 Wargi Dahlia, dan insyaallah masih dalam keadaan promo ya, harga promo. Silakan Wargi Dahlia untuk mendaftarkan diri wargi untuk bersama-sama menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah, dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wasalam. Insyaallah keberangkatan kita, jadwal kita direncanakan di bulan Februari 2027 dengan promo harga yang spesial yang kami siapkan untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, berikan kelebihan rezeki, dan Allah azza wajal menetapkan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah ke Baitullah insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Kami juga mohon doa restu dari ayahanda, ibunda, wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan anak yatim piatu kami menjadi putra-putri yang saleh dan salehah, dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyisihkan sebagian dari rezekinya di jalan Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Insyaallah rezeki yang kita keluarkan menjadi rezeki yang mendapatkan keberkahan dari Allah, disiapkan pahala oleh Allah, dan tentunya rezeki kita akan digantikan oleh Allah dengan jutaan kali lipat rezeki yang halalan, thayyibah, barokah, dan melimpah ruah. Bagi wargi yang ingin melihat dan menyimak ya video-video pendek yang kami layangkan melalui video-video singkat, dapat wargi kunjungi di TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu termasuk pengalaman perjalanan kita dalam melaksanakan ibadah, ibadah umrah tentunya. Ada nasihat-nasihat yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bisa bermanfaat terutama bagi kami yang menyampaikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Ya Allah ya rabbal alamin. Terakan untuk wargi Dahlia yang saya bergabung pagi ini di acara Obsesi Pagi. Di TikTok juga sudah begitu banyak yang masuk. Ibu Aida ya, Ibu Ika, Arsyifa, kemudian Kang Yayang, juga ada Bu Tuti, lalu ada Ibu Ana 48, kemudian Castello, dan lainnya masih banyak yang Abang pantau dari kejauhan. Ada Haiko dan Saipul, lalu tidak berhenti, ada Jamal dan juga ada Asnal dan Nura. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi di TikTok Dahlia FM, di Facebook Radio Dahlia FM. Tapi pertanyaannya silakan disampaikan di 0811-222-1015 yang ingin ditanyakan tentang tema kita hari ini berkenan dengan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kemerdekaan yang hakiki.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Nah, wargi Dahlia yang di luar tema pun boleh kalau ada waktu nanti kita sempat diskusikan bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Sudah ada Nenek Indah Cita Lahap. Damang, Nek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semakin
1: toyib. Semakin toyib.
0: Alhamdulillah. Selamat. Selamat. Alhamdulillah. Nah, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Masya Allah.
0: Ini Ustaz pertanyaannya. Apakah ketika kita tidak julid atau iri hati dengan kebahagiaan orang lain itu termasuk hati kita telah merdeka, Nenek OTW Karnaval 17-an.
1: Masya Allah.
0: Siap berangkat, Nek.
1: Siap berangkat,
0: ya. Berarti tidak julid, tidak apalagi iri, berarti kita sudah merasa merdeka atau bagaimana?
1: Baik. Terima kasih jazakillah khair untuk Nenek Indah, juga untuk Abah Dahrom di Cita Lahap ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayahanda ibunda wargi Dahlia ikhwatu fillah a'azzakumullah, baik yang menyimak di melalui radio ataupun di media yang sudah kami siapkan di TikTok Dahlia, juga di Facebook Dahlia FM. Nenek Indah bertanya, apakah dengan tidak memiliki sifat iri hati, julid, dengki pada orang lain, termasuk orang yang merdeka dalam kacamata agama? Sudah jelas wargi Dahlia, bahwa orang yang merdeka itu tadi dikatakan menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Di mana di dalamnya itu ciri orang yang merdeka itu, ya, di dalam hatinya itu hanya terpaut, tergantung, menggantungkan diri dan bersandar hanya kepada Allah. Ketika menjalankan aktivitas ibadah, merasa bahagia, merasa ringan, merasa bangga, termasuk juga ketika meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, merasa bangga, merasa bahagia, merasa tenang wargi Dahlia. Ketika kita dalam posisi menghadapi kehidupan kita merasa tenang, jauh dari sifat iri dengki, jauh dari sifat julid, jauh dari sifat iri hati, insya Allah kita termasuk orang yang merdeka. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. Karena kita meyakini bahwa sifat tercela ini bukan mengundang rahmat, tapi mengundang amarah Allah, mengundang kemurkaan dari Allah, dan mengundang dosa. Bagi orang yang fokus ya terhadap kehidupan akhirat, maka dia akan berusaha dan berupaya bagaimana mengisi sisa usianya itu dengan ketaatan. Awas wargi Dahlia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyampaikan begini. Barang siapa seseorang yang mempergunakan sisa usianya untuk ketaatan kepada Allah, maka sungguh sisa usia yang lalu yang mungkin dipakai untuk bermaksiat, perbuatan dosa, jauh dari Allah, kemudian dia gunakan sisa usianya untuk ketaatan, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah, maka sungguh Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Jika seseorang sudah mendapatkan maghfirah Allah, dia hidupnya menjadi merdeka. Merdeka dari murka Allah, merdeka dari apa? Dari perbuatan dosa yang bisa mengundang kehinaan yang Allah tampakkan. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan cepat, tidak santai, tapi serius wargi Dahlia. Maka ketika kita meninggalkan perbuatan iri dengki, tidak merasa julid dalam hati pada nikmat orang lain, kita menjadi merdeka. Artinya hidup kita menjadi tenang. Kalau hidup kita menjadi tenang, maka fokus ibadah itu hanya untuk diri sendiri. Kalau kita merasa ada perasaan julid, dengki pada orang lain, sungguh hati kita menjadi tersiksa. Dan hati yang tersiksa itu menunjukkan hati kita belum merdeka. Ya, jangan pernah kita membandingkan kenikmatan kita dengan orang lain. Fokuslah kita pada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Dengan memperhatikan, dengan menyimak apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita, lalu kita fokus untuk bersyukur kepada Allah, maka tentunya nilai syukur itu akan kembali kepada kita. La in syakartum la ajidannakum. Semakin banyak bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Maka tidak iri hati kepada orang lain, tidak dengki pada orang lain, itu salah satu di antara apa? Salah satu di antara tanda-tanda orang yang merdeka. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, Ustaz, terima kasih untuk Nenek Indah Cita Lahap. Kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Masih nenek-nenek muda semua yang sudah gabung. Ini sudah ada Bunda Pati, Bu Etih Setiasi, Ibu Iswari, ya, Mang Ian Baso, Ibu Candeni, ini bolak-balik. Sudah naik lagi naik. Dan terima kasih untuk Nenek Ica Cita Lahap. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib semakin.
1: Semakin toyib.
0: Ini hari ini Senin, gak saum sunah Senin karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Begitu, obsesi Hikmah Fajar Toyib. Boleh? Apakah tidak Senin Kemisnya, Senin sunah Seninnya karena ada sesuatu yang dikerjakan?
1: Nah. Baik. Okay. Siap. Jazakillah khair untuk Nenek Ica di Banjaran ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin azakumullah. Salah satu di antara ya kemuliaan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, fokus nih, apabila seseorang sudah terbiasa melaksanakan amal ibadah, terbiasa sholat yang hukumnya sunnah ya, sudah terbiasa sholat tahajud, sudah terbiasa sholat sunnah witir, sudah terbiasa sholat duha, termasuk sudah terbiasa melaksanakan saum sunnah baik Senin Kamis di dalam satu pekannya, atau misalkan saum yaumul bid setiap bulannya ya. Tapi subhanallah, ada waktu ya yang membuat kita tidak bisa melaksanakan amal ibadah itu. Misalnya ada gangguan datangnya haid bagi perempuan misalnya, atau termasuk ketika hari Senin atau hari Kamis keadaan yang tidak memungkinkan bagi kita untuk berpuasa sunnah ya. Tapi kita sudah terbiasa melaksanakan saum sunnah itu. Tapi subhanallah, qadarullah, pada hari Senin atau hari Kamis itu kita tidak bisa saum. Karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa berpuasa sunnah. Maka sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sudah terbiasa melaksanakan amal ibadah, amal sunnah, walaupun dia tidak menjalankannya, maka tetap Allah berikan pahala untuknya. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika seseorang berniat untuk melaksanakan amal kebaikan, Allah catat niat kebaikan itu dengan balasan satu kebaikan. Dan Allah akan melipat gandakan pahala dari niat kebaikan itu bila diwujudkan, direalisasikan dengan amal solehnya. Dan apabila seseorang melaksanakan amal keburukan, Allah tidak akan mencatat keburukan sampai perbuatan keburukan itu ia kerjakan. Maka untuk Nenek Indah, untuk Nenek Ica, juga untuk wargi Dahlia yang lain, bila hari ini tidak bisa berpuasa, kemudian kita sudah memang rutin melaksanakan ibadah saum sunnahnya, tetapi kita tidak berpuasa, insya Allah pahala tetap Allah berikan. Kenapa? Karena amalan tersebut sudah menjadi amalan yang rutin yang kita kerjakan. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan berikutnya lagi masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Pertanyaannya melalui WhatsApp di 0811-222-1015 dari hamba Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tolong jelaskan tentang Rebo Wekasan. Apakah umat Islam harus melaksanakannya? Mohon dijelaskan. Baik. Ini bulan Safar kemarin ya. Karena bulan Safar terakhir itu di tradisi kita ada Rebo Wekasan.
1: Baik. Untuk hamba Allah ini juga ya,
0: 8509.
1: Oke ya. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan masalah Rebo Wekasan wargi Dahlia ini, tentunya terjadi ikhtilaf di kalangan kaum muslimin ya. Sebagian besar Rebo Wekasan itu berdasarkan kebudayaan saja, adat istiadat yang mana bersumber dari perkataan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon katanya di bulan Safar itu Allah turunkan ribuan penyakit. ya. Kemudian Allah berikan apa? Berikan sebuah kemudahan untuk menolak dengan tolak bala. Dan perlu diketahui, menurut pengamatan sebagian para ulama jumhur, bahwa hadis yang mengatakan di bulan Safar turunnya penyakit itu hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Sehingga untuk kami secara pribadi, warga Dahlia, secara pribadi, menurut kacamata pribadi, Rebo Wakasan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di dalam Rebo Wakasan itu ada ritual-ritual ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Ya, yang ada punten, yang ada itu hadisnya begini. Barang siapa yang berdoa pada hari Rabu antara zuhur sampai asar, maka doa itu dikabulkan oleh Allah. Ada juga hadisnya itu. Tapi kalau berkaitan dengan Rebo Wakasan, secara pribadi ya, menurut pengamatan kami, kami tidak mendapatkan hadis yang sahih tentang masalah Rebo Wakasan. Adapun warga Dahlia meyakini Rebo Wakasan itu adalah sesuatu ritual ibadah, kalau memang mendapatkan nilai ibadah atau mendapatkan dalilnya, mangga dipersilakan. Tetapi secara pribadi kami belum menemukan hadis yang sahih tentang Rebo Wakasan, apalagi di dalamnya ada ritual-ritual ibadah, ya, salat dan bacaan-bacaan tertentu untuk tolak bala. Nah, kami mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Tapi sekali lagi secara pribadi kami belum menemukan hadis yang sahih berkaitan dengan Rebo Wakasan tadi. Maka dikembalikan lagi kepada ayahanda ibunda. Kalau memang ada dalilnya silakan kerjakan. Tapi kalau tidak ada dalil, maka kata Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan amal ibadah yang tidak ada dasarnya, tidak pernah ada contoh dariku, kata Nabi, fahuwa raddun, maka ibadah itu akan tertolak, ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya, Ustaz, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Ibu Maya Putri. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dari nomor 858 0858 4687 sekian. Ini tidak ada pertanyaan, tapi Abang sudah screenshot, sudah sampaikan ke Ustaz Andi Abdurrahman tadi.
2: Warga Dahlia masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Baik, kita lanjutkan kembali. Ustaz, ini ada pertanyaan, ya. Jangan disebut namanya dulu.
1: Betul, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Toyib semakin.
1: Semakin toyib.
0: Dari sebentar, kita lihat nomor ujungnya 7180.
1: Ya.
0: Ini izin bertanya, Pak Ustaz. Apakah saya salah bila merasa sedih melihat banyak tayangan, contoh dengan membakar bendera merah putih, menginjak-injak lambang negara kita, mungkin bagi saya tidak merasakan perjuangan pahlawan-pahlawan kita, atau mungkin dulu kakek atau buyut kita salah satu pejuang memperjuangkan demi kemerdekaan negara kita Indonesia dengan mengorbankan jiwa dan raganya serta meninggalkan keluarganya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, karena merasakan kesedihan dengan melihat ada yang berbuat seperti membakar dan menginjak lambang negara kita, panji-panji kemerdekaan kita, bendera merah putih ini Ustadz. Mungkin ada satu protes yang Ustadz, ya, dengan kondisi keberadaan hukum sekali lagi hukum di negeri kita ini.
1: Baik. Ya, jazakumullah khair untuk 7180 yang menyampaikan pertanyaan tentang kondisi sebagian masyarakat yang meluapkan ya ketidakpuasan dengan kondisi keadaan negara, ya, yang mungkin sebagian besar melihat keadaan ekonomi tidak menentu, mendapatkan pekerjaan susah, kemudian bahan makanan pokok yang mahal, ya, terjadinya ketimpangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, gitu kan. Nah, kemudian dengan meluapkan emosinya dengan menginjak-injak bendera lambang negara, kemudian membakar dan lain sebagainya. Ikhwatu fillah a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah memberikan sebuah perintah kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpin kalian. Warga Dahlia, warga negara yang baik itu adalah warga negara yang cinta kepada negerinya, kepada wilayahnya. Sebuah nilai baik bagi seorang mukmin apabila seorang mukmin itu menjaga hubungan antara Allah dengan kita, Rasulullah dengan kita, dengan pemerintah. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya bila warga negara melaksanakan pembaikotan kepada pemerintah yang sah. Itu tidak boleh. Kenapa? Sepanjang pemerintah itu memberikan kemudahan bagi kita untuk beribadah, kita masih muda untuk beribadah, masih diberikan keamanan ketika melaksanakan ibadah di masjid, masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan syiar-syiar agama, tidak menjadi masalah. Dan kita tidak boleh untuk tidak boleh untuk meluapkan emosinya itu kepada apa? Kepada hal-hal yang bisa membaikot atau bahkan ingin merubuhkan pemerintahan yang sah, tidak boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, tidak boleh. Tugas kita taat kepada pemerintah. Sepanjang pemerintah itu masih memberikan kemudahan, sekali lagi ya, masih memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah, memberikan kenyamanan dalam aktivitas ibadah kita kepada Allah, tidak menjadi masalah. Adapun pemerintah mau berbuat zalimkah, pemerintah mau berbuat apa kepada kita, itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ibadah kita saja dengan Allah kita jaga dengan baik. Adapun ada ketidakpuasan kepada pemerintah, adukan kepada wakil rakyat yang memang menjadi yang telah ditunjuk oleh diri kita. Susah Ustaz seperti ini, maka bertawakallah kita kepada Allah. Jangan sampai sudah tahu, mohon maaf ya, sudah tahu misalnya pemerintah berbuat zalim, kemudian diikuti oleh warganya dengan berbuat radikal, maka dikhawatirkan akan menjadi sebuah apa? Menjadi peluang untuk masuk pengaruh asing dan bisa menghancurkan negara kita dan merugikan kita semua, gitu kan? Ya. Jadi para ulama bersepakat janganlah kita melakukan makar di dalam negara, apalagi melawan pemerintah yang sah karena dilindungi oleh undang-undang. Adapun pemerintah berbuat zalim itu bukan urusan dia. Bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar dia akan mempertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Ingat warga Dahlia, ingat. Wa qul jal haqqu wa jahaqqal batil. Innal batila kana jahuqqa. Sehebat apapun yang namanya kezaliman akan hancur dengan kebaikan. Bagaimanapun hebatnya sebuah kezaliman akan terbongkar. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kita serahkan semuanya kepada Allah. Janganlah sampai kita membakar, menginjak-injak lambang negara, ya, mencaci maki pemerintah yang sah. Janganlah. Tunjukkan kepribadian yang baik menjadi warga negara yang baik, warga Dahlia. Sekali lagi, kami tidak sepakat bila ada sebagian warga membakar bendera, mencaci maki pemerintah karena mungkin tidak semua pemimpin kita ini zalim. Ada saja orang yang jujur, ada saja yang

0: ya serigala. Lalu Allah siapkan penegak hukumnya seperti anjing, memilih dan memilah. Ya. Kemudian lalu Allah siapkan rakyatnya seperti kambing. Nah, maka Nabi sudah menyiapkan itu, memperingatkan kepada kita. Maka kembalilah kita kepada Quran dan Sunnah. Jangan melawan pemerintah yang sah. Sepanjang pemerintah kita masih memberikan kemudahan kita beribadah, kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah haji umroh, kemudahan dan keamanan kita untuk melaksanakan ibadah, itu sudah cukup bagi kita. Pemerintah telah melindungi hak dan kewajiban bagi kita, ya. Wallahu ta'ala bisa.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih begitu banyak sekali pertanyaan yang meluncur karena lama kita tidak mengudara live ini. Tapi Bang Apa juga ingin menyapa yang sudah bergabung melalui TikTok Radio Dahlia. Ada Adarm, kemudian Ehas Memalilis juga, Abu Adro, Riki, Icuk, dan Titi Sumiati, Ajis, Luki, Cahyadi, Udin Teh, Wahyu Niyati, kemudian Ari Haikal, Kustiawan, Elanur Hayati, Agus Yinho, Idris Sugiana, kemudian Nur Hamid, dan juga Deyoga, Tony Firmansah, Alparizi, Adun, kemudian Agunsah, Pian Sopian, Mama Alma, kemudian Fakih, Siti Asifa, Kang Sendi, dan juga ada Haikal Rasid. Yang lain juga terima kasih yang sudah gabung di TikTok ataupun juga di Facebook Radio Dahlia, dan pertanyaan yang sudah bergabung di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustadz, karena sudah 549. Ini ya. Ada Pak Abi Haji Gunung Sembung. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lujang sumping cek Ustadz ni ngajak bentang. Enggak ada ramah.
0: Amin Abi.
1: Ayo pertarusan ibu anu badai ngelaksanakan umroh ni ngadu ke Abi ya. Ibu anu badai ngelaksanakan umroh kalah kasalah Sawius Travel, terus dibayar lunas segala rupi biayana, mung opat sasi keberangkatan ajena sakit, tedaman janten tetiasa angkat, kumaha biaya ongkosna tiasa dicandak deui, saurna aya potongan ADM administrasi, kumaha kedahna hawatos ka eta ibu teh priogi kanggo lalandong. Hapunten Bang Ampul, rada panjang badai teras ke masjid. Oh tadi pertanyaan. Salam kami memohon buat jayam. Terima kasih.
0: Baik. Jazakallah khair untuk Abi dan Ibu Hajah Mari di Cipadung 455 ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada aturan bila kita mau melaksanakan ibadah umroh ya, kemudian tidak jadi. Nah, ada beberapa tahapan di sana. Kalau misalnya uang itu sudah masuk dan sudah dibayarkan ke penerbangan, ke maskapai, kemudian dibayarkan ke hotel, maka subhanallah satu minggu sebelum keberangkatan lalu kita dibatalkan, biasanya 80% itu ditahan. Jadi hanya 20% uang yang bisa dikembalikan. Nah, tetapi kalau misalnya sudah masih lama, misalkan di bulan Desember berangkatnya, di bulan sekarang kita membatalkan 4 bulan sebelum keberangkatan. Menurut prediksi kami itu bisa dikembalikan uangnya, walaupun mendapatkan potongan hanya 10 atau 20%. Ya, maka harus dikembalikan. Ini adalah uang umat. Dan apalagi dalam kondisi keadaan jamaahnya yang sakit, dibutuhkan untuk biaya pengobatan ya. Tapi kalau misalkan 2-3 hari mau berangkat, ya 2-3 hari mau berangkat lalu dibatalkan, maka itu hampir 100% tidak dikembalikan, karena uangnya sudah masuk ke sana dari pihak maskapai penerbangan ataupun dari pihak hotel, nggak bisa uang itu dikembalikan, gitu kan? Nah, itu aturan yang sudah baku. Adapun keberangkatan seorang jamaah 4 bulan sebelumnya atau 5 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, gitu kan? Membatalkan karena kondisinya, nah itu kita bisa ada beberapa potongan yang bisa dikenakan, dan itu tidak semuanya. Dipotongnya mungkin hanya 10 atau sampai 20% saja. Gitu Abi ya. Wallahu taala. Ya,
1: Ustaz, terima kasih. Abi Haji Gunung Sembung, matur nuwun. Teh Mira juga sudah bergabung, Kakek Agus Sudrajat juga. Ibu Memes, terima kasih.

0: Masih ini sudah ada siapa lagi nih, Kang Aher Gunung Puntang, Ibu Lilim Halimah sudah teh, Erni Hasra, Santi Kopo, Jul Rancasagatan, kemudian Bu Kokom, Ibu Titin, Ibu Arpan juga sudah bergabung teh, Yati di Kopo. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi Ustadz yang sudah bergabung ini dari Pak Mumu Mujahidin ya, sama Ibu Aja Iom di Cigentur ya.
1: Cigentur Majalaya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Umat Islam dan para ulama memiliki peran besar dalam merebut merintis kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan bersenjata, jalur organisasi modern, pendidikan, hingga resolusi jihad. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar generasi sekarang yang akan datang agar dapat memahami peran umat Islam tersebut dan mensyukurinya? Salam Tipun Bojo, Bunda Haja Iom, Kang Bapak Ustadz Andi, Sarang Taja Bentang, Kabang Apul, Sarang Keluarga Besar Abdi Haji Gunung Sembung.
1: Baik, Pak Mumu. Pak Mumu ya, jazakumullah khair untuk Api Mumu dan Bunda Haja Iom di Cigentur. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin, azakumullah. Beliau bertanya tentang peranan umat Islam dengan ulama yang memiliki kontribusi besar untuk mencapai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana upaya generasi muda untuk dapat mensyukuri kemerdekaan ini, gitu kan? Kemudian juga langkah-langkah yang tepat dengan kondisi dan situasi kita yang saat ini yang mungkin ya, mungkin sudah mulai luntur dan luluh nilai patriotisme dari masyarakat kita, wargi Dahliyah. Kami teringat apa yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman, wargi Dahliyah, memberikan motivasi bagi bangsa kita untuk meraih kemerdekaan dan kesuksesan. Beliau mengatakan begini, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kebersamaan. Tidak ada kebersamaan tanpa silaturahmi. Dengan adanya silaturahim akan membentuk sebuah nilai yang namanya kebersamaan atau persatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan ini akan menumbuh kembangkan apa? Membentuk sebuah kekuatan, di mana kekuatan ini akan mencapai yang namanya kemenangan. Nah, hari ini kita melaksanakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Yang dibutuhkan oleh generasi kita wujud syukurnya adalah apa? Membentuk sebuah kekuatan yang namanya kekuatan saling asah, asih, dan asuh dalam silaturahmi. Untuk membentuk sebuah kekuatan tidak memandang bulu antara suku, bahasa, warna kulit, dan agama. Karena kita ini adalah suatu negara yang sifatnya heterogen. Ada suku Sunda, suku Jawa, gitu kan? Suku Batak, berbagai macam suku. Nah, kita ikat dalam ikatan yang tertampang dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Beragam-ragam bahasa, beragam-ragam suku, tetap satu tujuan. Tujuan kita apa? Untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Maka yang kita dibutuhkan untuk Negara Kesatuan, khususnya untuk warga negara kita, yuk kita sama-sama untuk apa? Menjauhkan dari sifat perbedaan. Kita fokus kepada nilai kebersamaan, kesamaan kita sebagai warga negara yang baik. Untuk apa? Menjaga tali silaturahim, untuk membentuk sebuah persatuan dan kesatuan. Gak boleh kita mengkotak-kotak ini yang warna kulit merah, kulit putih, kulit hitam, kulit coklat. Gak usah. Ini Negara Kesatuan yang sama untuk membentuk sebuah kekuatan untuk meraih kemerdekaan atau yang namanya kemenangan ya. Jadi inilah cara yang efektif dan efisien di saat ini, di mana menumbuh kembangkan keseragaman, kekeluargaan, silih asah, asih dan asuh, kebersamaan untuk meraih yang namanya persatuan dan kesatuan, menjunjung nilai kemenangan atau kejayaan untuk negara kita ya. Wallahu ta'ala
0: bishawab. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang sudah datang dari Erni Harsa. Assalamualaikum ya. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Toib semakin
1: toib.
0: Pertanyaannya, apakah doa orang terzolimi yakin dikabulkan oleh Allah? Hatur nuhun, jajakillah khair Ustaz.
1: Baik, untuk Erni, jajakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sunan Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Majah, ada tiga doa yang tidak tertolak oleh Allah. Perhatikan, ada tiga macam doa yang tidak tertolak. Artinya, doa ini mustajab. Yang pertama adalah doa saat berbuka, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Pertama. Yang kedua, doa seorang ayah kepada anaknya. Dan yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Artinya, hati-hati dengan orang yang terzolimi. Maka kita harus berhati-hati dalam berperilaku. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai hak orang lain kita makan. Hati-hati. Orang lain yang kita sakiti, orang lain yang kita zalimi, orang lain yang kita dengki, orang lain yang kita caci maki, doanya mustajab karena ini sudah disampaikan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu taala
0: bissawab. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di TikTok juga, sempat mengapul lirik. Ini ada Ivan, Abah Yanto, Ibu Lili, Resmiati, Asep Anwar, Elis dan juga Jai, Undang Tuah Medan. Ini kemudian Juju Collection dan Deni Tekstil, kemudian Syahri dan semua wargi dan sudah sempat bergabung. Ini juga ada Ibu Titin Karyati, Jul Ranca Sagatan, tadi Erni Hasra sudah ya, kemudian Tajat Neng Sarjadi, Ibu Lim Halimah, dan ini juga ada Ibu Maya, tadi Pak Aher di Gunung Puntang. Waduh, ini ada masih pertanyaan Dwi Alia, dan juga ada yang sudah bergabung berikutnya ini siapa lagi? Asyak dan ya. Teh Mira juga. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada kesempatan pagi ini.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Nampaknya kita harus pamit dan mohon diri untuk jumpa lagi dan bersama warga Dahlia di obsesi pagi besok. Pagi dari jam 4 sampai jam 6 Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
1: Baik,
0: Bang Haji. Kita harus akhiri dengan doa Ustaz.
1: Insyaallah. Baik, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia di mana pun wargi berada, karena keterbatasan ruang dan waktu kita ya. Mohon maaf saja, kita akan akhiri acara kita dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dan menjadi wasilah mempertebal keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tanamkanlah dalam hati kami rasa cinta untuk senantiasa mentaati segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Jauhkan kami dari perkara yang melalaikan dan melemahkan iman kami. Karuniakanlah kekuatan untuk tetap memilih jalan-Mu walaupun terasa berat.
0: Amin.
1: Jadikanlah ketaatan kami untuk ikhlas dan istiqomah hingga akhir hayat kami.
0: Amin.
1: Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watani alhamdulillahirabbil alamin.
0: Barakallahu fiikum. Terima kasih untuk semua warga Dahlia. Mohon maaf atas kebersamaan yang belum sempat kita jawab dan sapa di acara obsesi pagi lihat dini hari ini. Dirgahayu Indonesia yang ke-81, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya, tetap merdeka dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Republik Indonesia yang ke-81. Radio Dahlia juara untuk Indonesia. Warga Dahlia, sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKC. Gak ada apa di tanggal 18 Agustus, pantengin terus 56 tahun Dahlia juara berani diadu. Warga Dahlia pagi-pagi sekarang kita dangdutan lagi ya, barengan sama Erlan Bagatru spesial 17-an sudah besti. Yang siap-siap mau upacara atau juga lagi siap-siap juga nih mau jalan-jalan, sebenarnya mau ikutin lomba, mau ikutan karnaval, boleh banget dong. Di tanggal merah ini sekarang ditemenin sama Erlan Bagatru sampai jam 8 pagi nanti, tentunya di sini aja di Kopi Dangdut Dahlia. Mohon ayah pituduhan, wani diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

goyang. Pagi-pagi udah gak goyang aja ceritanya sambil sarapan, boleh dong. Sambil bergoyang, sambil ditemenin sama Erlan Magat. Terus jangan lupa awur-awur WhatsApp-nya ya. Di awur-awur WhatsApp-nya sayang di 0811-222-1015. Sekali lagi, di 0811-222-1015. Teleponnya juga lewat WA, boleh di nomor yang sama. Atau juga pengen teleponnya ceritanya nanti Pak Boro-Boro lewat seluler di 022-73028. Atau juga di 022-731710. Hari ini pokoknya kita dengerin ya. Sambil nemenin sarapannya warga Delia atau juga mungkin yang lagi ngopi cina zayang, ya udah sok atuh mangga diragot dulu kopinya ya biar tidak boloho cina zayang. Di kopi dangdut Delia aja di sini tentunya ya, boleh epic tuduhan wadidiriungkan pru ah go go go goyang.

0: 101,5 dari FM Bandung Goyang Sikasik. Ada apa di tanggal 18 Agustus? Pantengin terus 56 tahun Dahlia Juara berani diadu. Waduh, sudah pagi-pagi udah pada sibuk aja nih sayang. Iya nih udah ini cina aku udah siap-siap upacara sayang. Waduh, sok atau mangga ya. Selamat ini aja, selamat persiapan. Biar nanti cina sayang semuanya gak keburangan ya. Sambil digoyang di sini, sambil kita bergoyang juga barengan sama Erlan Magatru. Tayang.
1: Oleh.
0: Pagi-pagi ada yang lagi sambil ngopi cina Erlan. Iya. Selamat pagi nih yang sudah WhatsApp juga ya di 0811-222-1015. Yang sudah bergabung juga lewat live TikToknya di Dahlia. Terima kasih ya tentunya di official account Radio Dahlia di 1015 Dahlia FM ya. Ada Bunsal, selamat pagi paling tangina. Saya pokok namanya Bunsal mah. Oh siap, merdeka cerai Erlan, merdeka sayang. Ada juga sama Adi di Cimahi, selamat pagi Besti. Ada Baloy Wae, kunaon atau Baloy Wae menen kuduna mah cigana di yudunya di asakan deh cina gitu. Jadi biar gak baloy sayang. Ada Bunda Nina alias Bunda Fatih. Selamat pagi di kawasan pasar ianya, di pasar Gede Bage. Terima kasih udah patengin Erlan ya. Pengen lihat Erlan, pengen lihat ya sudah tapi bentrok acaranya. Kenapa atuh beni bentrok segala atuh Bunda? Mama Nia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih udah pantengin. Sama Teh Lastri dari Cipinang, Cimaung. Hadir juga Erlan, siap ya. Mama Dena, cenah benernya moal barang damel. Merdeka pokoknya mah sayang. Olo, kemana tuh moal barang damel? Barang damel atuh buruk kata nyayok gikel. Cananya kalau ngapun anak sarapan gitu sayang. Ada lagi sama siapa Emilia, waalaikumsalam, terima kasih udah join ya. Ada Teh Isa dari Ibun, selamat pagi Besti. Siap-siap cenanya wayah gini mah udah sibuk aja nih. Lagi nyiapin buat Karang Taruna, buat KKN cenanya lagi masak buat sarapan mereka sayang. Sama buat peserta karnaval cenanya tayang meni resep azayeng. Ada Dery juga di Cibiru hadir, Teh Siti Ajija, selamat pagi dari kawasan Malaysia, selalu patengin Erlan ya sambil bergoyang dong. Oke. Untuk KKBRI eta Teh Siti sudah upacara buruk kali itu. Ada Ponti juga hadir dari kawasan Gede Bage. Dan juga ada sama siapa nih? Ada Ibu Tati di Ujung Berung, selamat pagi. Kang Tatang, Cisarantin juga hadir sambil ngopi cina Erlan, boleh dong. Di kopian dulu ya biar tidak boloho sayang. Selamat pagi Teh Aisyu Gicimahi. Terima kasih udah patengin Erlan. Sama Kang Aman Abadi Jatinangor di Goyang, katanya buat semua warga Dahlia aja. Ridi Otik juga hadir sayang. Semangat merdeka, bawa nama merdeka, merdeka, merdeka. Ada lagi sama siapa Kang Dang Cahaya hadir. Udah gitu juga sama Neng Helwi Cecilia sudah dari Uber City juga, terima kasih udah patengin Erlan ya. Teh Ati Batu Lawang Ciwidey sama Teh Karisma Pasko. Ada Neng Yolan KBB, Bunda Ois Cibay dari Cibaduyut, sama Kang Ujang Pece di kawasan Jabali Cianjur, terima kasih udah patengin ya. Ada lagi sama IRB juga hadir, IRB dari Riung Bandung cenah hadir mau upacara bawa timbel lepet bisi salatri. Benernya bener-bener jangan lupa sarapan nanti pas upacara bisi ngoleang cenah sayang. Kamana atau ngoleang, baik anu penting memerdeka sayang, ho-ohnya, perung go, go, go, goyang.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja.
9: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Kamila jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Selamat.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy.

0: Ya lagi nggak ada uang lo ya gini teh Depi. Lagi mendawang aja cenah sambil inilah sambil liburan oh sayang. Asik dong sambil mendawang sambil ngopi ditemenin sama Erlan ya. Terima kasih teh Depi di Ciwidey. Salam buat ini mami cenah waktu itu minggu kamarinya mami ulang tahunnya. Happy birthday ya maminya. Padahal mah ulang tahun teh ayeuna jadi dirayakeun sa Indonesia cenah. Ya pokoknya mah barakah Allahnya mami dan nyamanya apa maminya Depi di Ciwidey. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya berlimpah ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ada teh Neneng Jebret dari kawasan Rahayu, selalu patingin Erlan juga. Asik. Kalau mana deh gedean BST ceritanya sama di Rahayu, iya under cerita gitu best. Oke tuh best, siap dong best. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Teh Siska Amelia yang lagi liburan juga. Mau keliling Jakarta katanya ya, tapi sambil streamingin dulu aja Radio Dahlia. Asik. Selamat liburan ya Besti ya. Pokoknya mah kamu dan aku dan kita semuanya kudu merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Karena permana kemana aja di Cicalega baru nongol lagi nih. Ada Mang Ian Bakso Neglasari juga hadir di Goyang buat semua warga Dahlia. Kang Roheng juga di kawasan Lengkong hadir. Ada Teh Esti Dago juga patekin Erlan. Mama Feby Sadu Kaler Soreang juga hadir. Ada Teh Eros Sidang Sari Munjul. Selamat pagi Besti. Ada Ninjaya juga di Regahayu RI ke-81. Merdeka Erlan, merdeka, merdeka, merdeka. Ada Tita juga selamat pagi Teh Tita, Bu Warfan, Bojong Kacor, pada giringan karnaval Bu Warfan. Oh sok kadenya kudu ningali jalan kade tong malaweung besi ieu besi tijong jolong Bu Warfan. Ho ho. Ada lagi sama siapa nih Kang Aan bordir kata Bang, tapi lagi di Pangandaran nih. Selalu hadir katanya di mana aja di Radio Dahlia. Siap. Mama Reva di Bumi Wangi Ciparai hatur nuhun. Ada lagi yang sambil pantengin juga nih sama Teh Noni. Dari Cipelah Cihideng Kang Sukma. Ada Rajo TKI selamat pagi. Ada juga sama siapa ini Teh Erlan. Ketemu juga sama Kang Indra di Ledeng hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Oh dong ya. Terima kasih dong ya. Orang Soreang cenanya seyeng. Ini tuh lagi pada pantengin juga Erlan. Uluh Asyirantau. Hatur nuhunnya sudah pelumunan di gedean ame undur saya Soreangun. Boleh dong Besti ya. Mumpung hirup di alam dunia pantengin Radio Dahlianya sayangnya. Orang Cidaun Cianjur Selatan Mamah Nawidi Gibran hatur nuhun sudah pantengin. Pokoknya nanti kita goyang lagi yang sudah WhatsApp yang sudah live TikTok juga nontonin TikToknya Radio Dahlia. Terima kasih. Sekarang mah kita teleponan dulu yuk. Kita pengen denger semangatnya warga Dahlia. Coba ada sama siapa Zayeng. Coba halo Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia. Asik
0: atuh.
1: Tengah
0: gue-gue ya. Merdeka.
1: Merdeka
0: doi. Erlan mau karnaval? Itu bade karnaval sekedap dari tes siaran apa gini
1: yang tuh siaran
0: wenya. Abi mah karnavalnya ada iya ti starta ti Bandung ti iya.
1: Kamana?
0: Starta teh ti Gedung Sate. Finish tadi itu di Pangandaran. Lempang ala lebih. Tewasa cigana nepina di itu meren ke bulan harap pernya saya. Coba merdeka doi besti, merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka doi merdeka. Sudah Teh Sugi kita enggak goyang dulu ya. Dari Cimahi 1 2 3 go.

0: Dudut, hey.
1: Hey, ngegoyang buat siapa, Syeye? Ini
0: buat Naira duluan, semoga sehat selalu, tambah
1: amin.
0: Sukses.
1: Amin.
0: Selamat ikutan karnaval ya.
1: Entah, tambah bercanda ya.
0: Mau buat kita lihat aja yang lagi pateng airannya.
1: Oke, Teh Ayu.
0: Soalnya kayaknya pada ikutan karnaval deh.
1: Iya, kamu juga enggak? Iya. Kamu ikutan juga enggak?
0: Buang semua aja.
1: Kamu mau bagian?
0: Karnavalnya di rumah aja.
1: Bagian nonton, weho.
0: Iya.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Gocin selalu buat Airlan sama Kang Air aja ya.
1: Oh, tayang. Merdeka Panteng Radio.
0: Merdeka Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perang ah, go ya.
1: Goyang balik. Di belakangnya Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh, perang ah, go ya.
1: Merdeka besti.
2: Merdeka be.
1: Taman Hawayat wah, kakarawe ay tanggal merah. Oh, ay tanggal merah kakara asup besti.
2: Ini
1: aku mah ya teh libur ente.
2: Libur dong, mana mesti libur.
1: Oh, meni hayo we gawe, heeh. Hayo. Hayo we gawe bongar ente, entong gitu atuh. Afirmasi aja, mudah-mudahan loba duit, loba rejeki,
2: heeh.
1: Amin. Bener kan genta? Kang genta coba merdeka deui cing tarik cing kan. Hiji, dua, tilu. Merdeka gitu.
2: Merdeka.
1: Waduh. Eta mah bari di baheum ah hapena ah merdeka na ah nyawa ah. Kita ngagoyang heula we cikan heeh dari kawasan Soreang 1 2 3 go.
2: Tarik ke mongko. Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi. Dangdut tut tut tut tut hey.
1: Hey, ngagoyang buat siapa, Jeyeng?
2: Selamat tugas sampai tuntas.
1: Oke. Okay. Amin.
2: Banyak jobnya juga ya.
1: Amin.
2: Buat Teh Ajijahnya yang di Malaysianya.
1: Heeh.
2: Yang Tokyo, Teh Ajijah, Mama Meski, Mbak yang barusan, Teh Intuge, Mbak Airnya juga.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Teh Isar, Lulci, Nado, Bu Enjoy, Mama Bayu, Kang Aep, Ratu Belayu, Kang Sandy, Nagopin, Mai H.E.H., Mas Nanto, Mama Ika, Teh Eri Padalang, Teh Ratna Kopo, Teh Eri Peta, Mama Ika, Teh Mungia,
1: okay.
2: Mama Aji, Mang Aji, Mama Juli, Kartu Glowing, Mama Bayu, Dokman Pasar Baros, Bu Ani Sukajadi, Bu Yaka Tapang, Madun, Terini PTM, Bu Nadinda, Mama Wih, Magugeng, Bu Dina, Ma Kang Suana, Kang Eden, Pak RT, Kang Deden, Agus Cibo, Bu Memes, Sedainannya Mortensel juga.
1: Boleh, gocinnya buat siapa, Syeyeng?
2: Kita ada tercintanya Nusa dan Kang Goyang.
1: Siap dong. Oke, okay. Kang Genteng iringan karnaval oge.
2: Karnaval.
1: Upacara oge atau enak ke upacara?
2: Iringan panjat pinangnya.
1: Oh, panjat pinang buat antong apa sih? Iya, besi gak gebru, ya. Nanti besi oyak dunya, ya. Pokoknya mah. Bener. Pokoknya mah Kang Genta merdeka. Panteng radio.
2: Kira-kira langgamnya ada perang ah gue ini mantan tuh.

0: aja belum? Buat seru-seruan di tanggal 18 Agustus.
1: Pokoknya, kita bakal pindah siaran ke Obifan selama seharian penuh loh dalam Dahlia Goyang on the Road. Kita bakal siaran mobile sambil berkeliling di Kota Bandung dan sekitarnya.
0: Pengen hadiah nggak? Pantengin aja siaran mobile kita di Dahlia Goyang on the Road pada tanggal 18 Agustus. Nanti kita bakal bagi-bagi hadiah buat warga Dahlia tercinta.
1: Jadi, pantengin terus ya. Kita bakal ada di titik mana aja buat bagi-bagi hadiah selama seharian di hari ulang tahun Radio Dahlia ke-56 pada tanggal 18 Agustus.
2: Sampai ketemu di Dahlia Goyang on the Road.
0: Didukung oleh Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.